bunga mari payah. Buahnya lah ho. Duduk belek ke Facebook, duduk belek ke TikTok, atau tak belek pula di Instagram. Kadang-kadang dia puah kat lagu tu lah deh. Tengok media sosial, baca berita dalam tu. Sebab macam-macam lah adanya. Mudah untuk kita ni, tak payah dah. Nak kena beli suat khabar ke gapo kau deh. Semuanya di hujung jari. Cumanya pesemik bunga kepada ibu bapa tu. Kena pasti care. Mana-mana anak kita umur ni belah tahun ke bawah kan? Jangan bui ada media sosial. Sebab dia tak boleh. Tak daripada 1 Jun ni. Bukannya kapa. Lah ni macam-macam lah jenis dia. Nak apa ni puel lah. Yang mana menakut ke untuk kita juga. Kalau kita ni risau, kita ni rusing. Anak kita tu, kita elok ke diorang ni daripada ada media sosial. Kalau you nak ada juga, dia guna media sosial kita. Tak apalah gitu. Sebab budak-budak dia belah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Nak buat kapa kak? Moga bersekolah ke? Jadinya kena pantau kapa dia anak buat sehari-hari tu. Terusing lah dia. Takutnya benda pelik-pelik sajalah lah ni ada tu. Yang ni kata Mek Bunga tak pesan pun.

0: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
1: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
0: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
1: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tanya.
2: Mari kita teka.
3: Okey, untuk keteka-teki pagi ni, soalannya cukup mudah juga saya rasa. Mudah semacam ZDW. Mudah lah bagi kita sebab kita dah tahu jawapan. Tapi buat mereka yang tak tahu jawapan mesti rasa payah, okey? Okey, soalannya untuk teka-teki pagi ni, apa benda yang pecah bila disebut namanya? Apa benda yang pecah bila disebut namanya? Boleh telefon ke 0973-3858 dan juga 7488-3.0 ataupun nak WhatsApp pun boleh ke 0149-74-0154. Soalannya sekali lagi saya ulang, apa benda yang pecah bila disebut namanya? Apakah jawapannya? Boleh cuba-cuba, jangan risau, jangan takut. Kita hanya santai-santai je. Jangan ambil serius lah. Apa benda yang pecah bila disebut namanya? Boleh telefon? Okey, ada pemanggil di talian sekarang ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Adik, nak pagi.
3: Okey, Pading, selamat pagi. Apa jawapannya, Pading?
4: Jangan sebut dia anda
3: lah. Sebut diam sudah, eh? Jangan sebut je nama dia. Apa dia?
4: Diam.
3: Diam, eh? Sebut diam pun dah pecah lah. Okey, baik. Terima kasih, Pakdeh.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakdeh kata sebut diam je dah pecah lah. Lagi, apa benda yang pecah bila disebut namanya? Okey, jawapan lain ada lagi ke? Ada, memanggil ni. Hello, assalamualaikum.
5: Selamat pagi.
3: Okey, kawan, selamat pagi. Apa jawapannya, kawan?
5: Senyap
3: ya
5: dah. Senyap. Saya
3: dah
5: sebut.
3: Senyap.
5: Kalau
3: saya
5: sekali dia tu pun
3: juga.
5: Tengok senyap. Tengok dia. Awak tak tahu.
3: Awak tak tahu je.
5: Awak tak tahu.
3: Okey. Baik.
5: Senyap. Tengok dia. Tengok awak tak tahu. Kata macam mana? Ada mata pandang, ada telinga dengar. Ada mulut.
3: Ya, ada mata pandang, ada telinga dengar. Ada mulut diam.
5: Ada mulut diam, ya.
3: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingat pula lagu tu, ya. Okey, baik. Jom kita dengar lagu dulu sepukul. Lepas ni anda boleh telefon lagi. Bagi tahu jawapan saya seterusnya nanti. Ini lagu Cicok ni. Lagu daripada Amy Sukmasari. Kelantan FM.

0: Ah, lembut popi cicit begok tu depan tangga. Okey, masih lagi bersama dengan kami di ruangan bagi kita teka. Soalannya tadi, apa benda yang pecah bila disebut namanya? Ada komen-komen yang dekat TikTok ni, Ila Sidik katanya salam, jawapannya rahsia. Okey, lagi daripada Mahdi Mustafa, rahsia. Okey, Rosidah pun kata rahsia juga, buat tak tahu sudah. Lagi siapa nama ni? Hazman ke? Ha, rahsia. Okey, lagi siapa lagi? Okey, yang komen-komen dekat TikTok ni eh. Siapa lagi? Assalamualaikum, salam jumpa untuk DJ dan peminat Kelantan FM. Terima kasih. Kita nak bersama dengan pemanggil lagi di talian. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, putus eh. Tak apa, cuba lagi. Boleh telefon lagi ke 0974338 dan juga 7488630. Okey, di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ayah ke tu?
1: Ya.
0: Yeah. Kak Ayah duduk mana lah? Duduk Jabi ke? Kau kita kat mana?
1: Duduk Jabi lah. Oh,
0: yeah. Tak takut pergi makan angin lah. Tak boleh kira kau Kak Ayah ni.
1: Kak Ayah tak pergi. Anak pergi ajak ni kata mu'ah lagi ya tu.
0: Gaya-gaya yeah. Mana Kak Ayah? Gaya sini ke? Gaya Jabi ke?
1: Gaya rumah Jabi. Mari jadi.
0: Allah, insyaAllah. Okey, baik.
1: Kak Ayah ambil gebel juga tu.
0: Okey, Kak Ayah. Kenapa jawapan ya Kak Ayah?
1: Senyak lah dia lah. Dia buat tak senyak. Tahu ya lah.
0: Buat tak tahu.
1: Buat tak tahu lah. Dia pecah nak kan.
0: Yalah dah. Dia sudah lah dah.
1: Pejai mata.
0: Okey. Baik. Terima kasih Ayah dia.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey. Lagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Azizi.
0: Ya. Kak T lah. Amat masuk Kak T ni. Apa jawapannya Kak T?
2: Baik hati kita diam, tak tahu je lah. Dia tengok dan dengar je lah.
0: Ha, tengok dan diam sahaja. Okey, baik. Terima kasih.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengok dan diam. Ada kata rahsia. Okey, lagi. Apa lagi eh? Yang komen-komen pun ada lagi tu. Terima kasihlah yang komen dia. Banyak yang kata rahsia. Pecah rahsia. Okey, apa benda yang pecah bila disebut namanya? Okey, ada lagi ke jawapan lain? Kita dengar lagu lah pula eh. Lepas ni kita timbul lagi pemanggil di talian.

0: Okey, tadi cinta tersimpul rapi. Hanya bangsi sipu-sipu gusing juga ni. Okey, baik. 8.28 minit pagi. Puan Ani kata lama tak jumpa kita, eh. Itulah, jarang-jarang boleh berjumpa. Terima kasih. Okey, baik. Soalan yang tadi. Apa benda yang pecah bila disebut namanya? Kiriman daripada Bonda Rahimah katanya, Assalamualaikum Zidi, rahsia. Okey, daripada Cik Nah, Kuala Krai. Rahsia juga. Okey, lagi-lagi jawapan lain. Ada call. Tak ada panggilan ni, eh. 09743-3858 ataupun 748-8630. Boleh tembusi ke talian mesra kita lah. Okey, di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak Yah.
0: Kak Yah, duduk mana Kak Yah, eh?
1: Duduk Tame, Wakar Baru.
0: Oh, duduk Wakar Baru. Okey, Kak Yah. Apa jawapannya, Kak Yah?
1: Rahsia,
0: eh? Okey, bila sebut je pecah je. Betul, eh?
1: Ya,
0: okey, baik. Terima kasih, Kak Yah.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Yah pun kata rahsia juga. Lagi adalah jawapan lain ke? Tak ada lah jawapan. Kita bagi tahu jawapan teruslah. Yang mana jawapannya adalah, okey, ada lagi ni. Ila Sidik katanya pembohongan ataupun penipuan. Okey, baik. Terima kasih. Ila Sidik. Okey, lagi rahsia. Banyaknya komen kata rahsia. Okey, baiklah. Jawapan yang sebenar-benarnya adalah kesunyian. Betul lah, kalau diam tadi tu boleh diterima. Diam ataupun senyap. Okey, kesunyian. Jawapan yang tepat. Okey. Dan juga rahsia pun boleh dikatakan betul juga. Apa boleh disebut, pecahlah rahsianya. Okey, apa-apa tahniah kita ucapkan untuk semua yang semuanya boleh dikatakan betul. Jadi kita hadiahkan sebuah lagu Hindustan. Lagu kali ni lagu ngusik sikit lah. Mary Mehbuba, lagu berat Akayak ni dan juga Kumar Sanu. Kelantan FM, ada semua.

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya Hafiz tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap, sedap, sedap nikmatnya cinta. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Ya, demikian persembahan daripada Slam Kembali Merindu lagu irama 90-an. Saya belanja untuk pagi ini ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi bersama dengan Zidi untuk hari ini, pagi ini. Mungkin pagi-pagi ni sibuk dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Ada yang bekerja pagi hari ini. Dan juga mungkin ada yang nak cari kedai-kedai makan lah. Mungkin sarapan pagi yang bagus di Kelantan ni banyak sebenarnya. Okey, sarapan-sarapan pagi yang pastinya menyelerakan. Makanan-makanan best-best di Kelantan ni. Saya jumpa dengan member-member dekat KL. Katanya kalau balik Kelantan memang dia suka sangat. Sebabnya makanan di Kelantan memang best. Makanan di Kelantan memang sedap. Dan juga murah. Berbezalah dengan harga. Dengan tempat lain-lain lah. Okay? Jadi apapun. Jadi mungkin ada kawan-kawan kita yang berada di luar Kelantan. Hok, mari Kelantan ni kita seraikan mereka. Belanjalah makan sekali dua. Okay, mari rumah kita. Kita belanja makan. Sama juga kita pergi tempat orang pun. Orang pun akan jamu kita juga. Jadi nak pergi ke mana-mana saja tempat cari makan. Silakan. Dan juga kalau di Kelantan ni banyak tempat-tempat yang menarik sebenarnya. Kalau Jumaat Sabtu pastinya ada juga tempat-tempat yang boleh kita pergi. Antaranya di Pulau Suri ke. Ataupun Pulau Seri Tanjung ke. Ataupun mana lagi . Di Kota Baru, Lembah Sirih pun ada juga tempat-tempat makanan yang best-best. Dan juga terima kasih juga pada Ayang Cafe pun. Antara tempat makan best juga. Dan banyak lagi tempat-tempat yang menarik. Yang boleh kita kunjungi dan boleh cari makan. Dan juga bersarapan. Terima kasihlah yang pernah bersama dengan kami sebelum ini. Dulu saya ada buat program Gujajak. Belum ni juga ada buat program makan di mana. Dulu-dululah. Sekarang tak ada buat dah. Dulu kita menjelajah ke kedai-kedai makan. Bersama dengan peminat dan juga pendengar. Okey, kita layan lagu ni lah. Lagu dengan Datuk Lon ini. Eda Ezrin dan juga Demanjo. Adik saya besok.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 031-NET2143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistic immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ya, di Gu Pagi Kelantan FM ada sokmo. 8 Mei 2026 hari Jumaat hari ini. Dan apa pun terima kasih untuk sahabat-sahabat kita di hari Minggu pun tetap juga dengar radio Kelantan FM. Baik, ini ada sedikit hebahan berkenaan dengan Semarak Belia at Hari Belia Negara Peringkat Daerah Kota Baru 2026 yang berlangsung pada esok hari, hari Sabtu deh, di SMK Pangkal Kalung Ketereh. Di mana atau caranya ada senam robik perdana, ada juga pelepasan fun run HBN Hari Belia Negara. Lepas tu festival aktiviti, ada carnival, ada sukan rakyat, ada demonstrasi pemeriksaan kesihatan, ada juga derma darah. Okey, di lagi ada macam-macam lah aktivitinya. Pelancaran aktiviti sampingan. Okey, lagi ada malam kesenian belia, persembahan kebudayaan tradisional dan juga moden merangkumi dikir barak dan juga nasyid. Okey, semuanya berlangsung pada esok hari lah, pada 9 Mei 2026 bermula pukul 7 pagi. Ada senam robik tu. Hak mana rasa nak turunkan berat badan, silakan. Masanya ada, cuma peluang je, peluang pun ada. Kita je yang perlu memilih. Okey, jadi apa pun kita penuhkanlah aktiviti-aktiviti yang berlangsung di hujung minggu anda. Semarak Belia at Hari Belia Negara, sekali lagi di lokasinya SMK Pangkal Kalung Ketereh. Dijemputlah orang-orang Ketereh. Dan juga mungkin ada yang sekitarnya yang rasa nak pergi mengisi masa yang ada. Silakan. Lagi saya nak tunangkan permintaan lagu daripada Kak Asah, katanya nak dengarkan lagu Sharifah Aini, Terbang Helang. Dan menyusul selepas ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong. Lagu apa ni, lagu baru. Jom kita dengarkan dahulu di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Okey, itu dia lagu daripada Irfan Mutiara Biru. Ha, lari dah ni. Demo aku saya baru saja menghiburkan anda di Gu Pagi Kelantan FM. 9.29 minit pagi. Izin ini. Tak kena nasi lagi pasal ini, betul lah. Dia sekarang kalau kena nasi dah, dia akan rasa lain sikit. Ataupun dah bersarapan, dia rasa bertenaga sikit ke. Tapi saya tetap bertenaga demi memastikan hiburan kita tetap setia bersama dengan anda. Kelantan FM sentiasa ke udara 18 jam sehari, 6 pagi sampai 12 malam. Okay, baik, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang mana sedang dalam perjalanan ke rumah masing-masing. Tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Lagu mana lembu-lembu kita Bedel Pakoko. Jangan ada orang terlepas sudah lah. Ada siapa sehari sebelum tu kat terlepas dalam lembu. Dah cari orang tu, gear tu ada dah. Khabar-khabar lembu ilah. Pagi raya tengok lembu tak ada. Aduh, hai, ujian sungguh ni. Gitulah, kadang-kadang tu kena jagalah molek-molek. Sebabnya lah ni memang musim orang tengah cari lembu dah untuk apa buat melakukan ibadah korban tak lama lagi. Apa pun jaga moleklah lembu-lembu masing-masing tu supaya tidak hilang dan juga tidak dicuri. Okey, lembu pun laku lah ni. Jangan, lembu saya kau pun 45,000 dah. Dah, jadi apa pun jaga molek-molek dan niat yang baik-baik supaya dipermudahkan urusan anda semua. Again, baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu ni, lagu 90-an ni. Apa nak bunyi lagu Budak Kacamata, Bintang dan seterusnya EYE, Setelah Dirimu Kukenali. Terus layan di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Si, men, nak pergi mana nak pok lorak tu?
1: Nak pergi gua Musa lah, long. Kedak emas seri semata, buka cawangi ke neblah, dan leji oremo, gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi, 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek, kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni, mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek nak

Hey, kita ada Haji Rashid dan juga Hil Amir. Antara matamu dan mataku, boleh bertentang mata, jatuhlah cinta. Tapi hati-hati ya, nak jatuh cinta sekarang ni bahaya. Kalau tersalah pilih, mengundang padah. Seperti mana yang berlaku kepada salah seorang pelajar yang ditikam baru-baru ni, 61 tikaman. Dan pagi ni suspek yang telah pun dibawa ke mahkamah untuk bagi melanjutkan tempoh tahanan reman kepada kedua-dua suspek. Okey, yang mana mereka telah pun sampai di mahkamah Kota Baru sekitar pukul 9 pagi tadi. Dan diharapkan mereka yang terlibat itu dapat hukuman yang setimpal lah. Dengan apa yang terjadi dengan kehilangan seorang gadis yang cukup muda lagi. Dan itulah risau juga anak-anak sekarang ni. Mereka bertindak di luar batasan. Walaupun didendam sedikit, itulah boleh menyebabkan kecederaan dan juga pembunuhan. Semoga dijauhkanlah dari berlaku dari keluarga kita. Dan diharapkan anda yang ada dendam tu, pastikan anda simpan dendam tu, jangan lepaskan ke orang lain, kesian. Okey, baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu daripada Zinedine Zidane dan juga Yaya Nadila, Cinta Dari Seberang. Kelantan FM, ada semua.

tujuan. Ya, sepi sekuntum mawar merah. 9.56 minit pagi sampai ke penghujung rancangan untuk hari ini di Ku Pagi. Saya pun nak mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah akan kembali lagi pada hari hari Senin. Waktunya 9 hingga 12 malam. Okay? Jadi selepas ini akan ditemani oleh DJ Aina menerusi Guralik 10 hingga 2 petang. Dan selepas itu bersama dengan Mak Do, Selekta bersama dengan DJ Kid dan juga malam nanti bersama dengan Jesu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam pula dah selamat pagi. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tingginya kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi masa, diberi ruang untuk hadir ke dalam satu majlis ilmu, satu majlis ataupun program Forum Islam Kelantan FM yang insya-Allah pada kali ini dirakamkan di perkarangan Madrasah Haji Said Kampung Temila Pasir Putih Kelantan. Dan alhamdulillah, tajuk yang menjadi pilihan kita pada kali ini ialah pembangunan belia, hala tuju belia masa kini. Alhamdulillah, bagi membincangkan tajuk kita pada pagi ini, kita mengundang dua orang ahli agamawan yang tersohor di negeri Kelantan kita, yang sudah sinonim dengan Radio Kelantan FM. Tak lain tak bukan di sebelah kanan saya ialah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad, manakala sebelah kiri saya ialah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Sayuti bin Idris. Bagi pusingan pertama, saya nak tujukan soalan ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Zawawi bin Muhammad. Ustaz, kalau kita tengok pada hari ini, dalam negara kita, negara yang namanya Malaysia ini, yang penduduknya lebih kurang 35 juta orang lebih, yang mana 12 juta ini terdiri daripada kalangan belia. Di hadapan Ambon ni pun nampaknya ramai di kalangan belia. Dan insyaAllah, bila kita sebut belia, yang Ambon tahu bahawa umur mereka ini antara 15 hingga 40 tahun. Mereka ini dikategorikan belia. Jadi bila kita sebut belia, belia memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara kita. Dan dia menjadi modal insan kepada setiap penduduk yang ada di Malaysia. Majunya negara kita tak lain tak bukan ialah kerana kehebatan yang ada pada belia itu sendiri. Jadi sebagai pusingan pertama, saya nak tanyakan kepada Ustaz Zawawi, boleh tak Ustaz terangkan kepada kita ini, mungkin terfikir di benak fikiran kita ni, siapakah sebenarnya yang dikatakan belia mengikut kacamata Islam? Persilakan Ustaz.
1: Auzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Suhaidi selaku moderator dan panel yang bersama saya Ustaz Haji Suti bin Idris dan barisan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang Allah berikan kepada saya untuk ceritakan sikit tentang belia. Sebenarnya apabila kita cerita tentang belia, menurut persepsi Islam, banyak sarjana-sarjana Islam yang menyatakan bahawa antaranya Amrullah Nasih Ulwan menyatakan kepada kita belia ini satu generasi yang penerus kepada pembangunan ummah. Kuat duduk ke dia belaka. Zaman sahabat Nabi, belia ini dijadikan gubernur satu-satu wilayah. Pada zaman Nabi juga bahawa dijadikan bahawa sahabat Nabi ini panglima-panglima perang. Kenapa? Sebab belia ini duduk dalam satu konteks bahawa kekuatan ghaib dia. Satu kekuatan yang berada tidak ada kepada orang lain. Sebab itu Nabi kita umur 25 tahun sudah diuji oleh Allah. Apa ujian Nabi? Pertama sekali ujian Nabi apabila kabilah nak berkelahi, nak letak batu Hajar al-Aswad. Cari barang-barang siapa yang masuk ke Babu Salam ini, dialah orang yang layak untuk memberi keputusan. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah, Nabi pada masa itu umurnya 25. Kan masih gagah, perkasa, kekuatan itu. Jadi apabila Nabi masuk, semua orang kabilah mengatakan Muhammad yang masuk, maka tak ada apa-apalah, kita pakat setuju sebab Muhammad ini terkenal dengan Al-Amin dia. Maka semua, kenapa saya nak cerita bahawa kekuatan sebenarnya duduk di
2: ummah ini, penerusan, generasi warisan satu-satu ummah, tamadun satu-satu ummah, tamadun di dalam satu-satu negara, terletaknya ialah di kekuatan belia itu sendiri. Sebab itu pernah satu ketika Dr. Yusuf Al-Qardawi, semasa dia jadi melawat, buat satu khutbah pada hari Aidil Adha, dia menyatakan bahawa di Mesir ini apa yang paling mahal harga? Maka kata Yusuf Al-Qardawi, yang paling mahal ialah barisan generasi belia. Jangan main-main ya. Sebab kekuatan kita ni, kalau belia ni tak gagah, tak kuat, tidak melahirkan satu tamadun yang hebat kepada negara. Kita perhati tengok, orang kuat-kuat semua zaman sahabat Nabi, macam Nabi itu sendiri, umur 25, umur 40, Nabi latih jadi Rasul. Allah lantik Nabi jadi Rasul umur 40, dia tengah kuat. Kenapa umur ini meraihkan peranan yang penting? Sebab itu kata ulama, paling senang untuk saya cerita, kita tengok kebangkitan Islam pada golongan beliau. Antaranya ialah yang berlaku kepada Abu Bakar Siddiq selepas wafatnya Nabi. Masa tu umur dia umur belia. Tapi kalau belia ni tak tahu ke mana arah tuju dia, tidak ada tujuan dalam hidup dia, tak tahu kepentingan apa itu negara, apa itu kepentingan hidup dalam satu buah negara, apa kepentingan duduk di dalam satu kampung dan sebagainya, tak tahu peranan dia, jadi punah kita. Sebab itu dalam agama kita meletakkan dalam Quran, Allah puji golongan belia. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Golongan belia ni hebat kerana apa ya? Kerana mereka itu beriman. Orang lain kalau hebat, tubuh sasa. Tapi kalau tak beriman, maka bukan hebat di kacamata agama. Yang hebat itu ialah apabila kita duduk ni, ada agama dengan kita. Sebut saja iman, bukan calan-calan. Boleh sebut saja, mudah je. Iman ini lambang kepada bunga ibadat kita. Kita boleh sembahyang kerana ada iman. Kita boleh puasa kerana iman. Orang ada setengah orang, dia boleh puasa. Tapi sembahyang tak boleh. Sebut beriman saja. Sebenarnya bukan hakikat iman. Sebab iman itu membuahkan hasil dia. Oleh sebab itu kalau kita tengok bagaimana Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, bagaimana juga berlaku kepada ibn Mas'ud, yang masa umur remaja, umur dewasa, menjadi khibrul ummah. Ilmu dia cermelang, ilmu dia hebat. Kerana apa? Karena dia menghargai masa dewasa dia. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kan kita tengok bagaimana berlakunya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dengan Nabi Allah Ismail AS. Apa yang berlaku? Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Apabila sampai tempoh dia, as-sa'i maksudnya boleh berdikari. Kata ulama, dewasa ini kenapa dia hebat? Belia kenapa dia hebat? Kerana dia boleh membentuk fikiran dia sendiri. Dia boleh buat keputusannya sendiri tanpa keputusan melibatkan orang lain. Sebab itu keputusan inilah yang menyebabkan kehebatan beliau. Dia kata dia ni seolah-olah dia boleh hidup sendiri, dia boleh berdikari sendiri. Sebab itu ialah satu, merupakan satu kekuatan bagi dia. Dalam agama kita, kita tahu bahawa, kata sebagaimana saya cerita di awal tadi, bahawa bagaimana Yusuf Qardawi kata bahawa kekuatan kamu yang paling mahal ialah apa? Dewas, masa belia kamu. Masa kamu dewasa, masa kamu jadi seorang pemuda atau pemudi. Itulah kekuatan, kekayaan satu-satu masyarakat. Tapi kalau belia itu sendiri tak tahu ke mana arah tuju hidup dia. Semaya pun tak tahu. Arah duduk kedai kopi saja-saja nakal saja tahu. Macam mana nak berlaku satu tamadun kepada negara? Sengih kita pakai handset duduk tubuh kita, tapi orang lain je buat berlaku. Tapi kita nak biar jadi kita ni seorang yang mana mereka cipta. Jadi kita tengok, kerana kata Ahmad Sarji menyatakan anugerah Allah yang paling baik kepada manusia, kepada satu masyarakat itu ialah apa? Belia. Jadi kalau tengok kapur kita lah, kapur temilah paling muda. Beliau-beliau ni hebat belakang. Tain ke semaya, kau. Tain kenduri, kau. Gitu lu, wak gotoroyo belakang. Oh, ni beliau yang hebat. Pernah satu ketika, saya nak cerita supaya kita nampak bagaimana satu tentera Rom mengatas satu utusan nak memerangi kaum Islam. Jadi dia jalan, dia bawa utusan perisik dia. Dia pergi nyuk, tengok ada seorang pemuda duduk di bawah satu pokok menangis. Ni orang kapi pergi nak buat risikan. Dia kata, "Abah, apa abah teriuk?" "Oh, hamba teriuk. Tadi tak ada subuh berjemaah. Tak tahulah hidup. Nampak ada tujuan hidup dah." Maka balik. Dia tu tanya satu perkataan. "Tak sempat sembahyang subuh berjemaah." Contoh, saya bagi paling mudah. Maksudnya dia dengan Allah kena cermelang. InsyaAllah tak berlakulah gejala sosial, pecah amanah dan sebagainya, insyaAllah. Sebab kita, hubungan kita dengan Allah baik. Ringkas ceritanya, baliklah utusan itu jumpa. Dia kata, "Bah, minta maaf banyak. Kita tak boleh nak serang orang Islam lagi." Bah, dia kata, "Bah, pemuda-pemuda beliau, dia masih pegang teguh kepada agama. Kita tunggu beliau, dia asyik leka dengan kelalaian, dengan hiburan." Duduk 20 tahun kemudian daripada itu, datang satu utusan yang lain. Datang-datang tengok, ada pemuda duduk teriak, menangis juga. Jumpa teriak juga. Walaupun dia jumpa teriak juga, dalam keadaan nangis ni, dia tanya, kata, "Eh, abang, apa abang teriak?" "Abang minta maaf lah." Dia kata, "Abang teriak, putus tunai." Dia pun nampak saja. Maka nampaknya tarikh ini, maka sesuai untuk kita menyerang tentera-tentera Islam. Maka dia buat satu perkataan, "Maka sudah sampai masa untuk kita menyerang tentera orang Islam. Kekuatan mereka, kehebatan mereka sudah tiada. Kekuatan kita di mana kita boleh kupu kerana atas nama agama, insyaAllah." Jadi kekuatan kita situ. Sebab zaman beliau, zaman gemilang. Zaman beliau, zaman produktif. Zaman beliau, zaman pembangunan. Zaman beliau, zaman yang membina, yang terletak di antara dua kelemahan. Tengah-tengah dia. Tengah satu paksi umur yang cukup hebat. Sebelah yang mula-mula terlepas daripada zaman kanak-kanak. Lemahnya seorang itu kerana budak-budak.

0: bukan terletak kepada kekuatan tubuh badannya. Tetapi kekuatan seorang belia ialah terletak kepada akal fikirannya. Bagaimana dia nak corakkan masa depan negara, masa depan masyarakat kampung dia. Itu yang kita nak belia. Kita nak supaya belia, terutama belia yang ada di Kapur Temila ni, menjadi belia terbaik. Belia yang dapat mencorakkan arus pembangunan negara pada masa hadapan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga beritahu kepada kita bahawa kalau kita nak tengok negara kita maju di masa hadapan, maka tengoklah generasi belia kita pada hari ini. Kalau baik belia itu, maka baiklah negara kita. Tapi cuba kita tengok belia yang ada di kampung kita lah. Lagu mana? Kadang-kadang belia nak tunjuk kehebatan dia dari segi repi, bergocoh. Maka kalau menang bergocoh, menang rempit, maka dialah yang hebat sebenarnya. Bukan di situ sebenarnya. Dia terletak kepada akal fikirannya bagaimana nak mencorak masa depan negara. Supaya negara yang kita ada ini menjadi negara kita panggil baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Jadi Ustaz Sayuti, panel kita yang kedua. Jadi Ustaz, bagaimanakah Ustaz? Kalau kita tengok belia yang ada dalam negara kita, hari ini banyak hak punduh. Dan belia tak boleh marah lah. Jadi lagu mana Ustaz kita nak buat supaya belia yang ada pada hari ini ni menjadi belia yang terbaik? Kita nak buat lagu mana Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Suhaidi selaku moderator kita pada kali ini. Sahabat saya Ustaz Haji Zawawi dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi dikasihi sekalian. Kumpulan belia ini dalam konteks sebuah negara, dia merupakan tulang belakang. Di negara kita Malaysia hari ini, kita ada hampir 50% daripada kalangan rakyat adalah dari kalangan belia. Tetapi separuh yang belia ini, dia merupakan warga negara dan dia merupakan aset kepada negara. Kalau kita dengar tadi kata-kata yang dilontarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apabila kita nak melihat wajah sesebuah negara pada masa hadapan, maka lihatlah belia dalam negara itu. Sekiranya generasi belia pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan yang berhemah tinggi, tentu negara kita pada masa akan datang adalah sebuah negara yang aman, yang diistilah ke dalam agama sebagai baldatun tayyibatun wa ghafur ghafur. Tapi sebaliknya, kalaulah generasi muda ataupun belia dalam negara itu berkeadaan sebaliknya, dia kata bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang bakal berlaku. Ini adalah suatu tanggapan yang diberi oleh seorang pemikir yang hebat melihat keadaan generasi belia dan kedudukannya dalam sesebuah negara. Syekh Ahmad Syauqi pernah bermadah dalam syairnya. Dia kata, wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Ini penyair hebat pernah mengungkapkan berkatanya, sesungguhnya sesuatu bangsa itu kuat dan hebat kerana akhlaknya. Maka bangsa jika rosak akhlak, maka bangsa itu akan lenyap dan akan hilang. Dalam usaha kita mencari jalan, manhaj, kaedah ataupun cara bagaimana kita nak bina sebuah negara yang hebat ini, kita nak generasi belia kita ini biar boleh menjadi tulang belakang, biar boleh menjadi penentu kepada nasib bangsa di masa hadapan, meneruskan apa yang sudah dibawa oleh pemimpin-pemimpin sekarang ini, kerana mereka itu bakal memimpin di masa hadapan. Maka pastilah dia memerlukan gemblengan tenaga, pemikiran dan juga perancangan yang cukup rapi dari semua lapisan dan gulungan. Tidak sahaja melibatkan para ibu bapa, dia juga kepada pemimpin dalam negara dan dalam masyarakat setempat itu sendiri. Semua pihak perlu bersedia. Kita tengok hari ini generasi muda kita ataupun belia kita, kadang-kadang kita taruh bimbang. Kita rasa tak yakin. Tetapi dalam ketidakyakinan kita itu, pastinya kita tidak boleh berputus asa. Sebab kuih yang kita nak buat, bentuk kuih yang kita nak hasilkan,

0: dia bergantung kepada acuannya. Kalau kita nak buat awal hulu, kita kena cari sari awal hulu. Kawan, maka kalau kita naklah belia kita itu hebat, belia kita itu berakhlak mulia, belia kita itu berhemah tinggi, maka acuannya ialah mesti ke arah berakhlak mulia, ke arah berhemah tinggi. Inilah pentingnya perancangan dan strategi yang diatur oleh semua pihak. Kalau belia kita rosak, kita tidak hanya pandai menuding jari ataupun kita menyalahkan kepada pemimpin. Kenapa pemerintah tidak bijak melakukan sesuatu sehingga membiarkan rakyat dari kalangan belia banyak terlibat dengan aktiviti sosial yang tidak baik, banyak hisap dadah, banyak jadi mak rempit, banyak mabuk dan sebagainya. Maka pemerintah yang disalahkan ataupun ibu bapa yang disalahkan. Saya rasa kalau kita saling menuding jari antara satu sama lain, maka dia akan jadi cerita bangau oh bangau. Hasilnya adalah tak ada apa. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah begitu memberi perhatian sekali kepada para belia. Rasulullah begitu memberi penekanan dan perhatian, memberi petunjuk ajar dan bimbingan kepada para belia ini. Sebab itulah pada zaman baginda lahir belia-belia yang hebat, lahir tokoh-tokoh pemuda yang hebat yang mampu menggoncangkan dunia pada masa itu. Antaranya ialah bagaimana ketangkasan Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang padahal ketika itu baru berusia 18 tahun menyerang Rom. Kalau di zaman itu, kalau nisbah sekarang sama dengan Rusia dan Amerika, itu Rom pada zaman itu sudah dilantik ataupun sudah diberi amanah memegang tugas sebagai panglima perang. Ini generasi muda pada zaman Rasulullah. Jadi kita nak bentuk yang macam ini ataupun seorang lagi selepas Rasulullah yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, Istanbul, ketika berusia 21 tahun. Ini di zaman sahabat. Hasil didikan Rasulullah juga kepada sahabat, dan sahabat membentuk generasi selepas itu. Mus'ab bin Umair, utusan Rasulullah ke Madinah, seorang pemuda dari kalangan bangsawan Quraisy. Pemuda ini, bangsa Quraisy, kaum Quraisy, keluarga dia dah tahu Mus'ab ini tertarik kepada dakwah Rasulullah. Maka dia sekat Usamah, dia sekat Mus'ab daripada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya jumpa juga. Bila jumpa, masuk Islam. Bila masuk Islam, padahal pada masa itu orang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Tapi Mus'ab ini sudah diberi kepercayaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilantik menjadi dai untuk ke Madinah, ke Yasrib. Sehingga akhirnya bila dia sampai menjadi utusan Rasulullah di Yasrib, berjaya memberi dakwah kepada penduduk Madinah pada masa itu, akhirnya terima Islam, dan dialah merancang menyambut kedatangan Nabi dalam peristiwa Hijratul Rasul secara besar-besaran. Sehingga hari ini kita maulid itu, kita selawat maulid itu, itu sebenarnya peristiwa inilah yang asal cerita dulu. Puak-puak Madinah naik atas pohon Tamar. Puak-puak Madinah bergerak secara besar-besaran menyambut Muhammad. Hasil daripada dakwah yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh Mus'ab bin Umair. Adakah belia kita boleh berwatak seperti ini untuk generasi pada hari ini ataupun untuk generasi yang akan datang? Maka kita perlu berfikir ke arah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk membentuk generasi belia yang hebat, maka banyak perkara yang perlu dirancang. Ibu bapa perlu berperanan dan tidak henti-henti tetap memberi didikan yang sesuai dalam rumah tangga, supaya anak, supaya keluarga, kalau dia ada anak lelaki, anak lelaki, kalau dia ada anak perempuan, anak perempuan, membesar dalam didikan yang dibentuk nilai-nilai agama. Kemudian di dalam masyarakat, ketua-ketua masyarakat, Tok Ime, Tok Ngulu, cobalah berfikir lagu mana nak tarik generasi belia kita ini biar boleh menjadi penyumbang kepada pembangunan masyarakat. Mereka perlu didekati dan bukan dijauhi. Sebab itu program yang dirancang di masjid, program yang dibuat di surau, biarlah melibatkan para beliau. Dia orang muda ni, dia tak serupa dengan orang tua. Jadi sekali-sekali kita kena ikut selera dia. Tidak salah kita buat program di masjid walaupun bunyinya cara orang tua. Barangkali sekali-sekali kita buat acara olahraga di masjid. Barangkali sekali-sekali kita buat suatu pertandingan yang melibatkan orang muda yang suka kepada perkara itu, tetapi dikawal oleh batas-batas agama. Sebab kita tu imej. Masalahnya lah ni tu imej dengan orang muda, petang lagi dia buat gate dah. Ni puak-puak ni naik balasah, naik masjid ni cakap nak buat kacang ni. Jadi kalau ada orang muda naik tas masjid, mata dia tu pandai lain tu. Dan ni, hari ni kita nak buat jauh-jauh ni. Barulah nanti insyaAllah kita mampu untuk melahirkan belia pemuda yang ada nilai-nilai keimanan. Ada rasa cinta kepada agama. Ada rasa ke dan seronok untuk bersama dengan generasi tua di institusi keagamaan. Sama ada di masjid ataupun di surau. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau kita jauhkan mereka, maka jadilah seperti hari ini, generasi muda dengan cara dia, generasi tua dengan cara dia. Padahal tua dan muda ini, kalau sebut saja Islam, maka kita semua adalah satu. Jamaah Islam ini bukan jamaah orang tua-tua saja. Rasulullah sebut, alaikum bil jamaah. Atas kamu hendaklah hidup dalam keadaan berjamaah. Jamaah ini daripada kalanganmu pemuda, kanak-kanak, pemuda, dewasa, perempuan dan sampai kaum ibu, sampai kepada orang tua. Semuanya dalam satu kumpulan jamaah yang namanya jamaah Islam. InsyaAllah kalau mikir ke arah itu, saya yakin apa saja gelombang yang datang melanda, dari barat ke, dari mana sekalipun, pemuda kita tetap ada benteng untuk dia bertahan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala.
1: Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Tun Haji Sayuti bin Idris di atas ulasan dan kupasan yang terberikan, bahawa nak membentuk belia menjadi belia yang juru, belia yang comel, kena ada acuan. Alhamdulillah, rakaman Forum Islam kita pada kali ini dimaklumkan sekali lagi bahawa dirakamkan perkarangan Madrasah Haji Said Kampung Temila, Pasir Putih, Kelantan, anjuran Majlis Belia Jajan Pasir Putih dan juga dengan kerjasama Kelantan FM. Kita terus ke pusingan kedua dengan menanyakan soalan kepada yang bahagia Ustaz Tuan Haji Zawawi bin Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, adik kakak yang dihormati sekalian, Ibnu Khaldun pernah menyatakan bahawa tanda-tanda kemusnahan sesebuah masyarakat ialah dua perkara. Punah kerana dengan hiburan. Orang tua sendiri pun kadang-kadang lekor dengan hiburan. Yang keduanya, punahnya masyarakat itu ialah kerana perhiasan. Jangok do'oh nak mari. Sini tadi, lecu banyak. Merah bibir. Sukanya mari tepat-tepat. Perhiasan yang berlebih-lebihan. Ini bukan berkata ni. Ini Ibnu Khaldun yang kata. Punahnya masyarakat hari ini kerana hiburan. Yang keduanya ialah kerana perhiasan. Jadi kita jaga sama-sama supaya masyarakat yang ada di Kampung Temilak ini, yang mana belianya, orang tuanya, orang dewasanya, dapat berganding bahu bagi membentuk masyarakat yang harmoni dan negara yang aman. Batulah anak-anak kita ni kadang-kadang silap kita sebenarnya wapak. Nabi kata dah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Mu dilahirkan ini adalah keadaan putih bersih. Maka siapa yang mencorakkan anak kita itu? Ibu bapa kita lah. Kalau silap kita didik, maka anak kita jadi tercuruh. Jadi Ustaz Zawi, kita nak tahu juga punca-punca kemusnahan. Bapa yang jadi ramai sangat golongan belia hari ini yang punah ni kerana gapo? Kena ada yang sanggup langgar batas-batas yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Jadi bapa Ustaz, kita nak cari mana punca yang menjadikan belia kita ni rosak.
2: A'udzubillahi samii'il 'aliim syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Saidi selaku moderator. Apabila kita membicarakan tentang punca dia atau faktor-faktor kemusnahan, pertama dalam Quran cerita kepada kita mudah saja. Apabila dua perkara, duribata 'alaihimudzillah, ditimpa kepada kamu ni kehinaan. Aynama thuqifu, duduklah mana-mana pun, hina je kamu. Kita rasa kita hebat, tapi sebenarnya hina di sisi agama, di sisi kacamata Allah. Melainkan illa bihablim minallah, kita kena ada hubung kait rapat kita dengan Allah. Necomel tuan-tuan, puan-puan, dengan Tuhan ni jangan duduk jauh sangat. Lagi jemaah tu pergi juga awal, tapi singgah kedai kopi dulu. Dia tanya mak, dia tanya abah, dia awal gini sekat dengan forum. Yalah, dengan forum Ustaz Syuti. Tapi rupanya dia lekona balik pergi kedai kopi. Jadi kita kena berubah hubungan kita dengan Allah. Kalau baik, jadi hebat kita. Saya nak cerita sebagaimana panel yang kedua cerita tadi tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni tidak berlaku zaman Nabi ya. Zaman 800 tahun selepas kewafatan Nabi. Satu ketika sahabat kali Salman Al-Farisi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita nak pergi berperang hari ini? Kita nak keluar dari kota Madinah." Nabi kata, "Ya, hajabnya macam itu." Tapi apa Nabi cakap, Nabi Salman kata, "Wahai Rasulullah," masa itu semua lebih masih lagi beliau belaka, guna idea yang kritis, guna bentuk pemikiran-pemikiran yang cukup hebat, sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu daripada Allah ataupun daripada hanya sekadar idea daripada kamu?" Nabi kata, "Ini idea daripada aku." "Kalau begitu ya Rasulullah, alangkah baiknya kita bina, kita gali pagi. Gali inilah. Gali, digali-gali, semua boleh berlaku. Ada satu batu yang besar. Satu batu yang besar ini tak mampu dipukul, dipecahkan oleh para sahabat. Sehingga sahabat kata, "Ya Rasulullah, datang ke sini. Kami semua tak mampu nak pecahkan batu ini." Nabi pergi, Nabi cangkul, Nabi pukul dia. Maka pecah keluar satu cahaya. Sup, keluar. Cahaya itu menuju ke mana? Ke Turki, Istanbul. "Wahai sahabatku, akan lahir selepas aku wafat nanti sebaik-baik raja atas muka bumi Allah. Sebaik-baik tentera atas muka bumi Allah. Sebaik-baik kenderaan atas muka bumi Allah." Tak berlaku zaman Nabi, zaman 800 selepas kewafatan Nabi. Walaupun sahabat pergi hunggah-hunggah-hunggah nak pergi. Zaman-zaman kerajaan Umayyah, gi nak gi tu nak tunjuk bahawa dia ni boleh jadi, kalau dia ni orang sebaik-baik ummah. Tak ada. Tapi kehebatan itu Allah tonjol kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, umur remaja, umur 21 tahun. Kerana kehebatan dia, dia jaga hubungan dengan Allah. 3 tahun dia planning untuk melihat peta bagaimana nak melawan kota Byzantine itu daripada diroboh. Cara lakukan 3 tahun dengan cara sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, minta Allah tunjuk mana kuat. Kekuatan kita umat Islam bukan hanya sekadar. Mana kita nak cari tentera? Start zaman Nabi. Tentera nak paling ramah, orang kafir. Tak pernah hebat. Tapi mana hebat? Tapi lawan lama menang. Hebatnya dalaman ini. Apabila kita dengan Allah hebat, insyaAllah yang lain pun hebat. 3 tahun dia kaji peta. Tentera dia boleh pikul 40 buah kapal di tengah-tengah padang pasir. Dengan kekuatan anggota tenteranya 120,000. Allahu Akbar. Pikul kapal. Kita bukan pikul kapal, pikul bit. Rebah dah. Ni pikul kapal, cuba bayangkan. Yang tidak pernah terfikir, tapi Allah bagi kekuatan. Kerana apa? Tentera dia pertama tidak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah. 120,000 tu tak ada pernah sembahyang berjemaah. Tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu. Kita ni bukan sembahyang berjemaah. Kalau boleh kat Allah, duduk di rumah tak asyik, tak bilang, biarlah. Mungkin tak bilang boleh elang, tak emel boleh elang. Bagaimana pergi unggah-unggah-unggah-unggah. Duduk maiwah ni punah pas tu. Bukan kita nak cari satu kekuatan. Kita nak cari satu kekuatan mana? Apabila dalam peperangan Badar, cuba bayangkan Nabi naik atas bukit. Nabi menangis-menangis Nabi itu sehinggakan Nabi itu mengeluarkan tangisan yang tidak pernah didengar oleh sahabat Nabi. Maka Bilal kata, "Ya Rasulullah, hasbuk, cukuplah ya Rasulullah." Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Wahai Bilal, kalau kalahlah Islam pada hari ini, tentera kita kalah, maka tidak ada lagi nama Islam atas muka bumi. Maka Allah turunkan bantuan daripada kalangan malaikat yang tidak melihat, tak nampak. Kabar-kabar pun capuk golek pala orang kafir, golek macam bola sup, sapa ke tera. Tentera Islam tak sapa lagi, golek dah pala orang kafir. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kekuatan dalaman Allah bantu kita. Tapi kalau kita tak kuat, semahyam pun kita tak kuat, puasa pun tak, zakat boleh ke orang lain belaka. Sebut sahaja bagi zakat ni sepatut orang Islam lah nak kuat-kuat sekali bayar zakat. Tak, ni pegawai kambing tak siwi cukup 40. Tak kena bayar zakat ah, 39 cukup 49. Cukup 99, pakai 9. Tak usah bayar zakat. Jangan jadi macam tu. Ada juga jenis. Oh, jadi honor begitu. Tak nak. Rugi. Kita nak biar jadi orang Islam ini orang yang pengeluar zakat yang besar. Dalam Quran cerita, kalau kita orang Islam ini ekonomi kita tak kuat, belia-belia kita, kita tak pandai, tidak create, kita tidak pandai, kita pelakar seperti ini ekonomi, bijak melaksanakan dasar-dasar ekonomi dan sebagainya, menyebabkan kita ini duduk bawah orang. Tetapi kita nak buat, kita nak paling tinggi, kita lah yang boleh menyebabkan orang Islam ni boleh bayar zakat. Bagi pinjaman tu duduk lama-lama, dia boleh bayar zakat. Ini cara-cara yang agama kita ajar. Oh, sepatutnya kita bunyi zakat. Bila lah aku nak boleh bayar zakat? Kita sepatut duduk begitu belakang. Pemikiran-pemikiran kelas tinggi. Bukan ada pikiran dalam kotak lagi dah. Jadi kita tengok. Kata saya paling mudah sekali. Pertama, hubungan kita dengan Allah bereh. InsyaAllah bereh, bereh. Yang kedua, wahablu minannas, hubungan kita dengan orang. Kena comel kita. Cara kita komunikasi dengan orang ramai. Kena pandai. Hubungan kita antara negara dengan negara, kita kena elok. Tengok, join kita kepada negara, kita tengok dengan China. Paksa kita kena pergi. Ni gagal berlaku dah. Tak ada buat apa-apa, baru nak jalan ekonomi, baru gagal dah. Kadang-kadang kita tak nampak benda-benda begini yang kecil, orang nampak. Nak pergi ke Arab Saudi sehingga kota tahap haji ditambahkan balik. Kalau kita dah senyap, pemikiran kita tidak kritis, tidak inovatif. Macam mana kita nak ambil semula kota kita sampai 7,000 balik orang kota haji kita. Ini pemikiran-pemikiran yang kita nak, belia-belia kita nak. Kalau ni kita ada api-api, balong punah, jadi kena jaga. Benda-benda begini dalam agama kena jaga. Zaman sahabat tak apa lah, zaman Nabi. Orang ngopah sikit bau, Nabi masuk ke rumah dia. Masuk ke rumah dia, bau busuk je. Allah, busuknya bau. Masa tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pemakai bau. Nabi kata, eh busuk, eh bau, eh bau busuk, eh apakah kamu apa cakap apa-apa wahai Sayyidatina? Bau dah, Nabi bau. Orang kecek huduh zaman Nabi ni bau. Apa kata kamu Aisyah? Ambo tadi kata ke Hafsah, jenis mek rendah. Moga dia rendah sungguh. Tak boleh Hafsah, tak boleh Aisyah, mungkin kena minta maaf ni. Walaupun dia rendah, tak boleh kamu hina dia. Itu kejadian yang Allah sudah beri kat dia. Saya nak cerita sini, kita hilang dah roh-roh itu. Maka lepas pada zaman Nabi, zaman Sina Usman, bermula episod fitnah. Maka tidak ada lagi bau-bau yang kalau orang fitnah pun rasa sedap. Gitu yang berlaku. Jadi sama-sama kita ambil cari di mana kekuatan. Kekuatannya duduk di persaudaraan sama kita. Akhlak mulia apabila kita ada hubung kait kita dengan agama dalam hati kita, insyaAllah kita ada di satu kekuatan ummah pada kita. Tapi kalau buang tiga-tiga itu tak ada, maka akan merosakkan dah beliau-beliau dan masyarakat itu sendiri mahupun negara. Itu saja, wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Tun Haji Zawawi bin Muhammad yang menyatakan kepada kita tadi punca-punca kemusnahan, rosaknya belia ataupun remaja yang kita fokuskan pada perbincangan kita pada kali ini. Orang tua pun lagu juga. Ada juga orang tua punah, bukan orang muda saja punah. Tapi hari ini kita fokus kepada yang muda dulu. Sebab itulah mana-mana yang ada yang muda pada majlis kita pada hari ini, supaya yang muda itu perlu hormat kepada yang tua. Dan yang tua perlu fahami naluri orang muda. Barulah gabungan di antara muda yang tua ini menjadi mantap. Kadang-kadang orang tua ni silap juga. Dia nak seru orang muda ni supaya buat baik. Kadang-kadang cara dia tu tak kena. bagaimana yang diberitahu Ustaz Zahawi, cara komunikasi. Hablum minan nas. Orang tua tak pandai cara nak ajak orang muda nak dekat kepada kebaikan. Macam nak ajak pergi balasan, nak ajak pergi surah. Bagaimana cara kita nak bimbing dia? Kena ada cara dia. Barulah orang muda tertarik. Kadang-kadang orang muda ni dia beci orang tua tengok ada juga. Allah serabutlah aku orang tua ni kerja eh. Nak ajak pergi semaya sombong. Cara kita tu tak kena. Batu Amasru sekali lagi lah. Kepada yang ada pada hari ni di Kampung Temilah ni, yang sepatutnya pada hari ni penduduk Kampung Temilah ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana program ilmu dapat dibuat di kampung kita ni. Program ni lah Allah kata orang yang datang ke program ni dia telah melawat kebun dia. Kebun-kebun Allah. Kebun dia kebun Allah. Kebun Allah ialah menghadiri majlis-majlis ilmu yang dihadiri sama oleh para malaikat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, rancangan forum Islam kita ni sudah menuju penghujungnya. InsyaAllah forum Islam kita ini menuju ke akhirnya, dan sebagai kesimpulan hasil perbincangan kita pada kali ini, saya nak Ustaz Sayuti Mekdi selaku panel kita yang kedua merumuskan perbincangan kita pada kali ini. Dipersilakan Ustaz.
0: Terima kasih Ustaz Sayuti. InsyaAllah saya cuba rumuskan hasil perbincangan kita selama hampir sejam ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Pertama ialah belia Islam hendaklah meningkatkan iman, akhlak dan peribadi mulia. Ini merupakan matlamat akhir kepada pembentukan generasi belia. Artinya dengan kata lain, biarlah kita ini menjadi penganut ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau orang tanya kita, kita ini belia beragama Islam. Bukan sekadar beragama Islam tapi mantap imannya. Sentiasa menjadi model dan ikutan kepada orang lain. Dari sudut agama, dari sudut nilai akhlak dan pribadi dia. Kenapa? Kerana pemuda dan belia ini, dia merupakan aset yang sangat penting kepada sebuah negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi pada mukadimah kita perbahasan awal tadi. Yang kedua ialah kepada ibu bapa dan juga pemimpin masyarakat. Sebab ini adalah merupakan dua kumpulan yang memang bertanggungjawab secara langsung membentuk generasi belia di masa hadapan. Ibu bapa dan pemimpin masyarakat hendaklah berusaha meningkatkan imej dan kepribadian para belia dengan menyediakan pendidikan dan bimbingan yang sempurna seperti mana yang dituntut oleh ajaran Islam. Kita kena sedar bahawa anak-anak kita itu adalah pewaris masa depan kita, pewaris keluarga kita, dan kalau dalam konteks negara, pewaris kepimpinan negara di masa hadapan. Yang ketiga, belia Islam dalam menjauhkan diri daripada aktiviti-aktiviti yang kurang sihat seperti budaya berhibur yang melampau. Bukan tak boleh berhibur, boleh, tapi jangan hiburan yang melampau. Berpoya-poya, pergaulan bebas, terlibat dengan ajaran sesat dan gerakan-gerakan ekstrim yang boleh menghancurkan aset belia di masa hadapan. Semua ini kita jauhi dan kita hindari. Jadilah belia yang dari segala hal sifatnya adalah sederhana. Bersederhana. Amalan sederhana ni cukup cantik. Sebab itulah Nabi sebut di dalam hadis, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu ialah yang sederhana. Ummatan wasata. Umat yang berada pada tahap kesederhanaan. Tidak terlalu berlebihan dan tidak juga berkurangan. Itu maksud wasata. Ajaran Islam ini memang ajaran yang sederhana. Dia tidak menyusahkan orang, tidak juga terlalu menyenangkan orang. Sebab itulah siapa yang terima Islam, insya Allah jiwanya akan tenang dan dia selamat, terjamin selamat dunia dan akhirat. Baik, yang keseterusnya ialah belia hari ini hendaklah mendekatkan diri dengan institusi Islam. Kalau selama ini kita jauh dengan masjid, dekatilah. Kalau selama ini kita jauh dengan surau, dekatilah. Kalau selama ini kita jauh dengan forum-forum agama, ceramah-ceramah agama, tolong dekatilah. Karena dari sinilah kita akan dapat sumber ilmu. Sumber ilmu, khazanah ilmu yang tersimpan di situ. Melalui lidahnya para ulama, melalui amalan dan kegiatan seharian di rumah-rumah tempat ibadah, insyaAllah boleh mengubah kepribadian kita sebagai seorang pemuda ataupun seorang pemudi. Dekatilah jeneral, dekatilah masjid, dekatilah surau. Dan jadilah kalau boleh insan pemuda yang hatinya sentiasa tertambat kepada tempat-tempat begini. Tuan-tuan, daripada 7 golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat naungan arasy pada hari kiamat, dikala orang lain berpanasan menunggu pembicaraan di padang mahsyar, tapi pemuda ini, belia ini, lelaki ini atau perempuan yang muda ini, mereka berada dalam tempat yang selamat, dinaungi auras, teduh, tenang. Siapa? Yaitu antaranya ialah rajulun qalbuhum muallakum fil masajid, yaitu pemuda atau pemudi yang hatinya sentiasa terpaut, melekat pada masjid. Kemana dia pergi, masjid tidak lupa pada hatinya. Masya Allah, sudah azan zuhur, dia pergi masjid solat zuhur. Walaupun dia berada di padang bola, walaupun mungkin dia berada di tengah hutan belantara ataupun di tengah bandar besar yang dia tak pernah hadir di situ, dia sebagai pelancong ataupun dia ziarah di tempat baru, tetapi dikala azan berkumandang di udara, dia tahu di situ masjid, maka dia pergi tunai tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan yang mesti ada. Dan kalaulah kita boleh melahirkan generasi pemuda yang hatinya sentiasa melekat pada masjid, saya yakin segala masalah selesai. Segala penyakit sosial, segala permasalahan yang kita duk bimbang hari ini, insyaAllah akan dapat diatasi. Dan akhir sekali ialah, masyarakat perlu mendekati dan bersedia dengan membimbing dan menaruh kepercayaan kepada beliau untuk melaksanakan aktiviti yang positif ke arah membangunkan agama dan masyarakat. Tuan-tuan, kita generasi tua ini, berilah kepercayaan kepada yang muda. Janganlah kita duk pegang sangat pepatah, aku makai garai lama dah padamu, mu tak seduk ajar akulah, aku ni tua lama dah hidup atas dunia. Buang dulu sementara yang itu, tapi ajaklah para belia, para pemuda ini, berkongsilah idea dengan mereka, berilah kata-kata hikmah, nasihat yang berguna kepada mereka. InsyaAllah, yang tua menghormati yang muda, yang muda menyayangi yang tua, atau sebaliknya, mereka saling cinta mencintai antara satu sama lain. Kalaulah wujud suasana begini, cantik masyarakat itu. Dan akhirnya saya nak tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Surah Al-Kahfi. Oh, kita duk baca hari Jumaat. Nah. Ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat di sisimu dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Akhirnya saya tutup forum kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rumusan dan kesimpulan yang telah diberikan tadi, maka berakhirlah forum Islam kita pada kali ini. Dan dengan kata lain, saya nak seru kepada belia-belia yang ada pada hari ini, kalau kita tak serbah, maka kita kena berubah. Berubah daripada baik kepada yang lebih baik. Itulah yang kita harap-harapkan daripada semua belia, sama ada yang ada di sini ataupun yang berada di luar sana. Pepatah ada mengatakan bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Dan kepada ibu-ibu, kepada bapa-bapa yang ada pada hari ini, jagalah anak-anak kita. Yang kecil cara jaga kita, yang besar kena dengan cara dia. Tapi kadang-kadang kita rasa bila anak kita besar, maka kita nak lari tak boleh dah. Sebab itulah, ambil ingat pepatah. Ada seorang pakar motivasi yang beritahu kepada saya bahawa nak membentuk anak-anak, biarlah anak menangis kerana kita. Tetapi jangan kita menangis kerana anak. Di sini kita boleh faham bahawa biarlah anak tu menangis masa kecil tu kerana perbuatan kita. Kita cubik dia. Dia menangis masa tu. Tetapi jangan kita menangis bila dia besar. Bila dia besar kita lari, tak cakap nak lari dah. Dan masa tu kita baru nak menangis. Sudah tidak jadi apa dah. Nasi telah menjadi bubur. Itulah pesanan akhir bagi menamatkan forum kita pada kali ini. Dan terima kasih sekali lagi. Terutama sekali kepada dua orang ahli panel kita yang berbahagia. Tuan Haji Zawawi bin Muhammad dan juga Ustaz Tuan Haji Sayuti bin Idris. Di atas perkongsian ilmu dan rontaran idea yang telah diberikan tadi. Kepada penerbit dan juga krunya yang sudi menganjurkan forum Islam kita pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa dan waktu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan.

0: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Wani, kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light Wani nak berhenti. Jalanlah.
2: Lampu kan tengah merah tu.
1: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
2: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
1: Eh Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
2: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha, tu. Sabarlah kejap.
1: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
2: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
3: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
1: Eh Wani, dah hijau. Jalan.
2: Sabarlah.
4: Kupenglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
5: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: dah weh. Tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, apanya? Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Batu Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik Jeli nu?
1: 90.0.
0: Nu, Alik Gua Musa?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macik?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, buka derah sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli kau terasa, habis.
2: Google menemani anda di waktu ini jam 11 pagi, 11.13 minit pagi di hari Jumaat dan juga hari ini tarikhnya 8 Mei 2026 dan bersamaan juga dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kita tel yang mana masih lagi terus dengarkan Kelantan FM. Sejak pagi tak ada lagi. Daripada pukul 9 pagi duduk cokoh depan radio deh. Tak apalah kalau ni pukul 11 pagi. Ah, katanya ada duduk di raut ni mana weh. Baru siapa di raut katanya. Tol apa pukul 9 pagi lagi. Baru siapa di raut. Yalah kau. Pada-pada mana aja. Okay, harapnya anda bereh-bereh lah hari ni. Dia di hujung minggu hari ni kena bereh-bereh. Jangan duduk bereh-bereh. Tengok-dengar Kelantan FM ni pulut. Harapnya mood anda terus gembira, terus senang hati dan juga tenanglah jiwanya, ya. Sebabnya hujung minggu ni kita nak rehat-rehat, kita nak relax-relax. Jangan dimurih-murih pagi hari lagi. Tarik nafas panjang-panjang, selawat banyak deh di hari Jumaat ni. Banyak pahala. Gitu. Okey, anda super sekali lah. Di hari Jumaat ni, Guru Galik yang ketemankan anda hari ni bersama dengan DJ Nala. DJ Nala temankan anda hari ni. Sampailah ke pukul 2 petang nanti Guru Galik temankan anda. Jadi harapnya anda pun terus setialah dengarkan Kelantan FM, ya. Sejak berapa pagi sampailah ke tengah malam. Pahani pukul 12 tengah malam. Bersama dengan rakan-rakan DJ kita online juga. Tadi anda dah bertemankan bersama dengan DJ Azri dalam ruangan Gu Pagi. Lepas tu, beralihlah pula ke Guru Galik. Mekna di sini akan temankan anda di hari Jumaat, meralihkan anda dengan lagu-lagu dan hiburan-hiburan terkini. Hanya di Kelantan FM, ada sama.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
2: Soalnya dah tu, SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa pinjaman pendidik ke? Pereh, boleh diurus ke?
1: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
3: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Tahukah anda, hujan sebenarnya tidak berbau. Bau yang kita hidu selepas hujan datang daripada tanah dan tumbuhan. Bau ini dikenali sebagai petrikor, terhasil apabila hujan jatuh ke atas tanah dan melepaskan sebatian semula jadi ke udara. Menurut kajian oleh Australian National University, bau petrikor ini boleh mencetuskan rasa tenang dan nostalgia kepada manusia. Sebab itu, ramai orang suka suasana selepas hujan. Sunyi, nyaman dan menenangkan.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik kakak kita Belakata yang masih lagi mendengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita. Tak lupa juga yang dengarkan menerusi aplikasi R2M Click. Betul-betul percuma. Baik, sekarang ni dah berada di jam 11.31 pagi. Kita dah bersama-sama dengan Cik Kana. Katanya daripada Harbour Fame. Ada nak bagi promosi istimewa ni. Hello. Kita bagi ruangan ni untuk Cik Kana. Ya, silakan Cik Kana.
3: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang setia bersama kami pada pagi ni. Saya Kana dari Herbal Fame. Sebelum kita mulakan perkongsian hari ini, Kana minta izin untuk memperkenalkan syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fame merupakan sebuah syarikat yang telah hampir 32 tahun bertapak dalam industri kesihatan, khususnya dalam menghasilkan produk berasaskan bahan semula jadi dan teknologi penjagaan tubuh badan. Jadi ramai yang tanya, Kana, kenapa syarikat Herbal Fame keluarkan tilam herba? Jawapannya mudah. Kerana hari ini terlalu ramai yang menghadapi masalah tidur. Ada yang bangun pagi badan masih letih, ada yang bangun dengan sakit belakang dan ada juga yang tidur lama tetapi tetap rasa tak cukup rehat. Dan sebenarnya masalahnya bukan semata-mata faktor umur tetapi salah satu punca utama adalah tilam yang kita gunakan setiap hari sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik. Sebab tu Herbal Fame tampil dengan tilam herba yang direka as untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni bukan sekadar untuk tidur tapi untuk membantu memberikan sokongan yang betul kepada tulang belakang, mengurangkan tekanan pada bahagian pinggang dan bahu. Dan dalam masa yang sama membantu kita mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Bila tidur berkualiti, badan lebih segar, kurang sakit-sakit dan lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian. Sebelum Kana masuk ke promosi hari ini, Kana nak kongsikan sedikit tips penting. Ramai orang hari ini tersalah pilih tilam. Ada yang pilih tilam yang terlalu lembut, akhirnya badan tenggelam dalam atas tilam dan sakit belakang juga. Ada pula yang pilih tilam yang terlalu keras, akhirnya badan jadi tegang dan tidak selesa. Cara yang betul untuk pilih tilam ialah pilih mengikut umur, pilih mengikut berat badan dan paling penting pilih mengikut keperluan tubuh badan kita sendiri. Tilam yang baik adalah tilam yang seimbang. Tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras tetapi mampu menyokong badan dengan sempurna. Baik, sempena Hari Ibu ni kami ada promosi istimewa khas untuk anak-anak yang nak hadiahkan mak tilam baru. Mak dah terlalu banyak berkorban untuk kita. Kali ni giliran kita pula bagi mak rehan betul. Jadi sebelum kanak terus dengan promosi hari ni, apa kata ambil nombor tempahan simpan dulu. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Jom kita masuk ke promosi pertama iaitu tilam herba Afia. Tilam herba Afia ketebalan 8 inci bersaiz screen. Harga asal RM1,299. 1299. Tapi hari ini kami bagi trade-in juga. Ada tilam lama boleh trade-in RM300. Menjadikan harga hanya RM999 sahaja. Nak jimat lagi tempah hari ni. Sebab khas untuk anda yang membuat tempahan hari ini, kami beri voucher tambahan RM200 lagi. Jadi harga yang perlu anda bayar hanyalah RM799 sahaja. Harga dari RM1299 tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 untuk dapatkan tilam Perba Afia ketebalan 8 inci bersaiz screen. Dan bukan itu sahaja, anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Dan pengantaran percuma terus ke rumah. Dan bayaran boleh dibuat secara COD. Untuk tempahan, anda hanya perlu hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh WhatsApp juga kami 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita akan berhenti rehat seketiga. Jangan ke mana-mana kerana selepas ni kami akan sambung dengan 2 lagi promosi dari Herba Feng. Kekal bersama kami, kita kembali selepas ni.
2: Baik, kita berehat dulu sebentar dengan lagu daripada kumpulan Koi, Air Seni. Jangan ke mana-mana, terus layan kami di Kelantan FM.

0: Baik, kita kembali bersama dengan Cik Kana. Silakan Cik Kana.
1: Selamat kembali kepada semua pendengar. Anda masih bersama Kana dari Herba Fame. Sebelum Kana nak terus ke promosi kedua, Kana nak tanya satu soalan. Berapa lama anda sudah menggunakan tilam yang sekarang? 5 tahun, 8 tahun, mungkin ada yang lebih dari 10 tahun. Sebenarnya, tilam yang terlalu lama digunakan akan mula hilang sokongan. Ia akan menjadi lembik, tidak stabil dan akhirnya memberi kesan kepada badan kita. Itulah sebabnya ramai yang bangun pagi dengan sakit belakang, pinggang dan badan terasa berat. Jangan tunggu sehingga sakit itu menjadi semakin teruk. Lebih baik kita bertindak lebih awal dengan menukar tilam lama kepada tilam yang berkualiti. Sempena Hari Ibu ni, kami ada promosi istimewa khas untuk anak-anak yang nak hadiahkan mak tilam baru. Selama ni mak jaga kita siang malam, bangun awal, tidur lewat. Tapi pernah tak kita fikir tilam yang mak guna sekarang masih selesa atau tidak? Hari Ibu ni jangan hadiahkan bunga yang layu beberapa hari. Hadiahkan keselesaan untuk mak berehat setiap malam. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Promosi kedua ni kena membawakan tilam herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci. Tilam ni sangat-sangat sesuai untuk mereka yang berumur 40 ke atas, terutamanya yang bekerja kuat, kejak lasak dan sering mengalami keletihan badan. Tilam ni direka untuk memberi sokongan yang lebih optimum supaya badan dapat berehat dengan lebih sempurna. Untuk tilam herba Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,500. Selepas trade-in, tolak satu, beli satu. Tak kisah dengan jenama apa, tilam lama tu tak kisah. Boleh je. Nak beli saiz queen, nak trade-in dengan single pun dapat potongan RM300. Jadi harganya RM1,200. Dan khas untuk hari ni, anda akan menerima voucher RM200, menjadikan harga hanya RM1,000 sahaja. Harga dari RM1,500 tempah hari ni cuma perlu bayar RM1,000 sahaja dan anda akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan, hubungi sekarang 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga. Promosi ketiga, Kana memperkenalkan tilam herba sabut yang diperbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam sabut ni ada pengudaran yang sangat-sangat baik, lebih kukuh dan tahan lama dan memberikan sokongan yang sangat baik kepada tulang belakang. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas, mereka yang mengalami sakit belakang, slip disc, sakit saraf dan juga untuk berat badan berlebihan. Harga asal untuk tilam herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci RM1,699. Ada tilam lama, boleh trade in dengan kita, dapat potongan RM300. Harga menjadi RM1,399. Dan hari ini anda akan menerima voucher RM200 lagi, menjadikan harga hanya RM1,199 untuk dapatkan tilam herba sabut ketebalan 6 inci bersaiz queen. Percuma 2 unit bantal dan pengantaran pun percuma dan bayaran pula kami bagi secara COD. Sampai rumah baru buat bayaran. Untuk tempahan, hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Untuk mendapatkan tilam herba Afia ketebalan 8 inci, harga dari RM1,299 tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 sahaja. Untuk promosi kedua, tilam herba Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz screen, harga dari RM1,500 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam herba sabut ketebalan 6 inci bersaiz screen, harga dari RM1,699 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,199. Semua pembelian akan menerima 2 unit bantal secara percuma pengantaran, percuma dan bayaran COD. Jangan lupa untuk mendapatkan voucher RM200, anda perlu membuat tempahan hari ini. Tunggu apa lagi? Abang kakak, sila hubungi kami untuk dapatkan harga jimat poket anda. 019-414-4288. 019-414-4288. Karena ingin mengingatkan bahawa tidur yang berkualiti adalah kunci kepada kesihatan yang baik, dan tilam yang baik adalah pelaburan untuk keselesaan jangka panjang. Jangan tunggu sehingga badan mula memberi isyarat kesakitan yang serius. Bertindak hari ini untuk keselesaan masa hadapan. Ambil peluang promosi yang ada hari ini dan dapatkan tilam yang sesuai untuk keperluan anda. Untuk dapatkan tilam herba Afia ketebalan 8 inci hanya RM799. Untuk tilam herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Dan untuk dapatkan tilam herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga hanya RM1,199. Untuk bertempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Untuk dapatkan tilam herba, sila hubungi di talian 019-414-4288. Semoga anda semua sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang berkualiti setiap malam. Saya Kana dari Herba Fe mengucapkan terima kasih atas kesudian anda mendengar.
0: Baik, terima kasih Cik Kana daripada Herbal Fame. Yang mana-mana dah dapatkan tilam baru tu kan? Bolehlah PM Cik Kana kita tu. Dapatkan tilam yang baru kan? Kena pula. Tak lama dah kan kita ni nak menyambut apa ni? Sambutan Hari Guru ke? Tapi tak kira Hari Guru tilam. Oh, kaya benar. Ataupun nak bagi hadiah hari ibu ke, bolehlah, boleh dapatkan promosi istimewa daripada Cik Kana tadi. Ya, baik. Anda masih lagi bersama-sama dengan Guru Galik, bersama dengan Dijena pagi ni yang akan temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Harapnya anda tak ke mana-mana lah, terus setia bersama-sama dengan kami. Ada macam-macam lagi perkongsian yang kita nak bawa mari ke adik kakak kita belakang.

Ampunkan aku, ampunkan Mekna kalau ada tersalah kata bersama-sama dengan adik kakak kita belaka. Ya, aha, itu dia lagu daripada, sudah nak sebut ke mana penyanyi dia ni. Tak ada apa dah lah. Tak apalah. Okey, kita dah kongsikan dengan anda. Terti nak sebut tiba-tiba dia punya nama penyanyi. Kalau tengok sini ni, Def Gapsi. Tak tahulah betul ke tak. Tapi itulah nama penyanyinya yang ditulis di sini. Yo. Okey, kita nak kongsikan dengan anda cuaca terkini. Kalau tengok cuaca panas sekarang ini. Kalau tengok di Kelantan, hari ni dijangka ke dijeli lah. Status cuaca panas di tahap 1, tahap berjaga-jaga. Dan juga melibatkan di kawasan Pahang, iaitu di kawasan Jerantut, Temerloh dan juga Maran. Cumanya kalau tengok kot Nelo, tadi tu pada Malaysia ni kita tengok sendiri di langit, di jendela luar konti ini, kalau tengoknya mendung di Kota Baru ni. Kukulah ada juga adik kakak kita boleh kongsikan cuaca di tempat anda lagu mana. Panah ke mendu? Kalau mendu ke alhamdulillah. Kalau panah pun alhamdulillah juga. Apa pun cuacanya, kena ucapkan syukur alhamdulillah. Sabik katanya, panah tu boleh buat kering kasut sekolah. Kalau hujan tu bolehlah buat nyejuk rumah. Setelah 2-3-4-5 hari panah deh. Gitulah. Apa pun cuacanya, kita kena bersyukur selalu. Lagi-lagi hari ni di hari Jumaat dan juga di pagi hari. Ada lagi lebih kurangnya 6 minit lagi kita nak masuk tengah hari ni. Untuk Kak Ayah kita tu, hak mana tengah masuk tu, terima kasihlah duk dengar semua Kelantan FM. Katanya kalau masuk tak dengar radio, okay, jadi tak sedap makan ni. Dia kata kena dengar semua Kelantan FM ni. Kena pula dia jenah. Alhamdulillah. Baru cukup rasa makan radio tu. Tu dah lah nyo. Okay, dan anda juga yang mana tengah dengar ni, jangan lupa lah follow-follow lah kita punya media sosial di Facebook, Instagram dan juga TikTok Kelantan FM.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk sidang plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Healing dan E-Healing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada kepada komuniti Pihiling. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIP, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasangkan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susutan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami mencuadap gencatan senjata. Beliau maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamid, Sirik dan Pulau Qasim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Eh, Wani, kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light, Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh, Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.
3: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
5: Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku.
6: Hai, saya Zafran Islam. Saya sampai je di Kelantan, terus dengarkan Kelantan FM. Sentiasa penuhi cita rasa anda, kemah boh.
7: Kusangkakan panas.
1: Selamat tengah hari dan Kelantan FM masih lagi menemani anda ketika ini jam 12.15 minit tengah hari. Ada yang sedang menjamu selera ke tu? Oh, kalau perkena nasi belauk tu ke? Sebelum pergi main Jumaat. Halo, lah jeliga terasa. Sambil-sambil pun dengar Kelantan FM ni deh. Okey, ini kita nak kongsikan dengan adik-adik kita lah yang mana habis dah apa ni, habis ngaji dah dia deh marinya. Kalau dak-dak matrik dah habis dah. Budak-budak matrik yang setahun dah habis dah pembelajaran mereka di matrik. Dan sekarang ini menunggu keputusan permohonan kemasukan ke IPTA lah pula deh. Untuk pengetahuan anda yang mananya keputusan permohonan kemasukan ke universiti awam ataupun ke IPTA ataupun ke Mara BPT untuk lepasan SPM dan juga pelajar-pelajar yang lain lah yang ada buat permohonan akan diumum pada 22 Mei 2026. Ini anda boleh check di upu.mohe.gov.my melalui aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar pun boleh juga ataupun aplikasi di MyGov di telefon pintar. Boleh download lah dua aplikasi tu ya. Yang mananya akan boleh disemak keputusan tersebut pada 22 Mei hari Jumaat pukul 12 tengah hari sehapalah 31 Mei 2020 hari Ahad pukul 5 petang. Jadi selagi mana anda ada peluang kalau berjaya untuk sambung belajar, sambunglah. Sebabnya rezeki sambung belajar ni tidak semua boleh adik-adik weh. Ini dia lagu Sinar, lagu daripada kumpulan Mei. Kelantan FM. Ado sok mo.

0: Si, Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata, buka cawangin ke Neblah dan leji oremo Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni, mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
5: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Misal Kelate FM ini. Ada belakang masuk tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
4: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
6: Penuhi cita rasa anda.

nyanyian daripada Ernie Zakri, Nostalgia, menghiburkan anda di waktu tengah hari ini. Ya, kalau cerita mengenai nostalgia ni adalah mengenai kenangan-kenangan. Tapi kalau kita ni kena tipu dengan orang, kena tipu dengan scammer kan, dia tak jadi kenangan. Oh. Ha, dia menjadi pengajaran dalam hidup kita. Okey, ini kita nak kongsikan dengan anda. Mengenai scam-scam lah ni ke. Dia kalau cerita mengenai scammer ni, dia banyak. Scammer dalam talian, love scam, ada macam-macam lah. Tapi ini kita nak cerita mengenai scammer dalam pembelian online. Dia suka beli online berbanding beli di kedai. Tapi begitulah, kalau beli di kedai ni kan, kita boleh check, nampak di mata kita sendiri. Tapi bila beli online ni, contohnya dia kata meja berharga RM1. Kita pula agak deh, kalau nampak gegar-gegar, lagilah kita ni tak boleh berputih mata. Siapa-siapa buka meja besar, rupanya meja mana. Kalau kita fikir logik ke, mana ada meja harga RM1. Deh, itu pun dah tak logik. Harga tu pun main peranan juga sebenarnya. Jadi ini antara panduan-panduan supaya kita ni, kalau kita takut kena tipu ketika mana kita nak membeli barangan-barangan online, yang pertama adalah kita boleh membuat semakan penilaian. Kalau kita tengok dekat apa ni, beg kuning ke beg orange ke kan, kita boleh check rating daripada peniaga tu 5 bintang ke 4.9 bintang ke. Kita boleh nilai lah sendiri sama ada peniaga tu scammer ataupun tidak. Selepas itu kita semak lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Ini kita kena check sama lah. Penghantarannya, contoh katanya penghantarannya esok. Kalau esok dia tak hantar lagi, boleh PM tepi. Boleh tanya sendiri seller tu kan. Dan juga penting untuk kita menyemak maklumat syarikat yang kita boleh hubungi, nombor telefon dia ke, nombor SSM dia ke, ataupun nombor alamat premis dia ke. Dan kita kena pilih kaedah pembayaran yang selamat lah. Okay. Contoh kalau nak bayar guna apa ni, debit card ke, biasanya kalau kita nak buat pembayaran secara online ni, kita akan terima nombor OTP. Nombor OTP itulah yang akan meluluskan pembayaran tersebut. Dia ada security dia lah. Selepas itu, apa-apa resit kan, resit transaksi yang kita hantar, kita kena simpan ini sebagai pembuktian. Ini kalau beli secara apa ni, secara personal dengan seller lah. Jadi resit yang kita bayar tu kena simpan, dan juga kena simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kurier. Layari laman sesawang yang mempunyai security ataupun platform perniagaan yang berdaftar, dan juga anda kena simpan segala komunikasi anda dengan dengan peniaga tersebut untuk proses tuntutan dan aduan kalau berlaku sebarang penipuan. Okey, tak kira lah aplikasi permesejan, WhatsApp anda dengan seller tu, kau kena sipir. Takut jadi gapa-gapa, kita ada bukti. Ini antara panduan-panduan yang kita boleh ikuti apabila kita ni, kita tak tahu sama ada kita ni jadi mangsa penipuan ke kan. Paling tidak kita dah ada persediaan untuk kita buktikan bahawa kita ni tertipu.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Misal Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause. Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melalui.

berjangkit eh. Tapi lelaki dan perempuan yang ada peluang untuk peluang yang sama untuk dapat penyakit ini. Pelakit thalassemia ni, untuk pengetahuan anda, dia perlu mendapatkan rawatan transfusi darah sebanyak 1 hingga 2 kali sebulan dalam seumur hidup. Dan ini dia akan kembalikan paras hemoglobin ke tahap yang lebih baiklah. Dan tisu-tisu di dalam badan akan dapat bekalan oksigen yang mencukupi. Dan thalassemia ni hanya boleh dicegah dengan mengenal pasti pembawa gen melalui ujian saringan thalassemia di fasiliti kesihatan berhampiran. Okay. Jadi, Regina doakan semoga yang mana hari ini kurang sehat, kan? Mungkin diuji dengan sakit. Harapnya anda dapatlah kesembuhan dan juga boleh teruskan kehidupan anda seperti biasa. Jangan berputus asa. Teruskan semangat anda sebab hidup ni masih lagi panjang. Selagi mana kita diberikan nafas, diberikan peluang, kita gunakan peluang tu. Hidup ni sekali je, dek, kan? Hidup ni sekali je untuk kita enjoy. Jadi kita enjoy lah selagi mana kita masih lagi ada hari ini. Kita masih lagi diberikan nafas pada hari ini. Esok kalau kita berpeluang lagi untuk hidup, kita enjoy je hidup kita. Ya, apa-apa jua masalah, insya-Allah ada jalan penyelesaiannya. Dan setiap penyakit tu ada penawarnya. Kena percaya dekat situ. Kena ada satu kepercayaan macam tu, kan. Sakit tu pun datang daripada Allah Ta'ala dan kesembuhan itu pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, di hari Jumaat ini selepas ini di jam

satu tengah hari nanti kan, hari ini khutbah Jumaat akan dibawakan dari Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru juga. Lepas ni kita akan bersama-sama dengan rakan kita lah, Cik Roslam Cik Esof, yang kini dah pun berada di sana dalam lebih kurang pukul 1.07 minit tengah hari lah. Sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat pada hari ini untuk edisi 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan dua lagu terakhir penutup untuk jam yang ketiga ni. Lepas ni kita akan masuk ke jam terakhir, lagu daripada Mr. Big, Wild World. Dan juga lepas ni ada lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Untuk anda, hanya pendengar Setiap Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesungguhnya takwa itulah sebaik-baik bekalan Ikhwanil Muslimin, kita sedang melalui satu zaman yang amat mencabar. Harga barangan meningkat, kos sara hidup melonjak dan tekanan ekonomi semakin dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Ada yang dahulu hidup selesa, kini mula berjimat cermat dan ada pula yang sebelum ini tidak pernah berhutang, kini terpaksa meminjam demi kelangsungan hidup. Apa yang kita rasai ini bukan sekadar berpunca daripada keadaan tempatan semata-mata. Bahkan ia adalah kesan daripada gelombang ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak di peringkat global telah mencetuskan kesan berantai. Apabila kos pengangkutan meningkat, kos pengeluaran bertambah, lalu harga barangan keperluan turut melonjak. Dari bahan makanan asas hinggalah kepada keperluan harian, semuanya terkesan. Ketahuilah wahai ikhwanil muslimin, semua ini bukan sekadar krisis ekonomi semata-mata. Bahkan ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman, kesabaran dan kebijaksanaan kita dalam mengurus nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Artinya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ikhwanil Muslimin, dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar hari ini, ada yang sanggup berbelanja melebihi kemampuan demi menjaga imej dan gaya hidup. Ada yang terjebak dengan hutang keliling pinggang hanya kerana untuk memenuhi kehendak nafsu. Bahkan ada yang mengabaikan tanggungjawab seperti nafkah keluarga, zakat dan sedekah. Maka ingatlah wahai saudara Muslimin sekalian, setiap sin yang kita miliki akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seseorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang hartanya, dari mana ia diperolehi dan ke mana ia dibelanjakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka berbahagialah mereka yang mengurus hartanya dengan penuh amanah, berbelanja pada jalan yang diridai Allah serta menjadikan rezeki sebagai alat mendekatkan diri kepadanya, bukan sebagai sebab lalai dan terjerumus ke dalam kebinasaan.

kebangsaan. Ikhwanil muslimin, dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar ini, kita mesti belajar dengan bersungguh-sungguh untuk membezakan antara keperluan dan kehendak kemahuan. Kerana keperluan adalah perkara asas yang menjamin kelangsungan hidup seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan. Manakala kehendak kemahuan pula adalah dorongan nafsu yang tidak pernah mengenal erti puas dan sentiasa mengajak kepada pemborosan. Malangnya realiti hari ini menunjukkan ramai dalam kalangan kita mengutamakan kehendak kemahuan berbanding keperluan. Sanggup berhutang demi gaya dan kemewahan, membeli barang yang tidak perlu, hidup berlomba-lomba dalam gaya hidup yang hanya menambah beban. Sedangkan keperluan sebenar keluarga ada yang terabai, nafkah tidak diuruskan dengan baik, bahkan simpanan masa depan diabaikan. Lebih menyedihkan ada yang terperangkap dengan hutang jangka panjang hanya kerana ingin dilihat mampu dan bergaya. Sedangkan hakikatnya jiwa semakin sempit dan kehidupan semakin tertekan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dengan sabdanya yang bermaksud, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka berbahagialah mereka yang memiliki jiwa yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang ada, bijak mengurus perbelanjaan, mendahulukan keperluan daripada kehendak, serta menjadikan kesederhanaan sebagai jalan menuju ketenangan dan keberkatan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Ikhwanil muslimin, perbelanjaan berhemah bukan sekadar kebijaksanaan dalam mengurus kehidupan dunia, bahkan ia adalah tanda ketakwaan yang lahir daripada hati yang sedar bahawa setiap nikmat Allah adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama." Artinya, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, yakni boros dan bakhil itu. Suratul Furqan ayat 67. Ikhwanil muslimin, marilah kita bermuhasabah dengan penuh keinsafan. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini, adakah kita semakin berhati-hati dalam mengurus perbelanjaan atau semakin lalai menurut kehendak nafsu tanpa pertimbangan iman dan akal? Ingatlah, ada manusia menyesal ketika hampir menemui ajal, bukan kerana hartanya sedikit, tetapi kerana hartanya tidak dimanfaatkan pada jalan yang diridai oleh Allah. Maka peluang yang masih berbaki ini jangan kita sia-siakan. Justru itu, marilah kita mengurus harta sebagai satu amanah yang akan dipersoalkan. Berbelanja dengan penuh hemah dan kebijaksanaan, menjauhi segala bentuk pembaziran dan mengundang kemurkaan Allah, mengutamakan keperluan berbanding kehendak, serta menjadikan takwa sebagai panduan dalam setiap keputusan kehidupan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati rezeki kita walaupun sedikit, melampangkan kehendak kita walaupun dalam kesempitan, menenangkan jiwa kita daripada tekanan dunia, serta menyelamatkan kita daripada azab yang pedih di akhirat kelak. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyaklah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rishwah, salah guna kuasa mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya semua umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan yang sewajarnya.
Pada waktu ini sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan di negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan dan pertolongan dan keselamatan serta kemenangan dalam masa yang sama hulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sihat kau belako? Alhamdulillah. Mak ada mari hari ni adik kakak. Hari ni hari Jumaat, lapan hari bulan lima. Bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, hari ni 20 Zulkaedah, lebih kurang 10 hari lagi lah deh. Kita nak perhabis bulan Zulkaedah sebelum masuk bulan baru. Alhamdulillah adik kakak, sihat ke tu? Alhamdulillah jugalah deh. Kalau hak sihat, hak tak segar mana tu, carilah mana-mana ubat deh. Makin-makin ubat sakit orak lah, kotnya sakit orak. Kalau sakit pala, kena carilah panadonya deh. Okey, mak ada sebuah sekali lah, kita bersama dengan adik kakak. Siapa pukul ni petai, cuma kita kecek sampai 5:30 lah. Sebab 5:30 kita ada Kak Jong dapat tiket. Okey. Mak donyo bui lagu dulu lah adik kakak deh. Kali ikut skenyo hari ni ni, kita akan bersama dengan Amirul Hafiz lah sepas kala. Kalau misal tak ada nak telefon sebelum asar, kita telefon pasar deh. Sebabnya dia apa hari ni hari Jumaat, takut lorak jugalah dek num. Tak sama. Kalau kita pukul 4, dia pukul 11. Tak silap adanya. Sebelah pagi. Jadi mungkin dia pun tengah buat persiapan nak pergi ke masjid deh. Semaya Jumaat. Masa tu alik sana. Kita sudah dah. Okay. Mak Dawi lagu dulu adik kakak deh. Untuk

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap akhir.

Alias Ngoti dek. Eh, kalau orang yang jenis setia dek kakak. Setia siapa bila-bila dek. Jangan main lah orang setia ni. Sebab itulah kadang-kadang dia rusing. Kita gimana tak royak dia. Tapi kalau setengah-setengah orang dia kata saru lah dek royak sama. Tapi kena tahu juga deh status kita. Kalau misalnya bini orang okay, kat kena royak lah sepatuh tu. Bik mana gimana rusing juga dia deh. Bapa tak klik lagi. Okay. Lani pukul 2.52. Pukul 3 sepuluh skala. Kita ada berita ringkas. Lepas tu balik semula bersama dengan Mado lah. Tapi sebelum tu, sebelum berita, kita ada Mek Bunga Lecu Merah. Hari ni Mek Bunga nak cerita media sosial kanak-kanak. Lepas tu baru berita. Lepas berita kita ada Wok Yoh. Hari ni Wok Yoh nak cerita pasal tahun melawak Malaysia. Okey, kita dengar sama-sama lah lepas ni deh.

Facebook, duduk balik ke TikTok, atau tak balik pula di Instagram. Kadang-kadang puas kat lagu tu lah deh. Tengok media sosial, baca berita dalam tu. Sebab macam-macam lah adanya. Mudah untuk kita ni, tak payah dah. Nak kena beli surat khabar ke gapo kau deh. Semuanya di hujung jari. Cumanya pesan Mek Bunga kepada ibu bapa tu. Kena pasti care. Mana-mana anak kita umur ni belah tahun ke bawah ke. Jangan bui ada media sosial. Sebab dia tak boleh. Tak daripada 1 Jun ni. Bukannya kapa. Lah ni ke macam-macam lah. Jenis dia nak apa ni puel lah. Yang mana menakut ke untuk kita juga. Kalau kita ni risau, kita ni rusing. Anak kita tu, kita elok ke dorang ni daripada ada media sosial. Kalau nak ada juga, dia guna media sosial kita. Tak apa lagi tu. Sebab budak-budak dia belah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Nak buat kapa kak? Moga bersekolah ke? Jadinya kena pantau kapa dia anak buat sehari-hari tu. Terusing lah dia. Takutnya benda hak pelik-pelik sajalah lah ni ada tu. Jangan kata Mek Bunga tak pesan pula.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kesiapsiagaan serantau dalam aspek keselamatan makanan perlu diperkukuh segera bagi menghadapi sebarang krisis yang boleh menjejaskan bekalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting bagi memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas, khususnya ketika krisis tenaga memberi kesan langsung kepada keterjaminan makanan. Beliau turut menegaskan keperluan memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN Campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama meliputi aspek keselamatan baja selain rizab makanan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata keyakinan terhadap ASEAN terus diperkukuh apabila membuktikan cabaran tidak melemahkan kerjasama, sebaliknya mengeratkan perpaduan dalam kalangan negara anggota. Menurut beliau, keadaan semasa mendorong ASEAN untuk lebih mendengar, menilai semula pendekatan dan bertindak secara lebih terarah demi kestabilan serantau. Beliau berkata demikian ketika ucapan pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Pemegang MyCard sedia ada tidak diwajibkan menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pemilikan MyCard kekal diwajibkan dan menasihatkan orang ramai membuat pertukaran secara berperingkat. Terdahulu, Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Penyaluran inisiatif Grant Digital Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Madani telah berjaya diselesaikan bagi menangani kelewatan pembayaran yang menjejaskan syarikat terbabit. Demikian menurut Menteri Digital Gobind Singh Deo. Gobind dalam penyataan berkata kementeriannya telah menyelaras dengan pihak berkaitan termasuk Kementerian Kewangan bagi memastikan semua tuntutan diselesaikan dengan segera. Radio Televisyen Malaysia terus memperkukuh peranannya sebagai hub kandungan dan pusat keilmuan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman bersama Kotler Impact Sendirian Berhad. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail memaklumkan kerjasama strategik itu memberi fokus kepada pembangunan keusahawanan dan pemasaran dalam usaha membina ekosistem ekonomi yang lebih mampan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Apa tu?
1: Aku gembira sebab negara kita ni bakal menerima pelancong dari luar negara. Bapalah juga demo tu nak mari ke negara kita ni. Aku nak tanya ni. Alah-alah aku nak tahu juga saya. Tahun ni kan? Tahun melawat Malaysia. Mu tahu dok ada Mario Gabriel tu satu gol tahun

0: kebersihan, kecantikan. Apa kita? Bila kita nak start ni, tunggu dulu sama. Tak lalulah. Tokelah menurut itu aku nak ajar sungguh. Tak lalu. Gagoh molek mah. Soro tunggu dulu kita ke bunyi lalu ke. Suruh nak bayar lah. Bayar gapo dia masak. Hos dia pun tak bayar.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

tu dia Megat Nordin. Ambor rasa berkeni. Okey, lah ni pukul 3.21. Terima kasih. Sama dengan Mak Do. Nak bawa anak-anak pergi jalan mana tu? Nak bawa keluarga gimana? Alhamdulillah. Sebenarnya okay, Mak Do okay, suka sangat-sangat. Kalau hak jenis family man. Hak jenis mikir ke keluarga je. Eh, dia tak gila. Pok malik-malik. Tapi kalau misalnya saya ajak, gila dok. Tapi janganlah pulak hari-hari. Hari-hari saya ajak. Hari-hari saya ajak. Ah, tak bolehlah lagu tu deh. Sebab kita ada komitmen juga rumah dok. Okey. Mana nak kasih juga. Sebabnya my card tu tukar dah ko. Ada orang tu tukar dah dia. Ada orang tak tukar lagi. Ada setengah orang tu cik dia rosak dah. Tapi tak segi tukar lagi. Kalau cik rosak tak boleh kena tukar tu. Lagu kalau misal rosak tak boleh gunalah budi 95 tu. Sebab kita kan budi 95 tu atas my card kita. Kalau rosak kena pergi tukar baru. My card baru dijangka diperkenalkan bulan depan adik kakak. Akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Berbanding dengan kalau hak my card kita ni hak ada gambar dua depan tu deh. Ada gambar pesasa, gambar kecil iso. Tapi tak silap mak ada tak ada dah deh. Mak ada tak ingat adalah gambar. Hak lah ni kan adik kakak eh. Aduh, tak ingat dah di kat kenalan mak ada lagu mana. Sebab mak ada pun tukar juga dah. Tak adalah tukar hok. Hok terbaru ni baru nak lancarkan. Mak baru nak diperkenalkan. Dan kali sebelum ni, my card kita ni ada 23 ciri pada my card kita. Tapi hok baru ni dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Dan menurut Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badru Hisham alias, antara ciri keselamatan baru hok diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro, kod respon pantas ataupun QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Yolah dunia hari ni ke semakin maju, semakin maju, semakin moden. Mesti dah mikat kita pun boleh buat lagi canggih. Hak pastinya adik kakak, dia ada ciri-ciri keselamatan yang lebih baik lah daripada hak kita ada learn ini. Dan pelancaran insyaAllah akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri bila tiba masanya dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi insyaAllah lah lepas ni dilancarkan adik kakak boleh tukar lah deh. Tapi setahu mak ada lah kalau ikut ke penukaran my card baru tu tak wajib lagi lah setakat ni. Sebabnya loan ni lebih 20 juta rakyat Malaysia ni ada di Malaysia.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dalai ji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek waktu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ah, tu dia hijau membatu. Tak kira hijau gapo pun adik kakak. Asako kita rajin. Rezeki berkat tu wajib dah. Rajin. Hak penting. Adik. Duduklah mana-mana ceruk pun. Duduklah mana-mana kawasan pun. Kawasan bandar ko, kawasan kampung ko. Kalau jenis rajin adik kakak. InsyaAllah mudah sangat-sangat. Dapat hijau. Ataupun dapat rezeki lah dek. Kita buat gapo-gapo pun. Dan mak nak kosi juga adik kakak. Lepas SPM digalakkan sangat sangat untuk sertai bidai pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET lah. Orang dah sebut-sebut TVET, TVET tu deh. Sebab tapi hok lebih digalakkan mungkinlah hok berminat lah deh. Berminat berkenaan dengan bidai pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bahagian pertanian. Sebab katanya mampu menawarkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi lah dalam sektor agri komoditi negara. TVET pertanian ni adik kakak mungkin boleh jadi pilihan anak-anak kita deh, adik-adik, pilihan utama untuk lahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir untuk penuhi keperluan industri. Dan penubuhan skuad agri komoditi menghubungkan dasar kerajaan dengan realiti pekebun kecil, pengusaha dan juga komuniti luar bandar. Skuad agri komoditi ni mana nak sebut pun. Dia akan digerakkan ikut parlimen lah dengan pelibatan aktif golongan muda, mahasiswa IPT serta institusi TVET dan pemain industri. Aduh, bagus lah deh. Sebab TVET ni dia banyak cabai dekat kakak. Jenis minat bahagia kapal-kapal. Masuk kotu deh. Minat bahagia bangunan-bangunan masuk kotu. Minat pertanian masuk ke pertanian. Banyak cabai sangat-sangat. Jadi, bila anak kita boleh rizak gapa-gapa pun dekat kakak, bila dia dah berusaha, kita jangan down ke dia lah. Kita arah dia ke mana? Ke mana harus dia pergi ni? TVET kok. Tapi kalau hok jenis bahagia akademik ni, pergi ke akademik. Gitulah dek kakak dek. Pandai-pandai lah. Sebab kita ni, saya doakan anak-anak dek. Nak anak-anak berjaya belakang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

jangan dok ni juru-juru belakang. Dan ni pukul 4.11 sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semayang asar hari ni pukul 4.29 untuk zon 1, zon 2 pukul 4.32. Adakah kau ada di Besu ataupun dok di Setiu Terengganu, maksudnya waktu semayang asar hari ni pukul 4.28 minit petang. Tak lama dah kali ikut ke, lebih kurang berapa minit lagi. Ha, kira lah. Kita dengar lagu dulu.

itu dia, wajah kesayangan hamba. Adik kakak, biasa dengar dok, virus hantar. Hantar virus. Jadi, lain ini Kementerian Kesihatan KKM memantau rapilah perkembangan penularan hantar virus sebab ada laporan kes pada peringkat global. Dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, walaupun terdapat laporan bahawa penularan jangkitan hantar virus ni berpunca dari sebuah kapal persiaran di negara jiran kita, situasi berkenaan terkawal lah dan tak libatkan rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun katanya KKM akan terus pantaulah, pantau rapi perkembangan wabak ni pada peringkat global serta serantau untuk pastikan kesiapsiagaan sempadan dan sistem kesihatan negara kita berada pada tahap yang tertinggi. Jadi kalau mak dah tengok hantar virus ni, gapo panggil? Cara dia ni, cara penularan dia ni, manusia boleh dijangkiti dengan terhirup zarah virus yang tersebar melalui udara. Maksudnya, kita duduk seduh udara ni, kita duduk bernafas ni, boleh tersebar sebab dia melalui udara je. Iaitu kotoran, air kencing atau air liur haiwan yang kering pun kena juga. Debu yang terkontaminasi daripada sarang ataupun kotoran haiwan. Dan cara penularan hok lain adalah sentuhan terus dengan haiwan hok kena nyakit virus tu. Dan so lagi cara penyebaran adalah kalau kita membersihkan kawasan yang tercemar dengan kotoran haiwan. Jadi penularan antara manusia sangat jaranglah berlaku, terutama bagi jenis hantar virus tertentu, tapi tetap dipantau rapi oleh KKM lah. Hantar virus ni, menurut Dr. Zulkifli, virus bawa antikus hok boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sistem kotoran, air kencing ataupun air liur haiwan tersebut. Jadi memandangkan sampai lon ini adik kakak tak ada ubat antivirus yang khusus untuk rawat jangkitan ni, Dr. Zulkifli royak langkah pencegahan dan juga kawalan kendiri tu adalah perlindungan hok paling berkesan lah. Jadi kita kena beri perhatian kepada kebersihan persekitaran, pastikan kediaman rumah kita ataupun premis pekerjaan kita bebas daripada haiwan perosak. Tapi kita tak payah panik, kita kekal tenang. KKM akan buat hijau lah adik kakak. Tapi apa pun adik kakak boleh tengok lah gambar infografik di laman sesawang KKM. Kalau nak tengok lagu mana penyebaran dia, lagu mana gejala kalau misalnya kena nyakit hantar virus ni, dan lagu mana cara pembersihan kotoran haiwan tu kita nak bersih dengan selamat supaya tak kena kita. Dan kalau ikut ke, kalau mak ada tengok dalam infografik ni, antara gejala awal jangkitan tu adalah kita akan demam pun menggigil, jadi ketar deh, sakit otot, sakit palo, lesu, letih. Dan gejala hok siri years boleh menyebabkan sesak nafas, tekanan darah kita akan rendah dan akan pergi ke masalah buah pinggir. Jadi kena bersih betul-betul lah. Kalau ikutkan pembersihan kawalan yang tercemar dengan virus ni, kita kena sembur dengan larutan disinfektan. Biar selama 5 hingga 10 minit katanya, biar virus tu mati. Lepas tu bersih pulak dengan tisu pakai buang. Lepas tu tahuk molek pulak tisu pakai buang kita tu deh. Bersih tangan dengan betul-betul, cari apa, ambil sabung, air pulak air ngalir, jangan ada air takung, konyol-konyol lah gitu ya deh. Ada setengah ke anak-anak lah terutamanya deh, kalau kita suruh basuh tangan sebelum makan kat cucu-cucu, tak sampai saat. Saat tu pendek dah dek kakak dah berkata, nampak mentahnya dia. Lagu tu lah budak-budak. Jadi kita sebagai mak ayah ni kena pantau betul-betul.

Adik kakak bersama dengan Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.29 minit petang akan disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Daul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat? Kita nampak sambil berjalan kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, ya Allah, permudahkan urusan si dia, ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. #PenyaranJakim.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. 1, 2, 3, 4.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memenangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelate FM. Semua sekalalah kita mari untuk bersama-sama dengan adik kakak kita menemani anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita walau di mana-mana saja anda berada. Dah bila-bila layar segmen akok kita ni, bukan akok makin ni tu, segmen akok kita bersama dengan pada setiap penyapa-penyapa kita. Jadi hamba menceloh sementalah lebih kurang dalam 4-5 minit untuk bersama menerusi Biz On Air kita untuk hari ini. Jadi masih lagi kita kecek mengenai dengan tape berah. Jadi bila sebut pasal tape berah ni, Cik Yah kita lah pakar bahagian kecek bab-bab tape ni. Sebab dia merupakan pengusaha tape yang terkenal di kampung petani. Kampung petani di Sering, Kota Baru ni. Dia kira orang lama lah. Berapa lama dah sebenarnya buat tape ni?
1: Kalau saya sahaja ni 17 tahun dah rasanya.
0: 17 tahun dah.
1: Tengok emak tu sebelum belum lagi tu saya kecil yang emak buat dah.
0: Okey, maksudnya Cik Yah ni mewarisi gapo hok mak buat
1: dulu lah. Mak buat. Maknanya mak tak cakap, saya ambil lah.
0: Okey, jadi tape ni ada orang kata tape ni dia tak leh, dia ada pantang larang dia.
1: Betul. Saya dengar juga.
0: Gapo dia Cik Yah patah lari dia ni kalau bab-bab tape.
1: Pantang larangnya saya hok dengarnya, saya dengarlah. Tapi hok tu mungkin saya percaya. Hok lain saya tak percaya. Hok dia mau kata kalau mari period tu tak boleh buat, tu saya tak percaya sebab saya buat banyak kali tak jadi pun. Hok saya nak percayanya bila dapat kata orang tua-tua dulu dia kata ada ilmu.
0: Ada ilmu.
1: Bila seseorang itu ada ilmu, dia kata kalau dapat tahu dia, tapi tu tak masuk.
0: Dapat tahu dia, kita buat tape.
1: Kita buat tape. Jangan, kalau boleh jangan royak dia, kita nak buat tape hari ini. Kalau kita royak, tapi kita tak masuk. Memang pernah berlaku.
0: Ya, lepas tu tak apa kan ni Cik Yah nak kacak dalam radio ni nama.
1: Tak apa lah, dah kapa ku.
0: Kau jenis makas.
1: Kadang dia tak tahu, dia ada ilmu. Orang dulu-dulu kan? Kita tak tahu pun dia ada ilmu, tapi dia dapat tahu, tapi tak masuk. Saya pernah berlaku, saya buat satu guning ni, dua bekas je tak masuk. Orang lain saya hantar ke customer, bila dapat tahu dia tak masuk, dia nak return balik. Okey, saya telefon habis lah ke customer saya, tanya tapi okey ke, tapi okey. Semua orang lain kata okey, dia je tak masuk. Saya pun ayat gini, hantar balik lah, saya nak tengok lagu mana. Tak masuk tu lagu mana cara. Dia buat mari saya, memang dia belum gomong lah saya. Saya ambil tape dia, kita ramah tu, memang berah, rengih macam span jadi. Apa pula dia kata dah seminggu dah, dia kata duduk situ lah. Cik Yah kata tak payah perih, tak payah buku kan. Dia kata tak situ je. Dia kata seminggu dah, Cik Yah tak berai-berai. Sudahlah, kita kata pusing kat kita. Awak mari je lah sungguh. Memang dia belum ramah. Lepas tu kita tanyalah dia, ada siapa-siapa ke rumah? Dia kata mok dia je ada. Umur berapa? Dia kata tua dah lah. Dia kata mungkin lah, tapi kita tak tuduh lah.
0: Jadi macam ni lah, dia tape ni dia menggunakan daun getuh dengan pisau. Tak ada ke perancangan daripada Cik Yah sendiri nak buat satu pembaharu dengan tidak menggunakan daun, menggunakan plastik ke, cabai ke?
1: Ada hok bubuh lebekah kecil-kecil, tapi tak ada request, tak ada. Saya try promo bubuh lebekah pun dia motosi.
0: Dia memang daripada asal lagi bubuh lebekah tu dah lah. Ke maksudnya dia mula-mula tu dia buat dengan daun getuh dulu, lepas tu baru bubuh dalam bekah tu. Dah.
1: Bekah transparan hok bekah besar tu kan. Saya maksudkan tu bekah hok kecil-kecil tu.
0: Iyalah, bekah kecil-kecil, bekah.
1: Saya bubuh tu memang tak sih. Saya lah ni saya buat dalam daun getuh. Saya bubuh dalam bekah transparan hok besar. Satu packaging, saya buat paket gitu kan. Macam hok saya nak terus buat dah, mungkin kita kekurangan daun getuh. Memang payah daun getuh ni.
0: Tahu musim panas.
1: Musim panas memang ada, tapi payahlah sikit kita nak cari. Jadi gak saya nak tukar ke bekah. Demo ni tak sih. Customer tak sih. Gak kita tak sibuk lah, customer kita lari kan.
0: Ya, betul lah.
1: Kita terpaksa cari jugalah.
0: Jadi berbagai kaedah lah terpaksa Cik Yah fikir untuk memastikan supaya tape ni terus dikenali ramah. Okey, jadi macam kalau macam dari segi persaingan lagu mana Cik Yah?
1: Persaingan tu ramah. Kampung petani Sering ni ramah buat tape. Depan rumah saya pun buat tape, tepi rumah saya tu pun buat tape. Tapi masing-masing ada customer masing-masing.
0: Oh, maksudnya dah ada klien masing-masing lah.
1: Ada customer masing-masing, kita tak pucah lah. Tapi menayaknya tape ni ramah lah meminta walaupun ramai orang buat pun tak using.
0: Tapi okey, setakat ni tempahir yang diterima daripada Cik Yah ni adakah di sekitar kawasan kampung tu saja ataupun
1: merata? Saya hantar ke HKL pernah, PPUM pun pernah.
0: Oh, jauh.
1: Hantar tu dengan lori lah, transport kan, kita naik transport. Maknanya malam ni kita masuk lori kan, esok sapa dah konsep saya. Kadang-kadang tu esok dia boleh masuk. Saya boleh pakai lah.
0: Jadi macam Cik Yah ni tak ada perancangan nak commercialkan benda ni, hantar ke luar negara ke apa semua.
1: Allah, saya fikir cik takut tak mampu nak buat. Tak mampu. Benda tu ke melibat ke daun getuh. Kena buat lah dedi lah. Tanda getuh diri.
0: Tapi macam cik ayah ada perancangan ke kalau nak memperbesarkan lagi?
1: Ada tu ada. Kita pernah mikir. Tapi mikir macam benda tu ke dia makan dia masa dia singkat dua malam je. Dia masuk lebu. Jadi kita tak nak buat rana. Nak bagi dia toksik punuh. Sebab dia punuh benda tu.
0: Korek lagi tak boleh dah.
1: Korek lagi takut dia tak masuk pulak. Dia basi pulak. Jadi mikirlah benda tu.
0: Jadi banyak jugalah kena fikir ke cara lah.
1: Banyak benda.
0: Nak komersialkan benda ni.
1: Nak awet dia kau nak gana kita tak pandang.
0: Okay. Jadi selain daripada terpehek, jual ada rumah sendiri tak ada?
1: Jual rumah pun ada. Customer tetap kita memang yang ambil rumah lah. Agent tu agent lah. Agent pun kalau hari raya memang tak cukup tangan lah. Ni pun ramai dah. Tak tu nak 100 bekah. Tak tu nak 200 bekah. Allah memang saya pun tak dare hak tu. Nak tutup dah. Nak tutup order dah ni raya haji ni. Sebab raya puasa baru ni saya buat dalam 40 gun ni.
0: Oi banyak.
1: 40 gun ni 2 minggu. 2 minggu boleh puasa tu saya start buat dah. Saya buat masuk sebuah sipele cilem. Masuk sipele cilem. Maknanya hari raya tu boleh bagi dah.
0: Jadi maksudnya dia kalau bila sipele di tempat yang sebaiknya yo, dia yo, boleh bertahan. Okey, baik Cik Yah. Terima kasih Cik Yah. Kita kecek mengenai dengan tape ni dari segi apa tempahan jabatan-jabatan KJL lagu mana? Ada dapat tempahan juga.
1: Waktu daripada ejen. Sampai banyak ke ejen sebab saya memang saya tak promo. Yo, saya pun buat sahaja.
0: Pembuat sahaja.
1: Siapa ada customer tu dia mengaku dia buat. Kata saya tak kisah. Buatlah, ngakulah awak nak buat apa. Kata awak nak tak stick awak pun letaklah.
0: Yeah.
1: Tapi kalau ada masalah tak apa boleh kat saya. Memang saya ganti baliklah. Sebab kita pembuat ni adalah kekurangan kita tak tahu juga. Okay.
0: Dia ada kelebihan kekurangan yeah, di situ lah. Okey, baik. Terima kasih Cik Yah dah.
1: Sama-sama.
0: Okey, kita mari pula esok ni Cik Yah. Kan setia bersama-sama dengan kami pastinya di Beast on Air Kelate FM.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jodoh dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Dulu dan sekarang, kata Black Dog Bond. Pukul 5.30 lepas ni, kita ada Kak Joh lopak tiket. 3 minit je lagi deh. Kak Joh lopak tiket hari ni cerita pasal hikmah uji. Jadi kita dengar sama-sama pasal ni deh. Kita dengar lagu dulu adik kakak sebelum kita bersama dengan Kak Joh.

0: Assalamualaikum Kak Joh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hei, mana kat pinggul lagu ni?
0: Ya aku gapun.
1: Apa ni pulak kan ya?
0: Ambon ni suka nak makan. Benda-benda manis.
1: Apa puluknya?
0: Ni lah nak main apa teka dah ya.
1: Aloh lah api. Lewat man. Habis lah lah kat situ. Kui-kui lain tu aduh lah sikit lagi tu. Makan ni mu lah.
0: Pada wis alih tak era tu terkalik duk ngera. Kerutuh tu.
1: Kau lah api kat ni. Bukan duk kerutuh.
0: Kau gak pun nak ralik gitu mu. Nak wis alih tu kali kena cekoh dulu jawab dia.
1: Gini pi. Ada orang tu nak tepung lepak tiket dengan Kak Joh ni Sabtu ni. Dia nak beg. Bukan anak dia lah dia kata. Jadinya nak tepung lepak tiket. Dia kata ada juga kuih-kuih yang lainnya. Lepas tu dia nak Kak Joh bubuh lepak tiket dalam bekah lepak segi tu siap-siap. Naknya 300 bekah.
0: Batu. Batu rezeki Kak Joh. Masa ada bukan apa duk ngerong dengan dahi-dahi.
1: Kita ke macam Kak Joh ni ke biasa duk jual ke mula buka-buka-buka tu kita korek-korek ambil pun kita buku deh. Kak Joh duk kira nak letak harga tu berapa bila dia nak apa siapa lagu tu. Dengar barang-barang nak guna buat lopak tiket. Supaya dengan sate tu naik ke gola ni. Kak Joh kena kira molek lah tu dia duk terkira-terkira tu. Kena letak harga yang boleh sama-sama suka. Alik Kak Joh hutung, alik dia pun puas hati. Tu duduk ngitung sore ni. Tak kaji duduk buku, pasal yang bekas gitu.
0: Tapi bagus lah tu. Bagus Kak Joh tu kalau kita ambil kira belakang tu.
1: Mesti.
0: Cuma ambil rasa lah. Kalau naik sikit lah. Rasa tak ada masalah.
1: Boleh kau.
0: Moga dia maklum laku. Rupuk gitu. Nggak ayak apa hebat.
1: Bagi naik laku lah ni.
0: Bagi naik laku. Koh tu ubik masuk naik laku.
1: Besar lagi pi.
0: Tambah pula
1: tu. Dia suruh bubur lah bekah tu.
0: Tu kan. Tu tambah
1: pula. Bekah tu pun kena beli juga tu.
0: Bekah tu pun. Berapa dah nak sebut. Kalau orang di pasar ni lah.
1: Yo.
0: Lain lah moga kajuh bokok. Bubur dalam sopik plastik gitu lah.
1: Tak lah buku tu ke. Dalam ketah. Kajuh buku sokmur tu ke.
0: Lain lah sikit. Gak dalam bekah pulak tengok dulu. Dalam sopik. Kacak lah ke mana. Pulak orang ambil kira belakang lah.
1: Gitu lah. Kita ni nego ni. Tak duduk kira utung saja. Sebab kau nego ni pun satu ibadah. Jadi
0: banyak,
1: kita
0: pun
1: kena jujur, kena ikhlas. Supalah api pun. Dua ike pun kena jujur dan ikhlas juga.
0: Yolah Kak Joh, tak kira lah. Nego gapus tadi pula je. Kita tak boleh nak ambil utus mata-mata Kak Joh.
1: Tahu
0: utus
1: lah.
0: Utus ni nak lakuk Kak Joh.
1: Itu yang duk kira sore-sore ni atas bawah ni kau begini. Tak sibi nyanyi kau Kak Joh. Tak sibi pula nyanyi kau orang beli.
0: Yolah memang lah Kak Joh tak nyanyi ambon.
1: Bapa pula?
0: Ada pun lopak tiket habis pun.
1: Mereka kata habis. Daripada pemasun ni baru mari. Cari lopak tiket.
0: Gitu kata apa aja. Cari kedai lain.
1: Kita dah cari lopak tiket kedai lain lah. Kau?
0: Ngaju lah.
1: Gila cari gigi. Nanggu kau nak makan lopak tiket. Supaya orang ngedek ni.
0: Tak ada mati tu. Kedai lain tak rupa kat aja ni.
1: Tak ada. Habis. Mula lah esok.
2: Guano Kak Joh, nampak susu hati yo kata. Naga tos nyu nak jual gini guano eh. Sekali-sekala gak alah manis leting. So perlu pak tiket pak jual tu ai. Guano
1: Kak
2: Joh.
1: Tak ada
2: gapo pok he. Ambo ni rasa cewo sebenarnya. Cewo aduh. Eh apa bondo? Cewo ki gapo dia.
1: Tu masalah lah sikit ni.
2: Iyo lah masalahnya masalah gapo. Sanya mo napo? Abel lo mari atau bagi anak pula.
1: Lido.
2: Pengapuk gaduh-gaduh lo agak ni. Kau ada masalah gapo demo dua ni eh.
1: Ini kok. Nak sabuk kata begitu.
3: Dah.
1: Mana ambo ada masalah dengan beluh? Tak ada.
2: Yolah. Ada masalah gapo nak kecewa gitu mau nak tu.
1: Ini. Gini. Ha. Hari ini, ada orang tepuk dapat tiket dengan ambo.
2: Ah, apa tu? Oh.
1: Lepas tu suruh hatta di tepat dia nak bewah. No, dewe tunjuk no.
2: Oh, no, dewe tunjuk. Apa tu?
1: Itu dia tipu.
2: Eh? Tipu? Tipu ke mana pulau kan Joy?
1: Masuk abel lo gata lo pak tiket tu. Tak aduk pun majlis bewah dia royak kata buat situ. Lepas tu adalah juga dua tiga orang Hok kena serupa ambo ni. Bagai-bagai muka lain.
2: Jatah juga situ.
1: Lepas tu?
2: Masya.
1: Saja dia nak kena orang lah tu. Tadi pun habis lo kata. Ada orang buat bubu. Kuih kosu. Kuih hapam. Tape pun ada. Kakak, maki pun lakuk lah tak ada masuk kaki sekali. Masya Allah.
2: Tak boleh jadi lagu tu tu.
1: Apa ya jadi tergamuk kasut tu.
2: Kena buat report polis lagu ni Kak Jahe. Tergamuk ni buat lagu tu.
1: Memek nak buat report polis pun. Waktu lah beluh gaduh lorak saat ni tu. Pakat-pakat nak pergi report lah tu ramai-ramai.
2: Oh, molek-molek report lah.
1: Janji dah jumpa di bala polis kota baru belakang. Oh, mana kena tipu tu. Allah jahat manusia ni macam-macam lagi. Api. Rasa saat ni serabut ke benda ni. Mula pihe rasa memang gitu dah pihe. Skemo ni pihe.
3: Lepas tu, hot 300. Mekah apa sih buat tu? Lagu mana
1: lagi? Tak kena teraju apa habis lah. Dah buat-buat dah. Muka manyuk tu. 300 bekah tu, Pi. Aduh, siapa hati sungguh. Siapa rasa manusia ni.
0: Dua kambuh modek. Tak apa, Kak Jo. Ini lah, tenek-tenek dulu.
1: Tenek dah ni, Pi.
0: Anggap sebagai ujian lah, Kak Jo. Kita redor lah. Kata ada lah, aku mahu ni.
2: Kena ada dah.
1: Itu memel lah. Memel lah, Pi. Kak Jo redo dan anggap ni semua ni uji ye. Cumanya Kak Jo terkile lah. Sebab ada orang yang sanggup nipu orang lain lagu tu. Nyanyo lah, Pi. Kak Jo nyanyo. Ada dua tiga orang lagi ni. Memang dia tipu lolok, tipu tepuh lolok tu. Bagai macam-macam lagi ngebubuh ke apa ni.
0: Gini lah Kak Jo, gini. Kajuh ni mayang membayar.
1: Banyak pi.
0: Ambo kebetulannya ada majlis sebenarnya.
2: Jatuh mulu. Angin
0: cuno. Yatin udah macam mana.
1: Angin ni lah.
0: Jadi lah. Untuk siapa piti pun. Kalau pak teke pun jadilah. Sebekas orang.
2: Ya lah. Cukup boleh juga pi tu. Bagus lah.
1: Pi. Kalau basuh api nak bawa.
2: Mana yatin?
1: Kuih Kak Joh ni. Kau rumah anak yatin. Untuk bayar-bayar.
2: Puluh.
1: Kak Joh kira sedekoh ke anak yatim tu. Omujur pih di cadangnya.
2: Alhamdulillah rezeki pih.
0: Bukan kena buat sabit dah ni.
2: Molek juga Kak Joh sedekoh tu.
1: Itulah.
2: Mana kita tahu kata Tuhan akan bagi lebih.
1: InsyaAllah harapnya gitu lah. Biarlah ruak jahat kita.
2: Bukan kau sedekoh boleh menambah ke rezeki kita.
0: Sungguh.
2: Mari lah,
0: lapak je. Mak Ambo nak kira ni takut lewat.
1: Molek. Molek. Pungguh.

0: Kajoh weh.
1: Ye.
2: Ya doh.
1: Oh,
2: mari.
1: Apa pula?
2: Uji ye hok tai bungui tak ada hekmo.
1: Gapo pula api eh? Pagi-pagi lagi nak suka gitu tu gapo? Ajoh ya, ajoh ya.
2: Oh, ya kok kaji.
1: Ha?
2: Mari eh.
1: Ha?
2: Ambo bawa lompat tik kaji. Tu bawa pergi rumah ayah tik eh.
1: Iyalah ha. Patu tu buat apa ya?
2: Patu dalam majlis mari eh.
1: Ha?
2: Ada datuk lah, datuk Isen.
1: Ya
2: ni ada restore, kedai makan lah. Apa dah tu?
1: Mana?
2: Pak boleh tinggal aduh highway, apa sebab, orang musuh tu. Jadi, waktu aku nak buat sambil. Dia makan lah Pak Teke, mari ni. Tahu lah nak kata dia anak yatim, betul pun hodai ramah mari. Dia pakat makan.
1: Dia hadir macam di situ lah tu.
2: Katun sedap sungguh, dia kata.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, dia cedek nak letak lah Pak Teke kat Ajah tu tempat tu R&R tu.
1: Oh gitu kau.
2: Oh, Datuk Isim letak kat Ajah bubuh dalam kaget tu lah.
1: Ha?
2: Oh, berapa kat Ajah letak kau. Oh, sanggup buat tiap-tiap hari buat kira mon kemah mon.
1: Aduh jauh benar tu orang kiatan tu R&R dua musim.
2: Lu cakul lah tu. Datuk Isim kata doh jangan rusing bak tu kat Ajah tak usah
1: pergi
2: dah tak payah kata.
1: Apa tu?
2: Oh, Datuk Isya kata dah budak-budak dia pergi kerja dia. Kau bayar ambil rumah ke Ajah nak pagi.
1: Oh, gitu kau?
2: Oh, sebab pun kerja dia tu duduk Kota Baru ni. Ya, duduk memang kerja dia beli makan kuih Kota Baru dia tu.
1: Wah, di sana.
2: Oh, wah, di dalam kau ni.
1: Nampak sepuluh bagus dulu ni.
2: Mana?
1: Kiranya lama lagi lah orang boleh makan lepas tiket kat Ajah ni. Walaupun kat Ajah jual di Kota Baru.
2: Dah, cuma lah lah Datuk Isya dia buat satu sudut dalam kedai dia tu. Oh, nak letak lah kuih-kuih tradisional.
1: Weh, comel benar tu.
2: Kuih lah orang lama gitu. Sebagai salah satu cara. Oh, dia nak panggil nak ngepi. Nak promosi.
1: Promosi.
2: Makin dia kelatih dia kata.
1: Weh,
2: anda bijak lah kerja dia.
1: Bagus lah usaha dia tu. Nantilah. Nanti Kak Joh kena bijak juga. Ni abelah dulu.
2: Boleh juga bijak tu.
1: Rezeki tu rezeki lah.
2: Oh, moga Datuk Isya ni dia ada dua kedai. Jadi Kak Joh kena kira lah. Berapa Kak Joh boleh buat tu lah.
1: Nanti. Kalau siapa dua kedai takut tak deh alik Kak Joh pula ke
3: gini kita Kak Joh ni
2: lagu mana
3: kalau kedai takut tak deh wani ha.
1: Ni lah munggu dua kedai kalau kata sekedar tu pergi 100-200 banyak tu.
3: Ya betul lah. Gini lah Kak Joh muda. Munggu kita dengar hawa-hawa saat ni. Gini Kak Joh, kalau suka tak ada, carilah anak-anak saudara kau, waru-waru, kau tak ada kerja tu, carilah tu nak buat kerja ke Kak Joh. Dah muka kita ada pasarnya dua, banyak dah ni.
1: Betul.
3: Boleh juga orang kata berkongsi apa rezeki.
2: Betul, betul. Ini yang bos aku, betul. Inilah peluang, Kak Joh nak jual, boleh-boleh tolong orang lain, cari rezeki nak agak kamu. Muka tangan, mai hati lebu dia kamu lompat tiket.
3: Ya Allah, tengah.
1: Betul, Pak Hing, tapi. Tapi lah
2: tapi ada sombong.
1: Aduk lah Kak Joh ni kena bicara dulu dengan beloh. Sebab bila banyak kena buat banyak juga lah bertambah kerja beloh. Kalau beloh sanggup jalan terus.
3: Ya Pak Eng rasa lah beloh tak ada masalah beloh tu. Lagipun dia ke baru pecing.
1: Yalah.
3: Tak ada kerja juga. Buah juga dia saja kata. Ada projek yang tambah jualan ni? Ada. Ada lah lagi baiknya.
1: Kita pergi gaya molek. Ini orang molek.
3: Betul iya.
2: Tak tahu apa. Kali lompat teka Kak Joh ni sore dia.
3: Rezeki kita ni rezeki.
2: Rata-rata ni.
1: Aloh, hapi Kak. Kak Joh ni takut jadi angin-angin mak jening.
2: Jangan. Ambo yakin Kak Joh.
1: Boleh.
2: Ambo tidak orang panggil awak mari harapkan
1: saya. Boleh. Kak Joh
2: buat. Kak Joh buat. Sanggup buat.
1: Yakin.
2: Yakin. Tidak panggil skema. Tidak panggil lepak.
3: Apa ni Pohir pun berasa air.
1: Pohir pun yakin juga.
3: Yakin. Dia kita kena selalu ingat. Jangan kita kena
1: InsyaAllah. InsyaAllah.
3: Dia selalu bersedekah.
1: InsyaAllah.
3: Suruh mudah rezeki. Mudah rezeki.
2: So lagi Kak Joh. Kita ni kadang-kadang. Sebagaimana kita ayak marilah. Ambo tahu. Takut. Moga Kak Joh habis. Kak Joh kepik. Tapi main ni tiga
1: kali. Mana kena redo.
3: Tu yang bagi balik dah.
2: We uji yang kena sepik. Tapi redo. Malah sedekah pula. Aloh. Banyak kargo lah. Bila nak boleh rezeki?
1: Alhamdulillah.
3: Api pun kena begitulah juga. Ha, tak boleh nak jual ikan tu mahal-mahal sangat. Ha, lagi rezeki
1: tu tak ada orang
3: beli. Tak ada orang nak beli. Betul. Kita ada mahal ada orang. Ada
2: rumah. Ha, kau ni. Oh, nama kita
1: jual murah-murah bela-bela sedekah.
2: Ha, ambil lah ni ha. Puyuh. Ini mana dua sekolah.
1: Mari sini. Klik kau geng.
3: Aduh lah.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan buat semua pendengar setia ku di Kelantan FM pada petang ini. Ku hadirkan diri pada petang ini di tanggal 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah di segmen Selekta. Apapun, alhamdulillah adik kakak, syukur kehadrat Allah kerana masih lagi diizinkan untuk kita bersama-sama menadah ilmu yang pastinya di ruangan rujuk ustaz. Dan kepada anda yang ingin mengajukan sebarang pertanyaan sebagai rujukan, boleh anda suarakan di talian 0974-88630 ataupun 743-3858. Jadi, tanpa membuang masa pada petang ini, kita bersama dengan Ustaz Osman Mazin yang akan dikongsikan perihal akidah lah. Itu dia. Jadi, apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Lama tak tengok ustaz. Tak apalah.
2: Tua dia.
1: Tak apa, jangan keduk ustaz. Tua pun tak keduk, tak apa. Baiklah ustaz, bila-bila suara minta maaf banyaklah. Kalau ikut kira kita ni pertama kalilah tak beradi suara. Jadi tanpa buang masa di jekit, ingin serah kepada ustaz lah untuk rujuk ustaz di interaktif agama ni untuk pendengar-pendengar kita lah. Dipersilakan.
2: Okay, terima kasih Ki. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلٌ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hamba-Nya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, melalui ruang udara kita pada petang ini, kita sambung pengajian kita di dalam kitab Aqidatul Islam. Pada petang ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan sifat thubutiyah, iaitu kita nak masuk kepada al-ilmu. Al-ilmu ni maknanya mengetahui. Al-ilmu makna mengetahui. Di mana sambungan pada minggu lepas, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, ilmunya merangkumi tiap sesuatu sama ada maklumat masa lalu, masa kini ataupun yang akan datang. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi tahu betapa Allah Taala ni ilmu dia merangkumi seluruhnya. Nah, tidak sedikit pun ada kekurangan dan kelemahan. Iaitu sama ada ilmu Allah Taala ni masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu dan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Mana ketiga-tiga keadaan ini tak pernah berkurang sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak didahului dengan kejahilan, tidak dicelahi kealpaan dan tidak terikat dengan zaman dan tempat. Sifat ilmu Allah Taala ni bukan kata bermula dulu tak tahu, sekarang ni baru tahu, tidak begitu. Kalau kita ni Allah ni nampak ada pengetahuan sikit, Allah ni nampak alim sikit, Allah ni nampak pandai sikit sejak ngaji ni, orang kata gitu. Sebelum ngaji ni tak reti apa, Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak demikian. Ilmu Allah Taala bukan bermula daripada tak tahu dak. Maknanya bukan bermula dengan sifat kejahilan dan tidak dicelahi kealpaan dan tidak terikat dengan zaman dan tempat. Tak kira masa mana, tak kira di tempat mana, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di dalam pengetahuan, sentiasa mengetahui setiap perkara, setiap keadaan. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam perkara yang umum adalah sama dengan ilmunya dalam perkara yang terperinci. Dari segi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sama ada perkara tu umum ataupun sama ada perkara tu terperinci, halus tahu mana pun Allah Taala tetap tahu. Luah, besar, jauh, banyak, setahu mana pun Allah Ta'ala tetap tahu. Dan umum pun tahu, detail pun Allah Ta'ala tu tahu. Dengan begitu sekali terperincinya. Segala yang ada di alam ini, semua ada di alam ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni tahu maklumat siapa kita, ya. Tu pun tak betul. Tu pun tak betul. Sebab tu, dari segi kita menerima sesuatu berita tu, Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya kepada dia teliti, selidik, buat kajian. Sebab benda ni belum tentu sahih ataupun tidak.
3: Betul.
2: Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak demikian. Sebab semua tu berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga kata dia, merupakan ciptaan ketelitian yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tepat belaka. Tidak ada yang boleh di rasa tak puas hati. Betul ke dak ni? Kalau makhluk boleh demikian, tetapi Allah tidak. Semuanya adalah bukti yang jelas mengenai kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa mari contohlah. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tentang betapa mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allah Taala kata, mari tengok, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Ta'ala tanya manusia, tidakkah manusia memikir bahawa sesungguhnya Allah tahu segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di langit ada gapa? Matahari, bulan, bintang, segala cakrawala, hujan yang turun, awan yang bergerak. Dan semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tak tahu. Begitu juga apa yang ada di bumi. Ya, fil ardi, apa yang ada di bumi. Segala apa yang ada di bumi yang tak habis nak hitung, tak habis nak bila ni, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita gimana ayat terhad terbatas yang pengetahuan kita, hak orang ayat tu ya kita tahu. Ataupun hak kita nampak tengok tu hak kita tahu. Selebih tu kita tak tahu dah. Allah Taala tidak ada batasan. Tidak ada hak tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya dengan makhluk. Dan lagi Allah Ta'ala katakan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah, inna allaha bikulli shay'in alim. Lagi Allah Subhanahu Wa Taala kata, tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Katakanlah kita duduk tiga orang, kita bincang sesuatu benda, kita kata setakat kita tiga ni lah. Tidak, sebenarnya kita kata setakat kita tiga ni yang keempat itu adalah Allah. Maknanya Allah tu ada, Allah Taala tu tahu. Begitu juga kata dia yang, dan tiada berlaku antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya. Kita kumpul dalam mesyuarat ke sebagai contoh, kita kata jangan pecah rahsia lah mesyuarat ni setakat puak-puak kita ni ya. 2, 3, 4, 5 orang ni ya. Da Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu tahu setiap apa butir bicara yang dibincangkan dalam himpunan, dalam keputusan yang dicapai tu, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Nak royak apa sini? Nak royak betapa detailnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau duduk bicara dalam bilik gini, hak dari luar dia tak tahu dah. Nah, kecuali hak dalam ni royak juga. Kadang-kadang hak dalam tadi tu hak luar tu tahu dah. Bagaimana moga sebaran hari ni tu laju. Tapi ketika itu terhak terbatas juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih lagi daripada itu. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala kata wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Begitu juga kata dia Allah Subhanahu wa taala ni tiada kurang dari bilangan itu dan tiada lebih ramai melainkan dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Tak kiralah sikit jumlah kau, ramai jumlah kau, gapo kau ada sekalipun, tetap dalam pengetahuan Allah. Tetap dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah dalam himpunan-himpunan berapa ramai, apa yang terjadi, apa yang dibincang, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau bahasa dalam ada riuh rendah sikit tak tahu apa dah. Nak tak boleh nak pegang dah. Betapa lemahnya manusia tu, tapi Allah Taala tidak demikian. Kemudian kata dia summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala peroyak pada hari kiamat apa yang mereka telah kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Akhirat kelak Allah Ta'ala kata aku nak tunjuk belakang kamu. Aku nak royak belakang kamu dan inilah kau mau buat hari tu, aku tahu belakang. Nak buat dalam senyap, kau buat dalam gege, kau buat dalam orang tahu, kau tak tahu. Semua Allah Ta'ala kata, aku tahu belakang. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu sekali luas dan tak ada siapa pun boleh sembunyi. Jadi sebab itu, kita ngaji berakidah gini sebenarnya, nak mengajar kepada kita, beringat. Dalam kita buat sesuatu perkara, ingat Allah Ta'ala itu tahu. Dalam kita buat sesuatu perkara, ingat Allah Ta'ala itu nampak. Allah Subhanahu Wa Taala tu dengar. Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha menyaksi. Yang kita kena sentiasa ingat benar-benar gini baru kita hidup beringat. Sebab kita kadang-kadang depan orang dalam tempat keramaian nampak juruh, lembut, molek. Tapi belakang ramai-ramai ni lain pula suasana kita. Sebab kita rasa kita sorang. Sebenarnya bukan kita sorang. Ada Allah yang melihat. Inna Allaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha dengar, Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa ditengok semua. Jadi semua ni berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu daripada ayat Allah melalui surah apa tadi, iaitu surah Al Mujadalah. Ataupun dia boleh juga dibaca surah Al-Mujadilah di ayat yang ketujuh. Dalil yang kedua mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai ilmunya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Maknanya semua benda yang tak nampak, semua benda yang tak tahu tu berada dalam pengetahuan Allah. Kau duduk dalam bumi kau, kau duduk dalam laut kau, kau duduk dalam bukit kau, kau duduk di tengah padang pasir kau, duduk di mana-mana saja sekalipun, dia tetap di dalam pengetahuan Allah. Dalam perbendaharaan, pengetahuan Allah Ta'ala, kunci perbendaharaan Allah Ta'ala tu semuanya tahu belaka. Dan segala yang gaib, segala yang gaib, wahuwa ya'lamu fil barri wal bahri. Gaib ke, ha tidak gaib ke, Allah Ta'ala tahu. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja. Dan wa ya'lamu ma fil bahri bil barri wal bahri, dan juga mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni detail. Allah Ta'ala kata semua ada ni aku tahu belakang. Semua ada hak lagu mana hak duduk laut apa aku tahu. Hak duduk darat apa aku tahu juga. Kita sekolah laut, hak darat, hak depan mata tak tahu. Kadang-kadang begitu. Betapa lemahnya manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Lagi Allah Taala katakan apa? Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan dia ni mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di darat, di laut tadi. Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan dia mengetahuinya. Tak akan jatuh sehelai daun melainkan dalam pengetahuan Allah. Nak, kita tahu daun ni jatuh bila, nak gugur bila, pohon ni nak hidup bila, nak mati bila. Kita tak tahu. Betapalah sedikit sangat pengetahuan kita, betapalah lemahnya kita, tetapi manusia ni dia ada satu sifat, walaupun dia lemah tapi dia sombong.
3: Yeah.
2: Jadi Allah Ta'ala nak, aku berlaku milik benda langit, tak payahlah nak sombong dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu salah satu nama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Mutakabbir. Ha, kalau kita ngaji bab Al-Asmaul Husna gitu, pernah kita pejadah kaki. Hmm. Bahawasanya Al-Mutakabbir ni makna Allah Ta'ala tu yang maha sombong. Jadi kesombongan Allah Ta'ala tu tak ada siapa boleh tandingi. Sebab manusia kadang-kadang dia rasa bila dia sihat dia sombong. Kadang-kadang bila dia rasa dia ni gagah berkuasa dia sombong. Kadang-kadang dia rasa dia kaya dia sombong. Macam-macam lah. Tapi Allah Ta'ala kata, semua apa yang ada pada kamu aku lebih belaka.
3: Yeah.
2: Jadi sifat itu hanya layak ada pada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tu murka kepada Iblis. Sebab Iblis ni ada sifat takabur. Takabur, dia sombong. Dia ni sombong lagu mana? Sombong dia, dia kata, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam tu fasajadu. Ketika Allah Ta'ala royak kepada kami, pada hai, kepada malaikat ni supaya sujud, sujudlah kau. Noh ya, malaikat tu tak ada sifat sombong pun. Illa iblis, malaikat iblis. Iblis tak sih. Wa gapo sujud kau ada, wa gapo hormat kau ada, wa gapo tunduk kau ada. Dia baru. Ada aku lama dah. Apa? Khalaqahu min turab wa khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min turab. Iblis katakan, aku ni dibuat daripada api, dia daripada tanah. Allah Ta'ala tak pernah kata pun demikian, tapi dia tu menyangka bahawa dia tu lebih hebat daripada Adam. Ini orang panggil sombong. Lalu bila dia tersujud tadi, Allah Ta'ala kata apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni bila dia tak sujud, dia sombong. Ada dia sombong, dia aku pada dia ni kafiri kafir. Siapa kata lagu ni? Allah kata ke siapa? Kata kepada Iblis. Ni sifat yang tak baik yang ada pada makhluk Allah Ta'ala, yang antara kesalahan awal dilakukan oleh makhluk Allah Ta'ala yang bernama Iblis. Sifat ni ni ada sampai bila-bila, sebab dia tidak akan padam. Iblis minta dengan Allah Ta'ala, aku ya Allah, dah murka lah kat aku, marah kat aku. Aku nak minta supaya umur aku dipanjangkan dan jangan aku dimatikan. Seboleh-bolehnya dia nak sehingga berlakunya tiupan sangkakala kali yang kedua. Dia tak boleh mati. Allah Ta'ala kata, tak, setakat kiamat aku ikut kamu. Bila berlaku kiamat, ngemumu mati. Hak bangkit kali yang kedua tu, apa mana, berlaku tiupan sangkakala.

Iblis. Sebab dia minta dengan Allah Ta'ala, dia nak gapa dia? Dia nak khianat anak Adam. Dia nak buat habis-habis dia boleh, nak melakukan perkataan baik kepada cucu Adam ni, sampai mereka ni mati. Itulah musuh nombor satu dalam hidup manusia. Sifat-sifat daripada Iblis tu, tak ada satu pun baik. Salah satunya sifat sombong tadi. Maka Allah Ta'ala kata, jangan sesiapa memiliki sifat ini, kerana selayaknya hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah satu makhluk Allah Ta'ala yang sombong, nama dia Iblis. Jadi kita hari ini, kita nak sombong atas dasar apa? Kita tak kuat pun. Kita nak kata kita kaya, kita tak kaya pun. Nak kata kita gagah, kita tak gagah pun. Bahkan kita semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin luntur, semakin hari semakin tak kuat pun kita. Itulah sebenarnya pada kita. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu tentang apa yang ada pada semua makhluk. Maka Allah Ta'ala raya ni, di mana tak akan jatuh, tak akan gugur sehelai daun pun, melainkan dalam pengetahuan Allah. Kita orang tanya, bila pohon kayu ni nak jatuh? Tak boleh nak jawab. Kita tak tahu lemahnya kita kan. Dua, tiga. Ya kepada Allah Ta'ala kata, wala habbatin fi zulumatil ardi, wala ratbin illa, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan semuanya ada tertulis dalam kitab yang di Lauh Mahfuz yang terang nyata. Artinya apa? Artinya semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita tadinya, bermula daripada semua Allah Ta'ala kata dalam pengetahuan dia. Hak duduk langit pun dia tahu, hak duduk bumi pun dia tahu, hak duduk darat, hak duduk laut, bahkan sehelai daun pun Tuhan kata aku tahu. Maka tidak ada satu pun Allah Ta'ala kata bijian tu tak akan tumbuh daripada bumi yang gelap melainkan dalam pengetahuan aku. Maknanya bila Allah Ta'ala bila hak ni satu-satu ni, benda ni bagai nyata. Benda ni bagai jelas. Benda ni benda kita tengok dengan mata kita. Mengapa tak nak beriman kepada Allah? Bapa tak saya percaya kepada Allah? Bapa tak saya yakin kepada Allah Ta'ala? Pastinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Semua ni Allah Ta'ala kata fi kitabim mubin, di dalam kitab yang terang lagi nyata. Allah Ta'ala ayat ni dalam Al-Quran. Surah gapa ni? Surah Al-An'am ayat 59. Dan ayat tentang pengetahuan Allah Ta'ala ni, semuanya Allah Ta'ala tu tahu belaka. Kita kadang-kadang dengan anak-anak kita, dengan siapa belah di kalangan kita, saya-saya kita ke. Nah, dia cerita gini. Kita kata, tahulah kita bila dia cerita. Walah dia cerita tu benda tak ada pun. Nah, ayat kita betapa tak tahu sangat, lemah sangatnya. Bahkan pernah satu ketika di itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu peristiwa yang terkenal yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada Nabi dan juga isteri Nabi, iaitu peristiwa Al-Ifki kan. Cerita peristiwa fitnah kepada Aisyah tu, di mana dalam satu peperangan Nabi, setiap kali berlaku peperangan, isteri-isteri Nabi ni dia kena buat undian. Nah, siapa yang terkena ini terlayaklah dia mengikuti rombongan peperangan. Maka dalam peperangan ini, antara isteri yang cabut undi ini boleh-boleh dia, Siti Aisyah. Okey, selesai peperangan semua sekali, dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan pulang balik ni, singgahlah, biasalah kita dalam rombongan yang ramai singgah kan. Nabi pun singgah juga, rombongan ini singgah di satu tempat. Dan Aisyah ni pergi kepada, kita kata, pergi ke bilik air lah. Ada satu tempat, ada hajat dia nak selesai. Lepas tu, bila ke bilik air semua sekali tu, berangkat lah pulang. Semua tu berangkat ke belakang. Tiba-tiba Aisyah teringat ada kalung dia tu tertinggal. Jadi terpaksa patah balik. Rombongan ni, hodok depan ni, gidah. Nabi pun gidah. Jadi patah balik Aisyah ni pun, maknanya kerana tengok benda tu tadi, patut tertinggal adalah dia. Dalam keadaan gini, orang musuh ni sentiasa memerhati, nah, cepatnya reka cerita. Cepatnya mengadakan benda yang tidak ada pun. Nabi, rombongan ni tak sapa lagi Madinah, berita ni sapa dah. Gapo berita yang sapa ni, mengatakan Aisyah ni ada buat benda tak baik. Dengar orang sikit-sikit ni. Maknanya cepatnya berita ni gi, sedangkan Nabi tak sapa lagi Madinah. Maka timbullah suatu peristiwa, orang Madinah pun kecek. Ya Allah ke Aisyah. Ada kata, menasabah juga. Bila dah tahu pada orang ramah. Dalam keadaan, tak ada siapa yang yakin pun, tak tahu pun. Maka Nabi sini pun mari tanda tanya juga. Dalam keadaan begitu, maka nak memberi jawapan sebenar tu. Dan Aisyah kata dia tak ada buat apa-apa. Tak berlaku apa pun.
Sedangkan masyarakat dia kecek benda tak molek dah. Jadi sini menguji rumah tangga Rasulullah

0: sehinggakan Aisyah ni bila ia demam, Aisyah kata dia macam sedih lah sebab Nabi selalunya kalau Aisyah tu demam, dia akan berlai, dia pupuk, dia tanya, dia ambil berat tentang Aisyah tu tak apa sihat. Tapi kali ni tidak, kata Aisyah. Kali ni Rasulullah tanya daripada jauh, macam mana keadaan, maknanya sihat ke hari ni, gitu ya, sekolah-sekolah Aisyah berasa. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan Nabi tu ada kelainan dengan Rasulullah. Nah, lalu Nabi ni tak puas hati lagi, cari siapa dia, tanya wanita-wanita yang rapat dengan Aisyah. Nak tanya tentang perilaku Aisyah sebenarnya, lagu mana? Sore-sore, semua yang Aisyah ni bagus, Aisyah ni jujur. Saya kenal Aisyah sejak daripada kecil lagi, siapa sekarang tak pernah saya tengok dia buat benda tak baik. Kata salah seorang kawan dia kepada Rasulullah. Jadi sedar hati Nabi. Sehingga akhirnya, Allah Ta'ala sendiri yang turunkan ayat. Jadi cerita ni yang mereka yang buat benda lagu ni, siapa sebenarnya? Nak doa Nabi tu tak tahu. Musuh buat tu, siapa dia penajanya? Abdullah bin Ubay. Sebab apa? Sebab di dalam dada dia bara api dendam kepada Nabi. Tak pernah padam sejak Nabi datang ke Madinah. Setelah dia tidak dilantik. Nah, sepatutnya orang nak latih dia. Tapi bila Nabi mari, orang latih Nabi. Mula itu, dia buat satu-satu dia tu. Jadi nak rakyatnya, betapa bahayanya kat ada lagu ni. Dan Nabi ni, dia selidik, dia kaji. Nabi tak ada kata apa pun. Ia memberi jawapan sebenar tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri. Nak raya apa? Kita makhluk lemah, kita tak tahu. Jadi ayat takdilah nak kembali pada kita. Sebab tu dalam kita menerima sesuatu hal atau berita ni, Allah Taala mengajar kepada kita supaya kaji, selidik. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita ni, mau kena cek dulu. Nah, betul kau dinilai. Sebab benda ni kadang-kadang kik, hak berlaku di Gua Musa. Kita kata, kita ada di Kota Baru. Berlaku di Gua Musa, accident. Orang Kuala Krai kata patah kaki. Patah kaki. Nah, ni, siapa mari kepada, mana mari kepada macam ni, bukan patah kaki, tinggal kerak tiga dah. Nah, siapa Kota Baru ni tak ada dah. 50-50. Walah kawai tu nelah ya. Tengok pembawa berita tu. Jadi maknanya kena kaji selidik betul kepada benda ni. Itulah Islam mengajar kepada kita supaya dalam menerima sesuatu hal, tengok dulu. Jangan kita kata iya bila kita dapat satu-satu berita. Kita tak sama dengan Allah Ta'ala, dia lain. Nah, Allah Ta'ala dia tahu belakang. Jadi kita ni, peringkat-peringkat kita tahu ni pun tak betul banyak. Kadang-kadang kita tengok sendiri pun tak betul juga. Salahnya mata yang melihat pentafsiran tu pun lain keadaannya. Betapalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu royak, dia yang maha berkuasa. Semua tu kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu belakang. Berapa dari satu lagi yang ketiganya, iaitu Allah Ta'ala sebut wama takunu fi sya'nin wama tatlu minhu min Qur'an wala ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi wama ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata wala takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan sesuatu urusan. Ha, maknanya Allah Ta'ala nak rakyat Nabi ni dalam menjalankan sesuatu urusan, Nabi tak tahu tanpa arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran. Ha, maknanya maklumat tu ada dalam Al-Quran, baru Nabi tu tahu. Jadi setiap perkara Nabi dapat maklumat melalui Al-Quran. Sebab tu ada benda, ada perkara yang Nabi ni tidak gaduh jawab. Tidak gaduh jawab. Nabi tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, banyak contoh-contohnya ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi ni mana bila berlaku pertanyaan, persoalan, Nabi nak jawab tak boleh. Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Tak tu Allah Ta'ala kata Muhammad muni tahu setelah dapat wahyu daripada aku yang terdapat di dalam Al-Quran. Wala ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fih. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada Nabi bahawasanya, dan tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan sesuatu amal usaha melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu. Nah, setiap benda yang manusia buat tu semua dalam pengetahuan Allah. Semua Allah Ta'ala menyaksikan belaka. Nah, wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan ketika mana kamu mengerjakannya tu, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalu-haluh atau seringan-ringan yang ada di bumi atau yang ada di langit. Wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu, dan tidak ada yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata. Surah apa? Surah Yunus ayat 61. Jadi jelas kepada kita. Nah, Nabi Allah Ta'ala nak ayat kepada Nabi bahasa Nabi ni tak tahu sesuatu kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian jugalah Allah Ta'ala ayat ke Nabi ni mana? Melalui wahyunya di dalam Al-Quran. Sebab tu Nabi ki dalam menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama mana 22 tahun Nabi menunggu wahyu daripada Allah Ta'ala. Nak cerita benar-benar ginilah. Tentang berita yang telah berlaku, berita yang sedang berlaku, berita yang akan berlaku, tentang perkara boleh, perkara tak boleh, tentang perkara suruhan dan larangan, semua merangkumi apa yang diperlukan oleh manusia, semua ada dalam Al-Quran. Maka Nabi jadi tahu setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hari ini banyak benda yang kita tak tahu dari segi ilmu pengetahuan kita, kita kena belajar. Nah, begitu juga dari segi berita yang kita terima itu, mesti kita kena tabayun. Kita kena apa? Kena nilai tara. Yeah. Begitu keadaan. Jadi kata setakat itu dulu untuk pusingan ini, mudah-mudahan sedikit huraian yang kita kongsi pada petang ini boleh memberi kefahaman kepada kita. Yeah. Terima kasih.
1: Ya, yeah, itu dia. Saudara, penjelasan, pencerahan, jawapan yang mungkin menjadi pertanyaan kepada anda pendengar. Jadi kita bersama dengan anak didik Ruzai. Anak didik ni hangit dah telefon. Siapa dia ni? Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Ustaz. Dan Jengki, Matir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini Ustaz. Al-ilmu gini ni. Al-ilmu ni alimul ghaib wa alimul ghaib wa syahadah. Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Ya, Ustaz. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Puan Hamidah eh.
1: Puan Hamidah kita betul tak nampak manus. Malin nampak.
0: Okey, bagus Puan Hamidah. Jadi al-alimul ghaibi wasyahadah. Itu ayat Quran tu. Mana Allah Ta'ala ni tahu sama ada perkara tu ghaib ataupun perkara tu hak tak ghaib, hak nyata.
1: Yeah.
0: Betul lah, jelas lah. Jadi maknanya sebagai contoh, ada waktu siang dan juga waktu malam. Kalau kita kata kat malam ni gelap, siang ni jelas nyata. Jadi tak kira siang, tak kira malam, Allah Ta'ala tetap mengetahui. Nah, kalau kita kat maknanya hak depan mata, hak boleh tengok tu ya kita tahu. Hak belakang kita, kita tak tahu. Tu mana bezanya pengetahuan manusia dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tentunya tidak sama, jauh sama sekali. Maka kita kena ingat Allah Ta'ala cerita pelbagai ayat tadi kepada kita nak bagi tahu bahawa setiap apa yang kamu buat berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yeah. Ayat mula-mula tadi lah Allah Ta'ala kata mukupu tiga orang, hoya keempat tu aku. Dia kata mukupu empat orang, hoya kelima tu aku. Mukupu lima orang, hoya kena tu aku. Jadi ni ayat serama mana manusia kupu, Allah Ta'ala tu tetap tahu. Kita kemas sungguh. Pada sama-sama kita lah. Jadi walau kemas tahu mana pun tetap dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasanya boleh faham saya kata. Wallahu a'lam.
1: Okay, panggil biar pecah di perut. Pecah di mulut.
0: biar pecah di mulut, jangan pecah di perut. Biar pecah di.
1: Lagu itulah. Ni siapa pula ni? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa eh? Tak boleh nak terih weh.
3: Ni Potih ni.
1: Potih, ya Potih. Lekat Potih dengan soalan.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustaz kata tadi, Iblis dijadikan dia tak bisa sujud kerja gini, mencari tabaran lah kita sebagai manusia ni. Ustaz kata tadi ni. Jadi, lagu mana kita nak adak Iblis-Iblis ni? Kalau musuh pula semua kata musuh berat lah kira. Jadi kita sebagai manusia ni nak ada lagu mana nak jadi dia rengeng sikit kau. Ada dalam diri kita. Dulu Ustaz bagi ayat lah sikit kau kok ugamu kau. Jadi kalau kita jadi musuh sama dengan kitanya. Jadi kan ketua hak tua buat tu. Contoh kalau kita yang kena ujian kat. Kena jadi baju ujian, kena payung. Ini lagu mana? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Potih.
0: Jelah maulid Salih Potih. Ya. Maknanya Pak Tia kata kalau kita ujian dan tak saya ujian kena cari apa ayo. Gitulah maknanya kena cari dia panggil pendinding-pendinding supaya selamat daripada sesuatu benda yang tidak diingini. Jadi dalam hidup kita hari ini Allah Ta'ala sendiri menyatakan bahawa iblis tu memang dia musuh. Iblis tu dia musuh kepada manusia. Dan Allah Ta'ala pun ijtihad bahawa iblis ni adalah merupakan semua dia buat tu tak baik belaka. Dia sombong, dia angkuh, dia takabur dan dia ni adalah kafir. Siapa kata Allah? Jadi bila sebut benda-benda tak baik tu ada pada iblis dan dia ni seteru dengan kita. Maka bila sebut kata seteru tak suka ni pada mata iblis tak ada satu pun manusia buat tu baik belaka, tak baik pada dia. Jadi dia kok mana-mana kecek supaya kita ni jadi tak baik . Dari segi bercakap dia nak kita bercakap bohong. Dari segi kehidupan kita sentiasa lara buat benda-benda tu hal-hal. Dari segi kehidupan kita rasa nak buat ibadat, dia bisik supaya jangan jadi suka, jadi rajin. Nah, itu kerja dia. Dan dia ada, dia panggil apa ni, tahap-tahap dia. Dia ada pangkat-pangkat dia.
1: Standard.
0: Ada standard-standard. Oh, iblis ni bukan main-main jugalah. Maknanya, sebab bukan kata dia super dog. Kalau jenis yang alim, yang warah, yang kelas-kelas tinggi sikit ni, dia atas jendera-jendera dia yang hebat. Gitu. Kalau kelas-kelas kita more ni kak, mana pakai hak ilahkan lekeh pun reboh dah. Contohnya bunyi bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia katakan orang baru bahnya. Gaduh apa kak. Pakai dok dah kita. Kalau hak iman hebat sikit, atau alih ni masuk waktu dah, orang bah dia tu. Dia pergi. Tapi iblis dia tak putus asa. Nak pergi pun slow-slow tak apalah kat mana. Gak baru sudah ya. Bah. Dia mau pergi, kita tak masalah. Tu mana situ kita. Lepas tu kata, tak pakai wahmu . Aku nak pergi nak biasa sapa majlis. Sapa majlis, tak ayah lah duduk depan. Lama tu duduk belakang, tak apa. Nak raya tu, satu perikat-perikat. Tu perangai iblis.
1: Halus.
0: Supaya kita, halus. Nah, bila dia menjadi darah daging dalam hidup kita, lagi sukar. Itulah bahaya tak bahaya. Jadi, Pak Tih ni tahu lagu mana kita nak atasi benda ni. Dah ni sama-sama lah. Jadi sebab tu, kalau kita tengok di bulan Ramadan, kan? Dan Nabi katakan, wasufi dati syayatin. Kan di bulan Ramadhan tu Allah Ta'ala ikat iblis tu. Ikat syaitan tu di rantai. Supaya pun tidak mengganggu ibadah anak Adam. Jadi kita lah ni bila iblis ni tak terikat dia jadi perangai pemula pun dia asal pulak dah jadi kita. Payahnya tak? Jadi nak rakyatnya sebagai orang kata rujukan lah atau perkongsian untuk Pak T dan kita-kita semua ni lagu mana nak hadapi iblis. Nombor satu, kita kena sentiasa berhubung atau perhubungkan diri kita ni dengan mengingati Allah. Banyak kita berzikir kepada Allah. Banyak kita ni maknanya sentiasa mohon keampunan kepada Allah. Sentiasa bawa datang dari diri kita ni bahasa lemah kita tak kuat tanpa bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara salah satunya. Yang kedua, kita kena banyak hidup dalam keadaan bergaul ataupun berhubung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak memberi peringatan kepada kita. Jadi sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi, juruh-juruh ke mereka. Dia mahu ni duduk bawah siapa? Wadagu Nabi. Tengok Nabi tu setara mana. Jadi sahabat itu boleh setara tu. Jadi kita pun kita kena bina lebih ahlaku ni. Nak di rumah kita ke, di kampung kita ke, dalam masyarakat kita. Nak bina suasana-suasana gini, dia panggil suasana-suasana keimanan, suasana ketakwaan, suasana untuk menjurus kepada perkara-perkara kebaikan. Itu supaya sedikit sebanyak, tak boleh 100% pun, beberapa peratus pun, dah kira Alhamdulillah. Itu antara jalan. Dan kita juga kena sentiasa memperbanyakkan, mengingati, kita dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, mengingati kehidupan kita di hari akhirat. Bila kita banyak letak ingat tentang kehidupan kita di hari akhirat ni, nescaya kita akan rasa tak sungguhlah tentang urusan keduniaan. Sebab iblis ni direk kita dari segi bak makan, dari segi bak jalan, dari segi bak suka-suka, dari segi semualah. Supaya kita ni jauh, supaya kita ni lara, supaya kita ni lala. Jadi kalau dia jauh, dia lara, dia lala, dia sebenarnya jadi sebati dia, sedak oleh dia dah lah. Sebab itu kenapa? Karena jangan biarkan hati kita ini, orang panggil apa dia ni, dikotori. Kenapa? Karena kalau dikotori oleh iblis tadi, maka sukarlah kita untuk kita nak rawat hati kita. Sebab tu Nabi, dia doa sama. Antara doa Nabi, yang sahih, yang Nabi tak tinggal. Doa ni Nabi baca, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, wahai Tuhan yang sentiasa mengubah hati, sebab hati kita ni kat dia sejenis benda yang tak lekat unjak. Alih pagi juh molek dah. Nah, tengah hari lagu lahir pula.
1: Yalah.
0: Alah kepetan ni kau nak berana. Nah, dia maknanya berubah-ubah. Itu hati kita dah. Sebab tu kita nak buat urusan sesuatu kaga, kalau kita tanya orang ketika dia nak mau molek kau kita setuju, pakai jadi lalu. Kalau orang tangguh esok minggu depan, takut jadi benda lain pula. Ha, sebab hati ni dia berubah. Jadi maknanya hati kita dalam iman pun demikian juga. Nabi, sebab Nabi tahu dah mana hati manusia sentiasa digoda, sentiasa ni dipuji oleh iblis. Jadi kita kena minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang sentiasa mengubah hati ni, gapoh Nabi minta, thabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Aku tak say ya Allah, kadang-kadang gitu, kadang-kadang gini, kadang-kadang lagu tu, kadang-kadang lagu ni, aku nak atas agamamu lah. Nah, jatuh bangun kau aku, lagu mana kadang, aku tetap mohon ya Allah supaya hati aku tetap dengan agamamu. Subhanaka inni kuntu minal zalimin, maha suci Allah ya Allah, sesungguhnya aku ni kalau mu tak buat lagu tu, terdiri kalangan orang melakukan kezaliman. Jadi Nabi merayu, Nabi merintih, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, mengajar kepada kita ni Nabi. Nah, ada seorang sahabat Nabi tu, iblis tu takut, nama gapa lagi, Sayyidina Umar.
1: Sayyidina Umar.
0: Nah, Umar ni iblis takut. Nah, jadi kita nak bayang lagu mana. Nah, kita ni iblis kau mari. Dia iblis tak berani. Back-end. Tak berani. Dan orang yang backer dia tu maknanya jujur, dia ikhlas. Tuling dia sungguh-sungguh tu, tak ada siapa boleh tandingi. Ah, tu kehebatan. Jadi kita hari ni kita kena letak bahawa kalau kita malah ibadah, ingat ni iblis ni belaka ni. Ah, kalau kita nak sedekah, turun di rumah tu 10 riyah dah nak masuk tabung masjid contohnya. Sapa di masjid seriyah lah. Ha, dia bisik kita secara halusi, orang seriyah sungguh kita. Kita kalah situ. Nah, supa juga maknanya segi bab apa puasa Ramadan. Comel molek dah kita bawa ni. Mari bulan Ramadan, mari bulan Syawal. Orang puasa sunat ni hari sunat tak usah apa. Ha, dah. Jadi kita kena bisik-bisik gitu tu pakai rebus situ je.
1: Iyalah.
0: Ha, itulah betapa bijaknya, halusnya iblis ni, dan dia tidak ada erti berputus asa. Maka bekalan kita banyak menyediakan ilmu pengetahuan, banyak zikir kepada Allah, banyak tumpuan ibadat kepada Allah. Di masa yang sama jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Waktu tu ketika waktu nak baca Quran pun kita baca, luar kita boleh baca, tak ada masalah. Yeah. Sebab gangguan iblis ni kita tak nampak sebenarnya. Dah, kita tak tahu dan kita tak rasa. Ha, kecuali kejenis makhluk mari sebab kita kita lari dulu lagi. Yeah. Ha, ni dia tidak lagu tu.
1: Itulah.
0: Itulah rasa sikit sebanyak yang rasa boleh Pak Teh jelas lah.
1: Agak cerak lah tu Pak Teh. Moga kita sama manusia ni kak. Banyak orang nipis pada tebal lah. Begitulah. Baiklah, kita ada lagi masa ni Ustaz untuk kita wiruel lah bersama dengan pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Tutup radio dulu.
4: Pak Su kan
1: ni? Ya, Pak Su, Pak Su. Tutup radio dulu eh. Apa ni? Okay.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Gini Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Tak macam mana kau kita nak mentabayu ke Allah Ta'ala tu?
0: Nak apa ni?
4: Mentabayu ke Allah Ta'ala tu Ustaz kata saya nak kita nak menjadi bertabayu kepada Allah Ta'ala tu. Lagi mana ke cara kita nak itulah hati kita tu Ustaz. Dengar radio tak dah?
0: Okey, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Baik, terima kasih Kak Sah. Baru lagi Kak Sah nak tanya lagu mana kita ni nak bertabayun dengan Allah. Jadi maknanya kita kena tanam dalam hati kita setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buikan kepada kita tu baik belaka. Tak ada satu pun yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita jangan bertabayun tak baik dengan Allah. Mana setiap apa yang Allah Ta'ala beri pada kita tu semua baik.
1: Terima
0: belakang. Allah Ta'ala wa mari sihat, alhamdulillah, baik. Allah Ta'ala wa mari sakit pun baik juga. Allah Ta'ala wa mai kaya sama telah dah kita. Nah, Allah Ta'ala wa mai miskin pun baik juga kita. Maknanya Allah Ta'ala mengajar kepada kita dalam memberi sesuatu perkara kepada hamba dia ni, semua Allah Ta'ala itu hak comel berlaku. Yeah. Jadi sebab tu kalau kita tengok perjalanan hidup para nabi kita kan. Mm-hmm. Tengok setiap nabi ni Allah Ta'ala wa mari ujian-ujian yang berat-berat berlaku.
1: Yeah.
0: Ya. Ada kata baik ke ujian tu? Ha, kalau kita tengok nabi mana, Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala beri kepada dia apa, dia berlakunya air banjir. Dia minta ke nak, dia Nabi Nuh tak minta, tapi Allah Ta'ala berikan. Tapi Allah Ta'ala tu beri selamat kepada Nabi Nuh dan orang mengikut Nabi Nuh. Dan mari pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim diuji dengan apa, dia dibakar. Nah, Nabi Ibrahim minta ke nak dibakar, tak ada. Tapi Nabi Ibrahim tahu bahawa sebenarnya ini Allah Ta'ala yang sesuatu berlaku. Tak? Semuanya datang daripada Allah Ta'ala itu baik. Tapi hasil boleh kita tengok keputusannya, walaupun dia bakar, tetapi tak hangus pun. Tak mati pun Nabi Ibrahim.
1: Yeah.
0: Supaya juga Nabi Allah Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan. Yeah. Duduk dalam perut ikan selama mana. Nah, Nabi Yunus minta ke? Tak minta pun. Tapi itu yang berlaku. Jadi tetap para nabi, para rasul ini semua yang berlaku. Kalau Nabi Musa tu terbelah nyai laut. Ha, kalau Nabi Yusuf tu mana dibuat dalam telaga. Maknanya ada berlaku semua ujian-ujian itu. Maka semua ujian itu tak ada siapa minta pun berlaku. Tapi Allah Ta'ala datangkan juga. Dan semua mereka para nabi ni boleh hadapi dengan sebaik-baiknya. Boleh reda, bahkan yakin. Dan keputusan yang mereka terima akhirnya kemenangan untuk mereka. Samalah kita pada hari ini. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam hidup kita, kadang-kadang kita rasa aku ya susah. Kita kena tengok di sebalik susah kita itu apa hikmah yang Allah Ta'ala beri. Dengan susah ni lah kita banyak mengingati Allah. Dengan susah ni lah kita banyak mengabdikan diri kepada Allah. Dengan susah ni lah kita tak jadi manusia yang sombong. Dengan susah ni lah kita sentiasa berhati-hati dalam melakukan perkara Tuhan lagi. Kan itu hikmah namanya. Bukankah itu makna orang panggil pahala? Di sebalik susah tu ada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sama juga sakit. Nah, tak ada siapa minta pun nak jadi sakit. Tapi Allah Ta'ala datangkan juga sakit. Kita kena tengok di sebalik sakit tu. Di sebalik sakit inilah Allah Ta'ala nak ampun dosa. Di sebalik sakit inilah Allah Ta'ala nak beri pahala. Di sebalik sakit inilah Allah Ta'ala nak redha. Di sebalik sakit inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak letak kita tempat yang mulia. Kayak sakit, kayak bila kita sakit ni dia hilang habis selera makan.
1: Yalah.
0: Nah, wajah pun jadi tak comel. Semua tak ada belaka dah. Tetapi setelah kita sembuh daripada sakit, dia kembali semula comel. Selera makan tu mari semula. Tapi dosa, dosa tu tak mari dah. Tu yang pun dah. Ah, itu untung menjadi orang sakit. Mana kita kena bijak dalam membaca setiap perkara. Jadi bertabayunlah kita dengan Allah Ta'ala dengan tabayun yang baik-baik. Walaupun kita dapat zahirnya payah kita, tak seronok kita, tapi di sebalik itu Allah Ta'ala yang mengatur cantik untuk kita. Wallahu a'lam.
1: Maknanya ustaz kunci dia agak kita bersangka baik.
0: Bersangka baik.
1: Walaupun uji gapo pun bersangka baik.
0: Betul.
1: Dia. Jadi gitulah adik kakak tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah pun dikongsikan ilmunya oleh ustaz. Apapun, kita pun sudah berada di penghujung pertemuan. Dan di kesempatan ini dijekit nak ucapkan terima kasih di atas ilmu ustaz pada petang ini. Semoga dengan perkongsian yang disampaikan ianya dapat dijadikan panduan lah kepada pendengar kita dalam menelusuri hidup dengan iringan ilmu. Itu dia. Dan insyaAllah jika dipanjangkan umur, dipanjangkan jodoh, kita akan bersama kembali dengan ustaz kesayangan kita di lain waktu dan di lain masa. Dan teruskan kesetiaan anda. Sebentar saja lagi kita akan ke berita ringkas 7 malam. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Kita kena jaga akidah kita biar jadi akidah yang mantap. Kerana ramai orang yang waliyazubillahi minzalik, minta Tuhan jauhlah. Dengan hadirnya COVID-19 ini, bagai-bagai andaian-andaian yang di luar pada syariat Allah Ta'ala, tidak menerima qada-qada Allah Ta'ala. Orang Kelantan kata kobai koksi, ikut dah mih-mih supo dia tu pakar, segala pakar doktor, akhir sekali menyebabkan perkataan dia itu merosakkan akidah. Sebab itu kita kena jaga kita, turut SOP yang telah digariskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada kita semua dengan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Ustaz Haji Mokhtar Haji Yaakob.

0: Kelantan FM.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macam Pasir Putih 97.3 MHz. Besut

Baru saudara kembali bersama di segmen Selekta setelah di jam yang pertama kita telah pun bersama dengan Rujuk Agama di Interaktif Agama. Semoga dengan apa yang telah pun kita terima dapat kita teruskan perjalanan kita ya, dengan ilmu-ilmu yang telah pun dikongsikan. Kini jam 8 minit malam. Kini jam 7.08 minit malam saudara, untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu solat bagi fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan tepat jam 7.20 minit malam. Diikuti zon 2 pada jam 7.21 minit malam, dan untuk zon besut Setiu Terengganu pada jam 7.18 minit malam. Apapun, dengan penuh harapan semoga anda bersiap sedia menanti panggilan daripada muazzin untuk menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta. Sebelum itu saudara, kita bersama dengan Shiri dengan lagu yang berjudul Senja Kala, diikuti dengan lagu daripada Ros Iskandar, Senja Menghilang.

0: Men, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dah leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga copa lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Haris. Saya ingin berpesan kepada anda semua bahawa masa itu adalah emas. Bila emas itu ianya sangat berharga, dan di dalam Islam masa itu amat dititik beratkan. Kenapa saya sebut tentang masa? Sebab saya nak kaitkan dengan solat di awal waktu. Kalau kita pergi kerja awal pagi, kita bergegas keluar daripada awal-awal pagi, nak punch in, nak punch out, make sure gaji tak kena potong. Macam tu juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita ingin solat awal, Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadap kita. Jadi jagalah waktu solat kita. Solat di awal waktu, jangan solat-solat dan habis dah. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan pesanan ini berguna dan bermanfaat untuk semua. Daripada saya, Fitri Haris, khas untuk Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

kibui pulwe ko umma Nabi Muhammad ni untuk menunaikan amal ibadah dengan khusyuk. Ulama kata apabila dia mari, maka kita kena isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia mari. Lidah kita ni baca, kita tidak menghayati apa yang kita buat. Kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seolah-olah kita macam kita tapak dia, gi jauh. Lepas tu kita sambung balik. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dia akan mari pula dalam bentuk lain. Kita nak makan kat mana? Ni dalam semaya. So ulama kata baculah isti'azah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kita pumping, dia pergi jauh sikit. Lepas tu kita sambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia mari pula, kita kena usaha untuk nak lawan dia. Selamatkan amal ibadat kita. Tidak sampai 5 minit.

Kembali bersama anda di jam 8 malam untuk segmen Selekta setelah kita berpisah seketika untuk sama-sama kita menunaikan ibadah solat untuk Fardu Maghrib. Apapun saudara, itu dia sebentar tadi ya, pesanan berkenaan dengan khusyuk di dalam solat. Semoga ianya dapat dijadikan peringatan bersama saudara. Dan apa yang boleh kita kongsikan, ya, kemungkinan ada di antara kita yang mungkin baru beristirahat setelah bersama-sama dengan yang tercinta untuk makan malam. Nah, oh, lauk ke apa hal ini? Rasa kosik sikit lah. Nih, oh, kalau ada pun tinggal terulai ada kali tak? Tak, tak apalah. Itu dia. Dan ada sedikit perkongsian yang ingin disampaikan lah untuk pengetahuan semasa berkaitan pengesyoran mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Jadi sebagaimana yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan semasa krisis perlu lebih pantas bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan. Dan untuk makluman saudara, krisis bekalan tenaga telah memburukkan keadaan gangguan bekalan makanan. Memandangkan kenaikan harga bahan api telah meningkatkan kos baja, pengangkutan dan pengeluaran sekaligus mewujudkan tekanan bekalan di seluruh rantau kita ini. Jadi jika gangguan berterusan, ASEAN menghadapi risiko hasil yang lebih rendah dan inflasi makanan yang berterusan sehingga tahun depan. Oleh itu, keterjaminan makanan perlu dianggap sebagai keutamaan strategik serantau. Jadi kepada anda yang mungkin baru beristirahat, ya, nasi pun jatuh perut molek dan tidak. Tapi tak gitulah. Dalam masa sama kita sebagai rakyat, ya, harus sentiasa berwaspada dan membuat perancangan untuk masa depan kita. Untuk itu saudara, kita teruskan dengan hiburan seterusnya, lagu daripada Yanzin di segmen Selekta. Layan di Kelantan FM.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Pertama kali ku melihat dirimu, ada sesuatu menarik hatiku.
4: Hai, saya Arik Langit.
5: Oh, saya masuk Kelantan yo. Saya dengar Kelantan FM.
4: Kelantan FM, terbaik, boh.
3: Begini rasanya cinta. Begini rasanya rindu.
6: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Itu dia saudara, suara lantunan yang telah pun menemani malam anda sebentar tadi daripada lagu nyanyian kenangan Allahyarham Salim Iklim bersama Poppy Mercury. Saudara, sebelum kita ke hiburan seterusnya dan yang pastinya anda ramai yang menantikan kehadiran Mek Bungo Lek Cumego, sebagaimana sedia maklum, Aidil Adha bakal menjelang tidak lama lagi dengan tarikh jangkaan yang telah pun tertera di kalendar masing-masing. Apapun saudara, untuk makluman, tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi Hari Raya Aidil Adha ditetapkan pada 17 Mei sebagaimana yang dinyatakan oleh pejabat penyimpan mohon besar Raja-Raja. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk panduan waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan, azan akan berkumandang tepat jam 8.29 minit malam, diikuti dengan Zon 2 sama waktu dengannya, dan untuk Zon Besut pada pukul 8.30 minit malam. Baik saudara, kita sudah pun berada di masa yang dinanti-nantikan untuk anda bersama dengan Mek Bungo Lek Cumego. Dan anda akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Raja Pop Datuk Jamal Abdillah, diikuti dengan lagu nyanyian daripada Azlina Aziz di segmen Selekta Layan. Hiburkan malam anda dengan lagu-lagu di Kelantan FM.

lagu tu tak belek pula di Instagram. Kadang-kadang dia puas kat lagu tu lah deh. Tengok media sosial, baca berita dalam tu. Sebab macam-macam lah adanya. Mudah untuk kita ni, tak payah dah. Nak kena beli surat khabar ke gapo kau deh. Semuanya di hujung jari. Cumanya pesan Mek Bunga kepada ibu bapa tu. Kena pasti care. Mana-mana anak kita umur ni belah tahun ke bawah deh. Jangan bui ada media sosial. Sebab dia tak boleh. Tak daripada 1 Jun ni. Bukannya kapo. Lah ni macam-macam lah jenis dia. Nak apa ni puel lah. Yang mana menakut ke untuk kita juga. Kalau kita ni risau, kita ni rusing. Anak kita tu, kita elok ke dorang ni daripada ada media sosial. Kalau you nak ada juga, dia guna media sosial kita. Tak apalah gitu. Sebab budak-budak dia belah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Nak buat kapo gak? Moga bersekolah ke? Jadinya kena pantau kapa dia anak buat sehari-hari tu. Terusinglah dia. Takutnya benar.

0: Meng, nak pergi mana nak pok lorak tu?
1: Nak pergi gua Musa lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lo ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek nak buat.

0: tak jadi. Tak, maksudnya kalau tok jorok sedak, tukar karut pun sedak, awak-awak malah nepuk. Tak menang kita boleh tu. Okey, Ali Iking sendiri pun apabila diberi peluang untuk menjadi tukar karut, lagu mana Ali Iking? Rasa kenali debar ke guano?
1: Nalin juga.
0: Tapi adakah sebelum ni Ikin pernah dah dengar Dikir Barat ataupun lagu mana?
1: Tak pernah.
0: Ini adalah pertama kali. Jadi apabila diberi peluang untuk menjadi tukar karut tu, tukar karut ni bukan benda yang dia kena ngarut kok sih. Tapi kena berilmiah dah. Yeah. Maksudnya kena study lah dia. Okey, baik. Jadi lagi mana sumber-sumber untuk mendapatkan skrip-skrip ataupun lirik-lirik tu? Ada disediakan oleh siapa-siapa ke antara Tok Joro ataupun juga orang Tukar Karut?
2: Ada cikgu.
0: Okey, ada cikgu.
2: Ada cikgu lah.
3: Cikgu liriknya, cikgu G.
0: Adik G. Sina Kencana dia. Yeah. Maksudnya dia adalah penulis lirik lah. Lebih kurang gitu. Tapi dari segi untuk membuat persembahan dan sebagainya, dia kena ada Tok Guru.
2: Betul. Okay.
0: Jadi Tok Gurunya rasanya malam Tok Guru pada mari ni.
2: Ada.
0: Okey, ajar geting lah dia. Yeah. Okey, baik. Mungkin dari segi Joro, kalau Nana sendiri, untuk Joro tu mungkin Tok Guru ke okay, nak kena sorok setara ni.
2: Ya, betul.
0: Okey. Jadi kena marah berapa kali?
2: Kalau kena marah tu mungkinlah dok mana. Cuma maafkan diri sendiri.
0: Baik.
2: Pasalnya ada hari kita boleh buat, ada hari kita tak boleh nak buat. Pasalnya suara kan. Yeah. Joga ni kan dia kena.
0: Betul.
2: Lenggok dia. Kalau lari apa kau panggil? Lari irama deh. Lari irama daripada kita nak buat tu, jadi lain pula. Awak tak nak sambut lah.
0: Betul. Maksudnya benda tu kena ada kesepakatan lah. Daripada semua dia. Dan Kak Mas diri pun selaku awak-awak malam tu, Kak Mas ada posisi di mana eh? Di tengah ke?
1: Belakang ni.
0: Berdua. Okey, baik. Dan rata-ratanya Cik Su rasa daripada kumpulan Sri Kandi Sukma Tumpak ni, ramanya yang mokcik-mokcik. Tapi apabila kita tengok di TV, dia akan nampak, ini membuatkan kita rasa malu selaku orang muda kalau Nana tak sambut. Kalau Ikin sendiri,
3: jadi Nana tak jadi awak-awak.
0: Betul. Okey. Kalau Ikin sendiri pun mungkin maksudnya dalam Dikir Barat ni, adakah memang betul-betul minat ataupun bidia terjun? Kalau macam Nana tadi, orang nak lipun, Megatina. Tapi biasa juga masuk tanding nyanyi dan sebagainya. Kalau Ikin sendiri, adakah pernah masuk tanding nyanyi kau sebelum ni kau gana-gana kau?
1: Pernah tanding nyanyi, tak pernah.
0: Tak pernah juga?
3: Pernah ni. Persembahan di sekolah. Sekolah adalah.
1: Hari guru. Nyanyi gitu.
0: Hari guru.
1: Bersembahan gitu. Tanda-tanda itu tak ajin.
0: Tak ajin. Maksudnya, apabila kita masuk pertandingan dan tersebut mengenai pertandingan Dikir Barat RTM, dia bukan satu benda yang kecil kita buat kapur.
2: Betul.
0: Apabila dimaklumkan untuk kumpulan wanita terus bersaing di peringkat separuh akhir, rasa lagu mana?
2: Dalam hati tu, boleh kau kita. Pasalnya kita kan ada naik kupulih kan? Daripada naik kupulih, dia pilih dua. Dalam hati ni, boleh kau kita. Boleh kau, tak apalah kita buat yang terbaik.
3: Hebat lagi.
0: Betul. Tapi dari segi, dalam masa yang samanya, Cik Senok tanya, dari segi latihannya lagu mana?
2: Latihan tiap malam.
3: Kecuali malam Jumaat.
1: Malam Jumaat tu duduk lah.
0: Adalah offnya.
2: Adalah. Sehari dua. Malik, so kena pergi pun kita buat lagi.
0: Maksudnya latihan tu tak putus. Okey, cumanya untuk dari segi Tok Joro ataupun Tukar Karut ni, dia nampak sangat kalau suara dia tak jadi. Kalau lihat awak-awak ni, ada suara tak bunyi pun tak ada lah nampak sangat. Jadi maksudnya, kalau macam Nanas dia ada tak macam amalkan gapo-gapo ko, tak suri suara ni jadi pecoh ko. Dan muka jangan makan kau ni lah. Sebulan dua ni jangan makan lagi, ada ke tidak?
2: Tak ada.
0: Makan belakang.
2: Kain batu, makan lewat. Cumanya kena elokkan benda yang berminyak je lah. Makan minyak berlebihan tu tak boleh lah. Sebab nanti suara kan jadi serok lah. Lepas tu macam Nana ke ki tinggi. Kalau kita makan makanan minyak ni, jadi kita nak sapa ki tu. Ataupun dia akan menyebabkan kita semua. Tak tahu nak ki tinggi.
0: Tak betul. Dia jadi sumbat hidup.
2: Kopak lah jadi.
0: Baik. Kalunya Kak Mas sendiri sebelum-sebelum ni biasa masuk tak tanding di Dikir Barat? Kalau Kak Mas sendiri. Ataupun

0: Amah ni daripada asal-asalnya Hok AIM tu lagi.
1: Asal AIM.
2: Oh, lama dah. Dah lebih dah.
0: Dikit baraknya.
2: Tapi jangan neput je lah.
0: Ya, ni tak apa.
1: Awak-awak.
0: Tapi
1: jangan. Asal dalam AIM kot ya.
0: Oh, sekali lah ni. Maksudnya bersama lah tu dia. Tapi Cik Su teringat kalau dia mengkata Cik Su kita jangan neput ya. Kalau minggu ujung minggu, ujung bulan, bulan Mac baru ni, Cik Su ada jemput Abang Mak Glamour. Kenal lah tu kan. Dia reyak ke Cik Su sendiri pun, dia kata dia asal-asal daripada awak-awak. Asal daripada awak-awak. Cumanya apabila dia berhenti lama, dia pun kata, ish, no, jadi tok jaga pula. Dia minta dengan cikgu dia. Jadi dia pun lepas. Maksudnya sebegitu. Maksudnya tidak semestinya
1: ada
0: kita. Ada keberanian. Ada kebolehan dan mungkin sebagainya. Okey, baik. Terima kasih belakanglah. Hak mana sudi berkongsi-kongsi. Hak mana Aniza Zulkifli kata tahniah kerana berjaya menjadi juara.
3: Terima kasih.
0: Okey, baik. Terima kasih jugalah kalau hak mana boleh berkongsi-kongsi bersama dengan kami. Malam ni boleh tengok Mercy TikTok Kelantan FM. Boleh tengok juga bersama dengan Facebook Kelantan FM juga malam ni. Okey, boleh pakai tek-tek screen tu dia kata untuk memeriahkan lagi. Baik, kita dengar lagu dulu, kita sambung lagi cerita lepas ni. Boy, bersama dengan You Asmara Hati Gasa Debat dekat kau.
1: Jangan

Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Imi Sukmasari nak peringat kau adik kakak. Jangan mudah percaya

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Jantan FM, selingkuh rasa. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, kelah ke kita lelah ni pukul 9.40 minit malam. Terima kasih belakang yang masih lagi terus bersama dengar, menerusi frekuensi radio, menerusi RTM Klik, ataupun dengar juga menerusi live radio, ataupun tengok juga menerusi TikTok dan juga Facebook Kelantan FM. Dan Cik Sum masih lagi bersama dengan kumpulan Sri Kandi Sukmatupak. Adik kakoi. Okey, bersama dengan malam ni kita ada Nana Alunan Manja. Ada. Kita bersama Ikin Sukma Sakti. Kalau tadi Cik Su tanya dah Nana, lagu mana wujudnya nama Nana Alunan Manja. Kalau Ikin pula, Ikin Sukma Sakti tu siapa we?
3: Ajay Keting.
2: Ajay belakang we nama dia. Dia atas pengalaman dia. Dia tengok, oh, sorok gini kita we nama ni. Atas ni. Tapi sebenarnya nama panggung ni perlu untuk semua pendikir. Rata-ratanya semua pendikir dia ada nama. Tak? Sebab saat ni, Imi Sukmasari. Ajay Keting. Jadi orang muda tahu dia. Tapi kalau kita sebut mengenai nama, satunya dia akan membuatkan orang muda ingat.
3: Betul.
2: Orang boleh tahu kita dan sebagainya. Cuma Cik Su nak balik kepada pertandingan Dikir Barat RTM 2020. Kalau mungkin Nana ko, Yusko, Kak Imah ko, ataupun Ikin sendiri boleh kongsi pengalaman lah apabila menyertai pertandingan Dikir Barat RTM yang berlangsung tahun ni. Kan Nana sendiri lagu mana?
4: Lama banyak.
3: Kak Ju dulu lah.
2: Kak Ju dulu. Kak Ju cerita dulu.
3: Kak Ju agak lama. Kak Nau yang muda.
4: Nana dulu lah.
2: Okay.
3: Nana. Kalau Nana, pertandingan Dikir Barat ni tak ajing. Pertandingan Dikir Barat ni tak ajing. Cuma macam kita daripada sekolah sampai lah universiti. Sembah. Lepas tu pertandingan semuanya mostly nyanyi. Nyanyi lagu Jiwe. Lepas tu kat Dik tu Nana ni biasa buat live. Setiap kali setiap malam ko buatlah dua macam 3J buatlah macam karaoke nyanyi lagu Dik ko sukalah benda-benda gitunya. Tapi untuk tengah Dik Barat RTM 2020 ni first time kata.
2: Okey. Jadi mungkin Nana boleh kongsi sikit pengalaman apabila menyertai pertandingan sebegini.
3: Hei, debar. Pasalnya, kalau buat persembahan ni, dia lain. Persembahan ni dengan pertandingan ni, dia lain.
2: Betul,
3: dia
2: betul,
3: adalah,
2: betul.
3: Katakan situasi yang lain. Kalau persembahan, kita tak ingat lirik ke, gapo ke, tak ada orang nak nilai benda betul. Tu. Kalau dengar sedak-sedak lah benda tu deh. Tapi kalau pertandingan, bila kita tak ingat lirik ke atau pada kesalahan, benda tu dinilai oleh juri. Kalau kita silap sikit, mungkin kita tak lirik final ke. Okay, betul tak? Jadi kat gitulah pengalaman dia. Debah. Pada gerung.
2: Dan juri pula bukan seorang.
3: Ya, lepas tu juri pula bukan calon-calon orang. Okay.
2: Betul. Kalau kita tengok dia pun kita kenali dia.
3: Itu dah lah. Okay.
2: Kalau dari segi Nananya sebegitu, apabila berada di pentas utama, pentas besar gitu. Kalau Kak Mas diri pun, tak nak tanya. Walaupun duduk belakang orang. Tapi ada dok mari satu perasaan. Nak suruh konsentrasi kita ni, tumpuan kita ni boleh supaya tak ingat tempo lagu mana adik Kak Mas diri. Sebabnya kena ingat ni bongo-bongo dia ni. Jadi kalau Kak Mas dia lagu mana Kak Mas buat supayanya benda tu tak lari daripada cerita kita ni. Okey.
5: Kalau nak kira cerita tu bertepuk tangan tu memang lama dah. Tapi lama lah tinggal.
2: Baik. Tarik sikit mic kau Kak Mas.
5: Sekarang AIM panggil tu kita buat semula ke. Kadang-kadang kita kena ingat bunga tu, gaya tu. Kadang-kadang kena marah jugalah. Banyaklah pengalaman tu. Tak kena step, kena marah. Bagi tegur je lah.
2: Betul lah, betul.
5: Tak terasa hati pun.
2: Yalah, sebab nak suruh molek.
5: Kadang-kadang kalau malah main dengan ramah ke. Ramah-ramah tegur juga. Oh ni tegur, tu tegur. Kadang-kadang mari rasa sayu hati. Ada belakang lah.
2: Ada belakang.
5: Kita ni bukan main macam-macam lah. Nak kecil lah ni
2: kan. Betul.
5: Nak turun awal macam dia mau tegur terasa hati juga.
2: Betul.
5: Tapi gi tetap gi.
2: Sebab angin tu ada.
5: Angin dengan semangat.
2: ingat itu ada. Cumanya Encik Asim nak tanya, kalau mungkin Kak Mah kata kita dari segi kekangan kita lah, daripada urusan peribadi kita, nak masuk tanding lagi. Betul. Kalau you sendiri pula, adakah masa pertandingan tu di peringkat separuh akhir ataupun peringkat akhir, memang kita akan buat bunga tu sama saja ataupun ada berubah-ubah?
3: Berlainan
2: lah, ikut atas lagu.
6: Separuh akhir lain, akhir tu ubahlah sikit. Tak usah nampak sama sangat.
2: Okey. Tapi maksudnya adakah masa, contohnya masa separuh akhir, berlatihnya bunga ni dah. Lepas tu tok gurunya kata, jurulatih kata, kena ubah sikit. Ada juga ke tak?
3: Ada.
5: Ubah semua.
2: Ubah semua.
6: Sambung dengan lagu. Step dia
5: kena dengan bunga.
6: Lagu tu jago. Maksudnya kagu tu dua kali mentah tu kan. Pening juga.
7: Bagi serasi jawab. Buat boleh sambung. Juga boleh sambung. Apa ingin pun boleh. Apa kata boleh ngauk yang sedap. Bagi biar ada angin orang kata.
2: Betul. Maksudnya Ali Ikin sendiri supaya Ikin maklum tadi berubahnya juga lirik untuk Tok Johor ataupun juga Tok Kekaru. Adakah benda tu akan buat kita rasa macam down?
6: Ikin separuh akhir nak ke akhir duduk kat Kuala Lumpur tu duduk bawah meja dengan apa lirik.
2: Masa tu suruh tak sekejap cek dengan orang.
6: Jadi tempat suruh ni duduk bawah meja
5: makan.
2: Betul. Jadi benda tu adalah satu cabaran sebenarnya. Tapi cabaran tu lah panggil pengalaman.
3: Betul.
2: Okey. Jadi kalau sebutnya daripada awal lagi, tok gurunya adalah Haji Gerti. Penulis liriknya Adik Ji.
6: Cik Sina Kecana. Sore lagi Cik Gumi.
2: Cik Gumi.
6: Haji Tari.
2: Haji Bunga Tari. Okey. Maksudnya ramalah yang akan membentuk kumpulan. Dan Haji sendiri pun dia pun sibuk juga.
3: Final juga.
2: Maksudnya dia pun tak boleh nak pergi tengok tu pudemo juga. Dia pun nak kena ingat dia juga. Dan dengan jangka masa yang terlalu singkat. Khususnya kalau di peringkat akhir.
7: Singkat sangat-sangat.
2: 3 hari Encik Asus
6: sewa. Dia pun belum training sahabat. Apa pergi 3 hari tu training mana pun tak training sangat. Training cuma, pun hari ni lah nak tanding tu.
2: Cumanya mungkin atas pengalaman kita, kita boleh buat dah lah. Sikit-sikit. Okay, baik. Kalau contohnya dari segi pemuzik pun, Cik Su rasa ada di kalangan generasi Gen Z tu. Tapi mungkin juga kalau Nana boleh nyatakan, adakah pertandingan di Kebarat ini salah satu pertandingan yang tak perlu kita, tak boleh nak hapuskan?
7: Betul. Memang tak nak apa. Pasalnya kita ni, kita yang Kelantan. Gapia lagi benda yang boleh we kita naik angin, benda yang we naik seh, benda yang mencerikan hati kita. Bukan lagu. Jamila ni memang kena dikibarat. Pasalnya dikibarat ni, sekali dengar tu naik seh lalu. Carulah betul ke tak betul memang naik seh. Dengar gede pun naik seh.
2: Okey. Maksudnya seni budaya hok ni yang kita perlu angkat. Okey. Baik, jadi kalau kita sebut mengenai pertandingan dikibarat, ini salah satu daripada seni budaya yang dari dulu dan RTM juga buat pertandingan daripada tahun 90-an Sapa Koloni masih lagi berlangsung pertandingan. Okey, kalau kita sebut mengenai Dikir Barat, partnya memang ramah. Jadi kalau mungkin boleh nyatakan sendiri, apabila tahun 2020 ni adalah pertama kali pertandingan Dikir Barat diwujudkan khususnya untuk wanita. Ada ke dok demo suruh panah lingo dengar orang kata ada ke nak dikir yang dia pun itu ala netizen
7: adalah. Mak saya ni ustazah. Baik. Ustazah Kafa. Anak tu ustazah mana? Mak ustazah Kafa. Okay. Jadi kat bila masuk TV ke memang semua yang kenal lah deh. Bila masuk TV memang semua yang kenal. Jadi kat siapa dia di sekolah tu? Adik saya tak cerita, mak saya tak cerita ke saya. Ni adik saya lah, siapa saya. Okay. Dia kata gini. Dia kata 6 tahun ke dak? Cikgu sekolah tu. Dia ajak gini ke mak. Ustazah, anak ustazah naik di kebak masuk di kebak ke naik petah ke tak molek ya gitu kan. Tapi sampai satu masa saya boleh give final menang pula tak jaga terbaik ke semua kan. Ustazah Taniah, ustazah anak ustazah, orang yang sama mengata, orang yang sama.
2: Tapi sebenarnya benda tu bukan satu benda yang boleh membuatkan kita rasa itu bukan beri semangat kepada kita
7: dalam di kebak. Okey, tak kedah sebab benda gitu geremeh
2: angin kita deh. Cuma dalam masa yang sama dari segi pemakaian kita pun kita titik berat. Ada bukannya kata dikit barat satu benda yang boleh kita mengindahkan benda-benda yang sebegitu.
7: Betul.
2: Okey, kita sama-sama menjagalah. Okey, baik. Kita dengar lagu sekali lagi deh. Lepas ni kita nutup ni lagu tengah duk popular ni. Kalau ikutnya di YouTube lebih daripada 5 juta tontonan dah ni.
6: Wow.
2: Adik saya.
6: Adik saya. Abis. Ada.
2: Abis janji.

0: Adik saya, Abesoge. Okey, lagu daripada Ida Ezrin dan juga Demanjo. Lagu daripada Eddie Hamid dan lirik oleh Fadil Turbo. Okey, saya masih ingat lagi momen menerusi AIM hari itu apabila lagu gandingan dia juga menjadi juara. Lebih kata dia terpilih. Masa Cik Suhada jadi Cik Suhada paling kuat tepuk tangan.
1: Aduh, jangan.
0: Nak oyaknya apabila kita ni berangi, Cik Suhada oyak masuk-masuknya pertandingan, masuknya di kita buat di Genting Highland masa tu. Gitu Cik Suhada oyak dah kesan-kesan Cik Suhada ngatuk mula ni. Tak apa bila dia umumkan lagu, Cik Suhada sekali. Oh, sayang Cik Suhada tak ngatuk dah. Maksudnya dah luah ke angin kita deh. Okey, baik. Jadi menerusi komen daripada rakan-rakan sahabat kita yang tengok menerusi TikTok malam ni, ada dia kata, Cik Su, tak boleh pergi balik dah ni kalau tak dengar dulu Nana Jogo kau ke mana kau.
2: Oh,
0: Nana jangan jogo banyak sangat. Jogo skoda.
1: Apalah.
0: Tapi Cik Su masa-masa mula di Cik Su untuk separuh akhir pun ni, Cik Su pergi. Cik Su pergi. Dan untuk akhir je Cik Su tersingkir. Di peringkat separuh akhir je dia tak pergi. Cuma yang nak ayat Cik Su dengar Nana Jau, Cik Su kata, okey, budak ni bagus.
1: Oh, alhamdulillah. Malu, okey, Cik Su ke balik.
0: Okey, mungkin boleh jaga sikit. Tak kisahlah lagu gapo-gapo yang mungkin Nana minat.
1: Kita bawa lagu separuh akhir.
0: Boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tegak tongnya sudah.
0: Terbaik tepuk tangan malam ni. Dah awal.
1: Lama kan nak
0: esau, okey?
1: Okey, baik. Kita terhadap. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan Munir kata kalau bunyi gendel lagi sedap. Kalau bunyi gendel tak cukup sejel lah. Cik Aisyah nak interview dan Munir kau panjang pula ni.
1: Takut ngulit tidur.
0: Tapi tak apalah. Walaupun dia kata we siki ikin bui ha untuk final. Kalau final kita bercerita mengenai internet dan sebagainya ni. Kalau untuk separuh akhir memartabatkan wanita. Wanita dan sebagainya. Di Kibarat ni bukan satu satu hiburan yang tidak bermanfaat bagi Cik Su. Dia ada motif yang tersendiri. Mm-hmm. Dia ada bui pesanan. Dia ada winasihat dan sebagainya. Teguran. Dia bergantung kepada lirik tu sendiri.
1: Betul.
0: Kalau mungkin lelo ni pun ramah di antara mereka yang terlibat dengan di Kibarat ni. Ada mereka yang berpendidikan. Jadi dia boleh buat lirik tu lirik yang cantik dan sebagainya. Okay. Harapan daripada anda semua. Adakah perlu pertandingan di Kibarat khususnya untuk kategori wanita ini diteruskan?
2: Ada lagi
1: rasanya. Kalau boleh jangan nak masuk pulak. Jangan berhenti. Pasalnya ni permula kita tak usah berhenti di sini.
0: Tapi kalau jadi juara dah, jadi juara tak boleh masuk dah.
1: Kalau dia beri peluang jadi awak-awak tak apa.
2: Jadi awak-awak.
0: Okey baik, apapun Cik Su nak ucap selamat maju jaya lah. Okey kepada semualah Nana, Koiking, awak-awak daripada kumpulan Sri Kandi Sukma Tumpat, pemuzik-pemuzik, kepada semualah. Okey, semoga terus maju jaya lah dan leka jaya, walaupun mungkin kita di Kelantan agak terbatas untuk buat persembahan dan sebagainya. Ada peluang mungkin boleh kita menyelahkan bakat dari sudut yang lain juga. InsyaAllah. Jadi Cik Su harap semoga akan terus membuahkan atau memberikan sesuatu yang terbaik lah untuk semua peminat-peminat DK. Sebab di kalangan orang muda belakang lagi ni. Okey, insyaAllah panjang umur Cik Su jemput pula. Jadi terima kasih malam ni sebab sudi mari sama megah dengan Kelantan FM dah. Okey, insyaAllah ada waktu kita jumpa semula pula deh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Nak dengar cerita kita orang Kelantan?
1: 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cerita-cerita orang Kelantan.
3: Acu tengok ke ikannya, ada kok jiran-jiran kita ditimpa musibah. Jiran ni adik kakak merangkumi mereka yang tinggal di sekeliling kita. Tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa yang tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Sana ikhlas daripada amu, jemi tablier yang mempunyai ramai jira-jira tetangga yang baik.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih pula kan terus bersama dengar di waktu ini menerusi segmen cekap bersama dengan Cik Su untuk bertemu yang malam ni. Selesai dah kita menerusi kelahga kita sementara tadi. Okey, hok mana nak dengar jaga-jaga dah. Hok mana nak dengar ngaruk-ngaruk dah sikit-sikit adik kakak dah. Terubatlah rindu. Hok mana dah mau kata terasa lagi Cik Su weh. Bahang pertandingan di Kerbarat RTM 2020 ni. InsyaAllah kata ada arah 2 tahun sekali lah tu. Akan berlangsungnya pertandingan sebegitu deh. Tapi kok mana pun terima kasih dan juga syabas kita ucap kepada generasi-generasi muda yang terus memertabatkan seni budaya bangsa dengan pelbagai kaedah, dengan lirik-lirik yang cukup menarik, dengan lirik-lirik yang mungkin memberi nasihat dan sebagainya. InsyaAllah lah tu dek. Okey, dan sambil-sambil tu juga hari ni adik kakak lapai hari bulan. Lapai bulan 5, 2020 bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah akan berdasarkan ru'yah dan juga hisab, dan pastinya tarikh melihat anak bulan Zulhijjah akan berlangsung pada hari Ahad 17 hari bulan 5 2020 bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi penyimpan Moho Besar Raja-Raja maklumkan pengisytiharan tarikh 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam berkenaan melalui radio dan juga televisyen. Jadi kita bakal tunggulah deh gaya korba kita, gaya Hari Raya Aidil Adha kita jatuh ke berapa hari boleh.

0: Kasih Kai.
1: Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jarat pada Sabtu 9 Mei 2026.

kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Terima kasih pelakon terus bersama dengar Kelantan FM. Terima kasih yang mengikuti kami dari dulu siapa caller ni. Ada setengah tu siapa dia ingat. Aduh. Okey, hari Jumaat malas siapa, hari Sabtu malas siapa, hari Khamis malas siapa tegah. Dan sedia maklumlah hampir 4 tahun dah. Kalau hari Jumaat malas adalah waktu Cik Su menemani adik kakak semua merusi segmen cakap. Terima kasihlah yang mengikuti walau di mana saja berada. Hari ni 8 Mei dan mungkin hari ni ada juga di antara kita yang menyambut hari lahir. Hari ni juga hari Allah Cik Su. Sebut pasal hari lahir, rotek kereta pun mulalah kita ingat. Bukan rotek, di bahagian lesen memandu kenderaan kita pun kita kena ingat. Cuma di selain dari itu juga, di bulan Mei ni Cik Su rasa banyak sangat sambutan. Di antaranya adalah 12 Mei adalah hari jururawat, 16 Mei adalah hari guru, ada. Dan selain itu juga 10 Mei adalah hari ibu, 1 Mei adalah hari buruh. Dan selain dari itu juga mungkin ada yang terlepas pandang, 21 Mei merupakan sambutan hari kepelbagaian budaya sedunia. Ini adalah yang telah pun diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang mana sambutan ini bertujuan untuk menghargai kepelbagaian budaya dan juga menggalakkan persefahaman antara masyarakat dunia melalui dialog serta pembangunan sosial yang eksklusif, yang inklusif. Jadi hidangan tradisi dan rumah terbuka simbol perpaduan serta bukti budaya saling melengkapi dalam kehidupan seharian kita. Seperti mana kita sedia maklumlah, kalau sebut sahaja pasal budaya, perayaan, apa-apa juga perayaan kita akan saling kunjung-mengunjung. Itu eratnya, hebatnya di negeri, di negara kita Malaysia. Bersatu padu walaupun pelbagai bangsa, walaupun pelbagai budaya. Baik, kita dengar lagu lagi, hiburan untuk semua yang terus bersama dengar Lalani. Kita dengar pula pilihan lagu daripada Nazam, Sembilu Kasih. Sekadar nak bertanya adik kakak, lepas ni pukul 8.30 dah, 10.30 kita akan ikuti Sketsa Wakyah Samad Said akan berkongsi mengenai tahun melawat Malaysia. Bolehkah

yang dari luar negara. Bapa lah juga demo tu nak mari ke negara kita ni. Amna tanya ni. Ala-ala aku ni atau juga saya. Tahun ni kan, tahun melawat Malaysia. Mu tahu dok tema dia gapo dia tu satu kura. Tahu melawat Malaysia tu tema aku nak tanya mula saya. Kau bahasa Melayu ko, kau bahasa Inggeris. Mu dengan mula berlaku dah. Aku nak kaya sekali ya.

0: Eh, kecetikan. Apa kita? Bila kita nak start ni? Tunggu dulu. Sama. Tak lalulah. Tokelah menurut itu aku nak ajar. Sungguh tak lalu. Gagoh molek mah. Suruh tunggu dulu kita ke bunyi lalu ke. Suruh nak bayar lah. Bayar gapur dia masak. Hosio betul bayar.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Cerita

0: Kelantan FM jeliga terasa.
1: Kelantan FM jeliga terasa. Ada hak jeliga sebab boleh dengar lagu DK. Ada hak jeliga juga sebab dengarnya Wak Yoh tadi cerita mengenai Tahun Melawat Malaysia. Okey, kalau sebut pasal Tahun Melawat Malaysia ni, Kelantan berada dalam negara Malaysia lah adik kakak. Jadi mungkin akan menjadi tumpuan ramai lah juga. Mana mari walaupun demo kata kena berjimat-jimat, kena juga berfikir tentang perbelanjaan kita. Lagu-lagu mana pun tapi demo kata Allah lama dah cik sudut nyipih hasrat kita nak pergi ke Kelantan. Dan mudah oh, ya, kalau siapa di Kelantan ni ada makan yang macam-macam. Telio yang juga alik kita, kita baru cukup si pepitis. Okey, selamat datang ke negeri Kelantan untuk anda. Walau dari mana sekalipun, mungkin adanya dari Melaka, mungkin adanya dari Johor, mungkin adanya dari Pulau Pinang. Okey, kalau siapa ke Kelantan, gapo hok mula-mula sekali kita cari. Kalau makan-makan gapo. Mungkin ada demo kata demo duk sebut ha nasi kerabu, nasi kerabu kita pun terlio nak cari nasi kerabu. Adalah mula duk nanya mana nasi kerabu sejak sekali deh. Tapi now ni zaman mudah dek kakak eh. Menerusi media sosial kita boleh tengok macam-macam di mana-mana saja mengikut review yang dikongsikan oleh pengunjung-pengunjung. Ada yang kata nasi kerabu situ sedap, ada yang kata nasi kerabu sini sedap. Ada demo perhati nasi kerabu bukan Skoda tumis sedap tapi kena ada ulat ulama yang menyeronokkan. Kan? Ha, bukannya ulai tu toge dengan apa tu kubih ya. Tapi nak juga daun-daun kayu cik su. Ha, gitulah deh. Pilihan di tangan kita insyaAllah. Ada juga mungkin mari ke Kelantan ni nak carinya nasi daging. Nasi daging Kelantan dengan nasi daging Terengganu beza dek kakak. Ha, situ kita kena tahu juga tadi. Jadi ada juga mungkin mari cari ke negeri Kelantan nak cari kuih-kuih. Dan menurut suhu kuih tak itik, kuih tak itik. Lagu mana rupa tu. Cik Mek lah ada macam-macam. Tapi apapun semoga yang baik-baik juga yang anda bawa pulang insyaAllah.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayuh sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga secara serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Pastikan Sahih.

Itu adalah lagu lama daripada Anis Raya yang dibarukan dan dinyanyikan oleh Intan Maya. Cinta tersimpul rapi. Pukul 11 malam kita akan ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama dan insyaAllah kembali bersama dengan Cik Su sejurus selepas itu. Sambil-sambil itu juga kita tengok intai-intai keadaan cuaca di negara Malaysia, khususnya amaran ribut petir hujan lebat yang dikeluarkan pada pukul 9.40 minit malam malam ni, adik kakak, melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Kelantan hanya melibatkan daerah Gua Musang. Kalau di Pahang melibatkan daerah Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Kalau negeri Johor melibatkan daerah Pontian dan juga Johor Bahru. Begitu juga dengan Sarawak dan juga Sabah, antara daerah-daerah yang dijangka akan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat. Okey, dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu, kita kena sentiasa berhati-hati, berwaspada juga. Kalau di Kuala Lumpur, Ujai, Pak Jai, akan berlakunya banjir kilat. Okay, jadi kita walaupun terima kasihlah untuk semua yang masih lagi terus menjadikan kemudahan-kemudahan di hujung jari ni untuk kita mengetahui keadaan cuaca. Boleh tengok juga aplikasi melalui Met Malaysia keadaan cuaca yang berlaku. Dan selain itu juga, kalau sebut pasal aplikasi juga, untuk kita yang berada dari di luar dari negeri Kelantan, nak tahu, nak dengar juga berita-berita yang berlaku di negeri Kelantan, boleh dengar melalui aplikasi ataupun melalui RTM Klip. Boleh dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Kita dengar lagu dulu, sambung cerita lepas ni pula bersama dengan pilihan lagu daripada Razif Bintang Malam, menerusi Cika.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rel dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu, ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Taso di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Aminul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia Saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah grup kita.
1: Okay, terus bersama dalam Rentak Kenangan untuk pertemuan kita hari ini 8 Mei 2026 menerusi segmen Cekok. Terima kasih semua rakan-rakan sahabat yang terus menemani saya menerusi live TV untuk malam ini. Terima kasih juga yang masih lagi terus mendengarkan menerusi frekuensi radio. Siaran okey ke tidak? Okay, terima kasih juga yang telah pun buat turun aplikasi RTM Klik. Dengarkan Kelantan FM di mana-mana saja. Dan seperti biasa, menerusi Rentak Kenangan akan diikutarakan lagu-lagu irama 80-an, 90-an untuk hiburan anda semua. Dan mungkin malam ini antara lagu-lagu yang mungkin dah lama tak dengar ataupun mungkin juga lagu ini ada kenangan dalam hidup anda lah . Okay, saya mulakan dengan lagu yang mana mungkin lagu ini popular di kala saya berada di tingkatan 4. Dan dia maknanya umur baru 17 lah ni. Terima kasih semua yang terus bersama walau di mana saja berada. Namun dalam kehidupan kita, jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai dalam segala urusan kita. Dan jangan pernah menyesali sehari dalam hidup kita. Hari-hari baik memberi kita kebahagiaan dan hari-hari buruk pastinya memberikan kita pengalaman dalam kehidupan kita. Kita mulakan dengan lagu daripada kumpulan Metafora, Wasangka Cintaku. Dan selepas itu lagu daripada Arni Nazira, lagu yang popular pada tahun 1997, Cinta Antara Benua. Semuanya menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Kenangan masih lagi terus bersama menemani anda dengan pilihan irama 80-an dan juga 90-an. Baru saja berlalu sebentar tadi lagu daripada kumpulan Metafora dan juga Arni Nasira, Wasangka Cintaku dan juga Cinta Antara Benua. Dan pasti kalau kita dengar lagu, mungkin ada yang ingat akan dramanya, akan ingat dengan kisahnya, akan ingat dengan kenangannya, akan ingat dengan pelbagai memori-memori yang mungkin di waktu itu kita dewasa seangkatan, seusia lagu tersebut. Okey, baik. Untuk anda juga di waktu ini, mungkin sambil-sambil mendengarkan Kelantan FM, kalau mungkin ada di antara rakan kita mahu berduri, maklum siaran di frekuensi 92.0, lagu hanya dengar muzik, lagunya tak ke udara. Okey, insyaAllah kita akan maklumkan kepada rakan yang bertugas di bahagian pemancar, MCR dan sebagainya. Terima kasih di atas kecaknaan anda berkongsi bersama dengan kami walau di mana saja berada. Terima kasih Izzamuddin Yusuf yang mendengarkan Kelantan FM juga di waktu ini menerusi rentak kenangan. Terima kasih untuk anda yang pastinya ada kenangan yang harus kita ingat, ada juga kenangan yang harus kita lupakan. Hiduplah tentang belajar. Jika berhenti, kita akan mati. Namun kadang-kadang pilihan terbaik adalah menerima, dan waktu yang terbatas jangan habiskan untuk orang lain, tapi habiskan juga untuk kita. Tak ada batasan dalam hidup kecuali kalau kita sendiri yang membuatkan batas itu ada. Berhibur lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada Shidi untuk anda. Lagu yang popular pada tahun 1989, Janganlah Menghancurkan. Dan selepas itu daripada kumpulan Sarah, Di Badai Asmara, semuanya menerusi rentak kenangan.

Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongnya dan dia bui sumbangnya tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu ada mutu buat molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga, siapa bila kita nak mengharapkan sumbangnya daripada orang ramai tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesanan daripada abang, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari abang. Assalamualaikum.

Rentak Kenangan sudah pun 11.37 minit malam. Terima kasih untuk anda yang sedia bersembang-sembang santai bersama dengan saya menerusi Live Titi untuk malam ini. Okay, sambil-sambil dengar, sambil-sambil layan lagu-lagu lama yang mungkin akan menjadi kenangan-kenangan indah untuk kita. Dan mungkin lagu ini dikala kita masih lagi muda remaja, baru saja di alam percintaan. Mungkin juga lagu-lagu ini dikala kita baru melangkah ke fasa perkahwinan. Okay, apapun dalam kehidupan kita, setiap kenangan itu pastinya ada manis, pastinya juga ada pahit. Namun rajinlah belajar saat kita masih muda agar tak miskin ilmu di hari tua. Itu juga dengan pengalaman kehidupan kita. Dan jangan pernah rasa gagal saat belajar. Itu adalah bahagian dari prosesnya. Mencintai diri sendiri bererti memahami bahawa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi yang baik. Namun dalam masa yang sama juga, tindakan adalah kunci dasar untuk semua kejayaan kita. Dan segala yang dapat kita bayangkan adalah nyata. Namun jangan tunda apa juga urusan kerja kita sampai ke esok hari, sementara kita bisa mengerjakannya untuk hari ini. Bagi yang sedang bekerja sambil-sambil dengar Kelantan FM di waktu ini, selamat bertugas untuk anda semua. Selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Semoga tugas dan juga amanah yang diberikan, tanggungjawab yang diamanahkan juga dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kita berhibur lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada Haslinda untuk anda, Sehati Sejiwa. Menyusul selepas itu irama 80-an daripada Zamri untuk anda, Tugu Cinta menusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaguma.
1: Kelantan FM. Kemah.

Kelantan FM sudah pun 11.49 minit malam. Di minit-minit terakhir, saya Suhaila Mak Daud menemani anda menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Dan hiburan menerusi rentak kenangan seperti biasa, kalau bertemankan saya, irama 80 dan juga 90-an akan menemani anda untuk kita imbas kembali kenangan-kenangan dalam kehidupan kita. Mungkin ada cerita, mungkin juga ada derita yang terkandung di sebalik lagu. Namun daripada kita mengeluh tentang keadaan, sibuklah diri buat beberapa barang yang baru ataupun kisah-kisah yang baru. Dan hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Namun janganlah berharap masalah kita akan dimudahkan, namun berharaplah kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Dalam masa yang sama juga, ketika kita merasa kehilangan harapan, ingatlah bahawa Tuhan telah menciptakan rencana indah untuk hidup kita. Dan ingatlah juga bahawa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuklah masalah yang ada dalam kehidupan kita. Hiburan terakhir, menerusi rentak kenangan untuk malam ini, lagu daripada Ellie Katz, Hiburan Untuk Semua. Setahun sudah berlalu, namun kenangan itu sukar untuk kita lupakan. Setahun sudah berlalu, namun tragedi itu mungkin terus terpahat di jiwa. Hiburan terakhir, menerusi rentak kenangan untuk anda malam ini.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng buruh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jaguh-jaguh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GBH 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Burul Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu, mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan, kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap, kan, badan berasa penat, berhenti berhenti seketika, dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru, kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 12.6 GPH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sahih hidangan, ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga. Untuk anda yang dalam keadaan kesunyian atau perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini. Dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lebaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiap.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan ada sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami di Nas.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar, dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih, Bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaffa yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Ah, manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlah Din, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nik Mas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu di Jaizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizah. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat andanya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan ataupun mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi, pendengar-pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12 tengah hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Sentral, Padang Besar, KL Sentral yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat, Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar berteman dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya. Selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nasirah yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni. Dan yang juga yang mengenali diri saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasrul FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa? Kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri, kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama, tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam menjaga adab tersebut akan datangnya keberkatan ilmu tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom kita mulakan hari ini terus dan terus untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Kelantan FM.

0: Jeliga terasa.
1: Ini Gu pagi anda, teman anda di hari Sabtu di jam 6.33 minit pagi. Dan alhamdulillah hari ini dah pun 9 Mei 2026 dan juga bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, adik kakak belaka tu. Lagu mana hari ini tu? Agaknya sehat-sehat lah belaka. Deh, super sekali lah. Teman anda, Gu pagi anda untuk hari ini. Setiap hari Sabtu pukul 9 pagi sampailah ke pukul 10 pagi ke akhir. Teman anda hari ini bersama dengan DJ Nala. Ya, saya temankan anda hari ini 4 jam saya bersama dengan anda. Jadi harapnya anda pun setialah dengan DJ Nala deh. Ada macam-macam perkongsian yang kita nak bawakan kepada anda untuk hari ini. Dan hari ini hari yang ke-9 di bulan Mei. Alhamdulillah, harapnya apa jua urusan anda pada hari ini dipermudahkanlah hendaknya ya. Berkali ada di antara kita ni baru celik mata ni. Celik mata tu pakai yolo selalu dengar radio. Janganlah yo. Katanya kalau tak dengar radio ni, kalau tak dengar suara DJ Nala hari Sabtu ni, berasa tak semangat weh nak bangun katanya. Okey, baik, super sekali lah. Untuk di jam yang pertama ni ke, kukuk lah ada sayang sobat kita yang nak memberikan ucapan kepada kawan-kawan yang jauh nun di sana ataupun yang jauh nun di sana nak berikan ucapan kepada yang duduk di Kelantan ni pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh hala-hala lah kitanya. Ada agak? Ada agak hala? Hala di talian kita 7433858. 7888-30. Kalau rasa macam, tak cekak weh. Pah petik. Tak boleh juga. Tak apalah. Mari WhatsApp kita di nombor 014-974-0154. Sih selalu. Mudah. Tidak kena goyak banyak kali. Sama-sama. Jangan diambil lah nombor telefon di apa ni, di Instagram tu nombor telefon lama, tak tahulah admin ni. Puluh kali royak dah suruh tukar, tak tukar-tukar juga. Nak kena. Okey, baik, kita dah bersama dengan siapa pagi ni. Halo-halo, mari kau di jenal ni ada ucap istimewa kau di jenal dia ada. ataupun ada ucapan istimewa untuk mak ayah. Yelah, anak perantau kan, jadi itulah nak mengubati hati yang merindui tanah Cik Siti Wan Kembang ni. Ya, kena dengar Kelantan FM. Barulah jeliga terasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alah dia gak.
2: Alah, susahnya lah anak kacaknya dia.
1: Tu dah lah. Tapi pagi ni istimewa ni, boleh ke dia dulu?
2: Tak tahu dah rezeki lah tiga orang.
1: Kalau boleh kau orang baca tu, hari ni boleh ke dia?
2: Tak tahu lah, tiba-tiba saat ni saja je petik saat ni nak buang enak.
1: Itu dah, buah saja ada sama.
2: Rezeki ni, orang yang ada untuk mana alamak.
1: Sungguh Kak Syima. Saat ni doa ke apa dia?
2: Doa panjang bagi siap.
1: Subhanallah. Doa ke di jenahnya?
2: Doa lah di jenah. Semoga di jenah selamat.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga dapat zuriat yang baik.
1: Alhamdulillah. Doa lah tak lama dah ni kita punya.
2: Ya, tak lama dah kau.
1: Menghitung boleh dah.
2: Apa?
1: Menghitung boleh dah kita ni nak netuk ni.
2: Bapak tu ni kaya haji ke?
1: Kena tunggulah kalau tak bunyi suara di jenah tu, yolah lah tu ya patah.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan lah dapat urusan yang dengan mudah lah.
1: Amin.
2: Dapat jalan yang mudah, dapat zuriat yang pertama.
1: Okey, ucapan untuk siapa pagi ni tu, Kak Syima kita?
2: Selamat pagi pada Aina, selamat berduga dan semoga sihat-sihat selalu. Dan juga kepada semua warga kru-kru Kelantan FM, DJ-DJ yang tersayang di sana. Dan kepada ucapan selamat pagi kepada Kak Lu, Kak Cik, Kak Su, Kak Nu, dan kepada Bonda Rahimah tu. Dan kepada Kak Ati Selisi, Kak Nah dan Kak Nah di Besuk. Dan Kak Siti Fatimah, Kak Sarah, dan abang lu macam keluarga. Kepada Kak Pas Mahir, Kak T Selisi, Kak Roh, Cik Yusuf Nabok. Dan juga kepada Pak Lam, Baik Tupak, Pak Seli dan Mak Su. Dan juga Kak Amal Melu abang dia tu. Dan Umi Habibah, Kak Min, Pak Jatuh Kiyok. Dan pada Pak Makta di Kusyah. Dan pada semualah sahabat-sahabat Kelantan FM yang mendengar serani di mana saja mereka berada. Dan semoga sihat dan walafiat selalu. Semoga sejahtera semuanya. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seganging dah dia tu. Boleh kecek dengan dia jenah. Duk bad dengan ayah belakang rumah tu. Adalah dia biasa lah duduk kapung seawak hanya bunyi lah ayah punya bangun pagi-pagi ni kena malu ke ayah sikit ayah bangun awak kita bangun lewat. Okey, baik, kita dengarkan ini lagu pertama untuk di jam yang pertama, lagu Oh Fatima, lagu daripada Air Ramli. Kalau biasa nak ada lagu sendiri tukar je Oh Kak Shima. Gadis Ayu.

pagi kepada Cik Timur seluruh dunia. Hak mana tengah dengar Kelantan FM lo ni. Di frekuensi-frekuensi kita 102.9 di Kota Baru, di Macam 97.3, Guam Musang 92.0, Jeli 90.0 dan juga Paloh 88.1. Tak lupa jugalah yang mana Cik Timur kita. Deh, ada Cik Timur kita juga yang mana dengar Kelantan FM ni menerusi di aplikasi kita RTM Klik. Betul-betul percuma. Awak kata tak panggil Fatimah, dia panggil Temo. Okey, baik, kita dah bacakan kiriman ucapan daripada rakan-rakan kita ni. Anda boleh hantarkan di nombor kita 0149740154, nombor WhatsApp kita. Jadi ini kita ada ucapan daripada Haji Reis Rikota. Ya, salam mesra DJ dan peminat setia gua pagi. Ya Allah, pemudahkan setiap urusan kawan-kawanku di pagi ini. Bukakan pintu rezeki mereka seluas-luasnya dan jauhkan mereka daripada segala kesusahan serta perkara yang tidak baik. Amin. Terima kasih untuk doanya ya. Pagi-pagi ni kena banyak doa siap awak. Barulah hati kita tenang di. Kalau berasa macam nak murih, nak marah untuk lelaki semacam, kan jangan kita tengok dia no. Gi duduk setas jadah no. Selawak-selawak. Awak sejati. Kasah kita pun ada ni pagi-pagi ni dengan ucapan selamat pagi di Jina. Kasah nak ucap selamat pagi lah kepada Mak Pertek, Pok Teh Jabi, Pok Ayah, Azman Pendek, Simah, Kak Mi, Kuala Kerek, Ipah Tawang, Kak Long, Pulau Condong, Kak Tikok Lanah, Kak Soh, Bukit Panah dan semualah. Pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Soh kita tu. Jangan lupalah perkenal nasi belauk dulu pagi-pagi tu si awak. Barulah bertenaga di. Kati Kolana pun ada ucapannya ni. Assalamualaikum. Selamat pagi anak anda Aina sayang. Selamat bertugas. Semoga dirahmati Allah selalu. Kati nak ucapan ni kepada anak menantu Kati. Nak pergi apa ni? Nak pergi combo. Nak pergi combo mana tu? Berhati-hatilah di jalan raya tu ya, pesanan ibu. Dengar tu anak-anak Kati Kolana tu. Lagi konvoi ke? Konvoi mana tu ada? Janganlah. Dan Cik Esu Bunuk Payung, Kak Azir, Kota Baru, Kak Asoh Pula Belakor, Kak Asoh Bukit Panah dan semualah sahabat Kelantan FM dan sahabat grup Bunga Hatiku Sayang. Oh, ada grup siap dia je. Jumpa hari ni. Yang tak kenal boleh kenal-kenal. Ya, itulah dia kan. Dia macam apa ni, pendengar-pendengar Kelantan FM ni jugalah. Kadang-kadang, popok dia ni kayaknya mari bersaing. Kok talian ni lah nyo. Oh, ya pada kena kok radio ni ha. Jadi radio Kelantan FM ni bukan sekadar radio hiburan semata-mata, tapi sebenarnya penyatuan silaturahim. Adalah. Okey, Nazam berkasih. Selepas ini lagu daripada Syura. Jangan ke mana-mana. Harapnya anda terus setia bersama dengan kami. Bersama dengan Gu Pagi Anda pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kita yang mana baru saja dengar Radio Kelantan FM, baru jah pulah radio. Dan sekarang ini anda bersama-sama dengan DJ Nagu pagi anda di Kelantan FM pada hari ini. Alhamdulillah hari ini dah pun 9 Mei 2026 dan juga hari ini bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Harapnya adik kakak kita belakang sehat-sehat segar-segar lah belakang ni, insyaAllah. Baik, kita dah bersama dengan rakan pendengar kita pula. Tadi kita dah bacakan beberapa kiriman ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi anda boleh lagi nak hantarkan ucapannya di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Dengan siapa kita pagi ni? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ayolah, boleh ke dia dah.
1: Tak boleh nombor satu, boleh nombor dua pun tak apa.
0: Ya, pada berambak dengan Kak Syima.
1: Naik kereta, anda naik ke Kota Lupin ke, Kak Syima tu duduk depan, Pak Suli duduk belakang.
0: Jadinya, Pak Suli naik ke apa dia?
1: Ni.
0: Naik injek?
1: Kalau naik bas pun, Kak Syima duduk depan, Pak Suli duduk belakang, siapa juga, kalau lupa pergi.
0: Adalah ha. Pak Suli kita ya. Sehat kata.
1: Sehat orang tua lah gitu lah.
0: Itu dah lah nyok. Orang tua di luar. Dahlah tu jiwa muda lagi.
1: Ada wak. Sok mau beki. Sok mau kalau kereta. Kat kereta buruk lah. Punuh tu beki.
0: Ya lah
1: tu. Kalau Aina ni. Dah Aina dia orang muda. Darah comel. Baik-baik. Saluran apa. Saluran darah tu comel-comel. Tidak kesumat. Takut.
0: Dia kalau kita servis sama ke. Kereta ni dia molek. Jadi kena jaga. Tak kira muda tua. Ada juga muda-muda. Ada kecil mana.
1: Iyalah. Tu kena buat. Kita kena jaga. Sebab Aina kata tu. Dah kita kena jaga lah. Tu hak punah tu nak buat guana. Kita beki. Gitu.
0: Hari ni nyo pekena ke apa dia dah nyo? Nasi belauk ke?
1: Hari ni tu buat sedih kena air tu lah dua keton dah. Keton tu ha. Lepas-lepas mani tadi pukul ni tadi. Air sebuah tu keton. Saat ni tu kena sekup mayat tiga kopi dengan teh o kosong. Lepas tu kena ubat dua butir. Lagu tu lah buat suli. Rutin hari yang gitu lah.
0: Kata style-style orang-orang lama gitu jadi mudah-mudah lah. Lepas tu tak okey makan hak tu je Pak Suli.
1: Lepas kita pergi carilah dan dia pukul 8:30 pukul 8:30 ke pukul 9 kita pergi carilah kedai-kedai buka kita nak cari pasal apa ni orang panggil jenis-jenis tunjuk kekis lain gula kuning ke kita pergi cari.
0: Tu dah nak dengar tu nyo. Nasi belauk lah kita dia pagi-pagi.
1: Tahu kau nasi kerabu. Ikutlah sesuai nak ataupun roti canak. Tapi buat celi tak makan mana roti canak.
0: Bapa?
1: Bukan tak minat. Tapi pasal roti canak ni semua kau dia gandung.
0: Tu dah lah. Makan jarang-jarang.
1: Jangan. Supo capati. Capati pun sedap juga. Capati sadi kau.
0: Yang ialah dia yang ingat capati pagi-pagi. Capati tak capati. Ucap apel lah. Sila ke, Pak Suli.
1: Baiklah, Aina. Pak Suli lagu tu lah.
0: Ucap apel untuk siapa tu pagi ni?
1: Ucap apel pagi ni. Selamat apa ni. Bertugas DJ Aina. Dari semua-semua DJ tu. Sehat-sehat. Bako untuk menjalankan ketugas. Lepas tu tak lupa juga pada abejo. Dua-dua abejo tu. Abejo tak. Nah, abejo kapur baru tu. Pak Deng atau pelak tu. Tuan Giri. Tu Haji Deng, apa ni, Pak Deng, ingat tak pula tu. Pak Mek Seribung, Kak Sima tak ni. Pak Mak Besu, Kak Min Kuala Kerik, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Keberaja. Kak Su Bacok, Kak Su Pulau Melaka tu. Kak Amar, Bedi Melo, Zua Alif, Usman Gubat, Abang Amin Arun. Abang Su Sabok tu, Bondo, Umi Gunung. Dan semua sekali lah. Apa ni peminat Kelantan FM tu. Apa ni kat suhu nak payung tu. Dan semua sekali lah. Itu saja. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. You nak sebut lagi. Itu tak ingat. Oyak dah awak senara. Alah, deh kita ni kalau deh. Alah, tidak kata apa suli. Kata kau diri sendiri. Kita kadang-kadang ke. Bila umur ni kau meningkat, yo kita punya apa ni ingatan kita pun tidak berapa dah. Okey, lepas ni kita akan melangkah masuk ke jam terbaru. Tapi sebelum tu kita dengar lagu dulu. Anita Sarawak untuk anda.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insya Allah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak

Maklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu, di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

Ya, selamat pagi dan selamat berhujung minggu untuk anda yang kini sedang dengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita. Tak lupa jugalah pendengar menerusi aplikasi RGM Klik. Betul-betul percuma. Bersama dengan DJ Nagu pagi anda hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2020 ni. Dan juga Alhamdulillah hari ini dah pun berada di 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Menghitung hari untuk Hari Raya Haji. Kan? Ah, pakatnya lagi lembu kau tu belakang tu. Okeylah. Ya, pagi ni anda masih lagi bersama dengan DJ Na yang mana saya akan temankan anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. 4 jam saya dengan anda dan kini kita berada di jam yang kedua pukul 7 pagi. 7.18 minit pagi. Dan harapnya anda tak akan mana-mana lah. Mungkin ada lah macam-macam lah. Apa ni? Planningnya hari ni di hari satu deh. Ada hok hari ni bad work. Ada juga hok hari ni katanya nak rehat tak sem main telefon nak dengar radio tidur je. Biar radio je kecek. Dia tak tahu lah mana dah. Sampai katanya letih di jenawe lah ha. Tanya cuti ni lah baru boleh rehat. Aduh, kerja pukul 8 pagi. Kelik pukul 8 malam. Jadinya gitulah. Kena rehatlah eh. Kalau anda ada waktu berkelapangan, waktu cuti ni, ambillah masa anda untuk rehat. Jangan duk, apa ni Kelantan kata, jangan duk terkering sangat. Jangan duk terkering sangat. Takut-takut nanti bila kita stres, kita burn out, okay? Tak jadi kicau. Tahu burn out tu gapa. Burn out ni kita jadi macam, kan eh? Kita tak bersemangat. Nak buat kerja gapa-gapa pun jadi tak semangat aja. Sebab tubuh kita dah letih. Jadi ambillah masa anda di hujung minggu ni. Kan, relax-relax dulu. Kalau berasa macam puas, duduk saja tubik luar rumah. Tubik luar rumah, tengok burung-burung berkicauan pun tak ada. Masalah, itu pun boleh menjadi terapi sebenarnya. Okey, kita nak kongsikan dengan anda mengenai cuaca terkini di Kelantan. Kalau ikut tengok ni, kalau kita hitam hari di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun anda boleh saja type Met Malaysia, dia tubik selalu. Cari di bahagian iklim tu, okay? Bahagian iklim, lepas tu ya ada pilihan-pilihan orang lain, lepas tu tengok kemarau. Lawan ini kan kita masih lagi di musim panas sebenarnya. Jadi, kena berjaga-jagalah musim-musim ni. Cuma Alhamdulillah, tak tahulah tempat lainnya. Kalau di tempat di Kota Baru, hujan lah pagi tadinya, semalam. Semalam sapalah kau pagi, pagi tadi. Dalam pukul 5 pagi, pukul 9 pagi gitulah. Hujan membasahi bumi yang mana sedikit sebanyak bolehlah deh. Bolehlah menyejukkan bumi. Kita pun berasa sejuk je bila tidur malas-malas. Sedap tidur tu. Khabar ke tak tu? Kau tak khabar lagi. Okey, kalau tengok status cuaca panas di Semenanjung Malaysia ni, kalau tengok hitam hari, di Kelantan lah. Di Kelantan, kemarin kalau tengok di Jeli saja. Hari ni di Pasir Mah. Beringatlah orang Pasir Mah tu hari ni katanya. Dikatakan hari ni akan berada di tahap 1. Cuaca panas di tahap 1 itu tahap berjaga-jaga yang mana suhu maksimumnya adalah 35 Celsius apalah 37 Celsius. Tinggi juga tu. Dia walaupun dia tak sampai lagi 40 Celsius tapi dikira tinggi lah tu deh, tahap berjaga-jaga. Jadi kena cukupkan pengambilan air anda. Kalau tengok lor ni pun ramah hok demes lah semua deh. Ramah hok tak segar mano. Jadi itulah, kena pandai-pandai untuk kita menghadapi dengan cuaca yang tidak menentu lon ini. Okey. Baik, itulah antaranya yang kita boleh kongsikan dengan anda. Status cuaca panas di Semenanjung. Dan anda juga boleh tengoklah di kawasan Sabah ke, di kawasan Sarawak ke, ada diupdatekan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia juga. Ya. Okey. Okey, baiklah. Di jam yang kedua ni, kita nak dengar lagu dulu. Lepas ni ada macam-macam lagi perkongsian yang kita nak bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana, layan kami di Kelantan FM. Aduh, sama.

0: 6 sebab lah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita kan. Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya bakteria seringkali dia datang daripada makanan mentah, daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya kan, kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak juga. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okey, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, papan pemotor, chopping board, sodik semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau chopping board kita kena sentar betul-betul. Kalau kelantan kena gonyoh lah. Pasal dekat chopping board tu dia ada, dia punya macam kalau chopping board yang ada urat-urat dia, dekat urat-urat dia tu lah, kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya ialah punca segala-galanya kan. Jadi kita kena amalkanlah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okey, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang dok, tak sejuk dulu. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last kali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okey, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun cemar. Contoh kalau kita guna papan pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syahari, pegawai teknologi makanan, makmal keselamatan awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
2: Eh, puah weh, tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
3: Eh, bapanya, dengarlah Kelantan FM.
2: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
3: 102.9.
2: Alik Paloh pula?
3: 88.1.
2: Hei, Alik jeli nu.
3: 90.0.
2: Nu, Alik Gua Musih?
3: 92.0.
2: Ha, Alik Macik?
3: 97.3.
2: So lagi, Alik Mesu?
3: 107.1.
2: Oh, buka derah sikit radio tu, yang.
3: Oh, jeli gua terasa, abis.

0: Perkembangan ilmu agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belako masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama. Hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Weh, banyaknya ke jenayah lo ni. Macam-macam weh. Ke gangguan seksual, ke curi, ke buli. Macam-macam lah lo ni dok.
4: Haa lah weh. Takutlah. Aku tengok kat laman sosial macam-macam ke orang duk share.
5: Jolah dah sebung. Sebab itulah kita kena jaga diri. Tak kira lah mana pun.
3: Patumung tu sah. Berhidup tu besar ke. Tak boleh dah lah. Kena pakat-pakat temen lah. Ingat tu dah set kita. Jaga diri molek. Jangan duk tu besar ke. Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.
6: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
7: Bintang nun jauh di sana. Sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
6: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
7: Sini telah bermula semua kisah kita.
1: Kelantan FM,
6: penuhi citarasa anda.

Itu dia Takdir Cinta, lagu nyanyian daripada Roza. Menghiburkan anda di jam yang kedua ini. Pukul 7 pagi, masih lagi anda bersama-sama dengan DJ Nala. Ha, dengan siapa lagi? Hati-hati yang mana sedang memandu tu. Harapnya anda memandu dengan berhemah lah ya. Kalau nampak lapu merah tu, nak kena bergeti lah. Nampak lapu kuning, kena bersedia. Bukan perih lagi. Ada setengah orang ni nampak lapu kuning ni nak pergi lagi. Jangan deh, bahaya. Baik, kita nak kongsikan dengan anda ini mengenai kes lemas kanak-kanak. Kalau kita tengok setakat bulan lepas, bulan April, daripada setakat bulan lepas ada 16 kes kematian yang berlaku melibatkan kanak-kanak, dan antara punca utamanya adalah hujan lebat dan ribut petir, paras air naik secara mendadak, dan juga arus deras di longkang, di parit dan juga di sungai. Risiko ni kawasan air kecil boleh jadi sangat berbahaya, dan arus kuat walaupun hujan sekejap, dan langkah pencegahannya bolehlah anda sertai latihan asas berenang anak-anak anda. Lepas tu program keselamatan oleh JBPM dan komuniti boleh anjurkan program bersama juga. Ibu bapa pun kena main peranan jugalah, yang mana musim-musim tidak menentu ni, okay, pantaulah anak-anak anda terutama ketika musim hujan. Lagi-lagi anak-anak hok jenis lasok deh. Ohnya terkejung lo, okay, main lagu tu je. Nak main air. Dan juga elak bermain berhampiran kawasan berair, dan anda kena tingkatkanlah juga kesedaran keselamatan kepada anak-anak anda. Jadi kalau tengok kes 16 kes kematian ni, kita kena berjaga-jagalah dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Walaupun cuaca panas, tapi kes lemas ni dia boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Benda-benda yang tidak diingini ni kadang-kadang ia terjadi dengan time kita tak khabar. Lagi-lagi orang mana-mana hari ni tu ke adalah yang nak pergi ke patah ke peten ni. Pagi-pagi tak ada orang pergi patah. Nak pergi patah ke peten ni. Ataupun ada nak pergi sungai, nak pergi di lato, nak pergi berkelah. Kena pantaulah anak-anak anda. Walaupun yang main bira-bira sungai aja, tapi itulah kadang-kadang kanak-kanak ni dia lincah. Tu yang kita takut tu, bila lincah ni ke, dia tanya kita galak tu lah ia terkejung main. Jadi kena ada seorang penjaga lah, tengok-tengokkan anak-anak anda. Ketika mana bermain air, tikulah air sungai ko, air sungai tu lagi lah deh. Okey, itulah pesanan ringkas daripada DJ Nala pagi anda pagi ini. Harapnya anda takkan mana-mana, terus layan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita, dan tak lupa jugalah untuk anda follow-follow lah, follow-follow lah kita punya apa ni? Kita punya media sosial. Media sosial kita di mana? Di Instagram ada, di Facebook ada, dan juga di mana? Lagi di TikTok. Jadi bolehlah follow-follow. Tanda sokongan anda bersama-sama dengan Kelantan FM. Ini lagu Aci dan Nana, Mainan Cinta, dan juga lepas ini kita ada lagu daripada Syida dan Amelina, Secangkir Madu Merah.

Budak-budak dah ni derah-derah lah memutu kereta. Kena sambil kak lahirlah. Kena sambil kak taruh ni kak. Ni tak piti.

Kisra huyo, lo ni abyo, kalau kita tu no bayar sama, dia ada sistem baru abyo.

0: Itu mete, borio, sungguh, itu mete. Borio, padahal itu naik bersikar dengan jari kaki. Borio, ada bersikar borio gede. Biarlah, ha, kita jari kaki pun, kita kena ambil tahu juga tunggu sama air. Abang mahir. Mana abang?
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
2: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah kerja sukses ditunjung tu. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
3: Preh buat apa tu?
4: Gua no preh, kalau bereh dale, hidup jangan mudah stres.
5: Kalau preh, kena dengar Kelantan FM. Jiga terasa.